Pesawat budaya Serunai merupakan alat musik tiup tradisional masyarakat Minangkabau yang terbuat dari kayu dan bambu. Instrumen ini menghasilkan suara nyaring dengan karakter khas. Serunai sering dimainkan untuk mengiringi tari, pencak silat, dan upacara adat. Permainannya dibutuhkan teknik pernapasan yang baik sehingga menghasilkan melodi yang indah. Alat musik ini masih dilestarikan dalam berbagai pertunjukan budaya. Serunai menjadi bagian penting dari kekayaan musik tradisional Sumatera Barat. Demikian Pas Jam 8 waktu Indonesia Tengah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah itu boleh donggolo dudung gaya tuh yang ngabutia. Syukur itu donggolo atau dua umur syukur yang donggolo atau dua. Insya Allah itu amiat ya ada boleh sehat tiah kuat tiah rezeki atau dulah butia tunggu lo mula akhiria. Kau utipi aminia. Amin ya Rabbal Alamin. Mengundang tato tandu lima dapat-dapato lamnya tiau tato Tadula umat pangkat-pangkato Dapato wolo lamnya tiau mamsilita malo iya wolo uhiwalia me toli punto botia. Usilita la botia ju apa dulu?
1: Bansos.
0: Oh bansos.
1: PKH. Ya. Data-data.
0: Tiba-tiba lali huata dutu atau kampung.
1: Iya.
0: Kiapa kita setidak dapat. Ilo ngelati walau madi dulu tapu. Tak dito odia. Kan itu banyak ya terjadi itu di kampung-kampung itu. Ya sesuai data. Nah itu. Karena dorang berpikir lalu itu ya dilihat dari data. Kalau seandainya memang belum mampu. Seandainya memang belum mampu, masih kategori miskin penerima manfaat, ya melapor di anu di kelurahan atau di desa, itu kan akan ada pembaharuan itu data itu kan?
1: Iya.
0: Perbaharui boma bihutu kampung aja mau nalio.
1: Siapa mungkin tahu setelah dapat PKH ada pak bantuan di awal, so jadi kaya.
0: Itu.
1: Dah so tidak ada, perlu lagi mau bantu.
0: Itu. Ada yang sudah sukses.
1: Sudah sukses.
0: Itu dong patah dong gua mau pengola. Itu. Biar dia jadi ukuran juga. Ulolo tanggul lelio tidak mampu di HP. Ini itu kan.
1: Oh kulkas tobele.
0: Iya. Itu. Buat. Poli ada poli. Itu tobe itu. Karena dilihat dari luar. Itu. Tapi tidak ditelusuri ke dalam bahwa rumah itu hanya peninggalan orang tua. Tapi telusuri dulu ke dalam. Kalau letak dalam bele-bele itu memang bele so ya serumah bagus. Tapi itu kok peninggalan orang tua.
1: Nah itu.
0: Poli ada poli yang serta pasang parabola.
1: Pasal,
0: apa dah boleh letak pulut topi atau luhut hati tu?
1: Hati Allah.
0: Boleh itu lah di hadiah. Boleh letak pulut tu hadiah.
1: Panjat pinang.
0: Itu.
1: Panjat pinang dia ada papar antena parabola.
0: Antena parabola.
1: Baru tidak ada televisi mau nonton bagaimana?
0: Ini dia tan mau lolo. Nah itu. Jadi berarti itu ya karena ada sensus ekonomi berarti perlu dah.
1: Saya.
0: Ini. Sokalar tahu sensus ekonomi.
1: Iya.
0: Nah itu makanya itu harus dijawab dengan jujur itu. Karena walau itu cuma tetap mah pengetahui pendapatan seseorang begitu. Karena ada yang sudah mampu dong kau mau tahu bantuan di situ kecemburuan yang timbul. Nah kenapa disatukan jadi satu sensus? Karena apa? Menteri punya orang, lembaga punya orang. Badan punya orang, pemerintah daerah punya orang. Nah, itu jadi punya orang masing-masing. Dah tinggal tak buat yang mau bantuan, tak buat yang mau data tak onto lalio.
1: Apalagi kalau tipakuni kepala dinas. Wow, saya oleh Pam Daniel, ya. Baru saya dapat bantuan.
0: Nah itu, untuk itu.
1: Popo hihi alimong
0: anak oh itu malik kelaja oh itu
1: huata dutua satu marga ti pakuni dengan ti ibu Indah
0: tapi cibeh itu oleh mata limong lio ngami ya
1: jo wow malali
0: begitu lo di desa oleh bok keluarga memang tuh desa itu bok keluarga lo mah oleh bok keluarga ini memang tiada dipilih jadi ayahanda dari desa itu
1: dari desa itu
0: ngalir dari itu dia bok ngalah lo mau tapi itu ya manusia tiada. Karena iya. Kenapa orang begitu? Karena ada contoh dari atas.
1: Iya.
0: Itu begitu, itu dah tahu saling menuntut.
1: Iya. Itu. Tapi itu macam tipe Kuni bilang pembaruan data itu penting.
0: Itu. Ya.
1: Verifikasi.
0: Itu.
1: validasi.
0: Dari desa, atau kelurahan yang mengusulkan itu.
1: Iya.
0: Nah itu dengan laporan yang lengkap lah.
1: Iya.
0: Bukan mapole lima etek walau wali mau bob masa mau bukan. Harus ada bukti. Nah itu betul. Perik boleh kasih.
1: Bukan. Verifikasi bukan pilih kasih.
0: Jo Iwan mah pilih kasih itu mah pilih soleh itu. Jo. Nah itu betul. Jangan khawatir jo. Yang penting kita melapor di desa atau di kelurahan. Daripada rumah mau ceramah di luar tidak ada guna.
1: Iya betul. Baru sampaikan data-data yang real.
0: Itu yang makanya itu sensus ekonomi. Sensus ekonomi itu per 10 tahun.
1: Saya.
0: Per 10 tahun itu dilaksanakan. Makanya dilihat dari perkembangan 10 tahun itu.
1: Iya, apakah yang bersangkutan sudah terstimulan dengan baik dari dana yang diberikan atau masih jalan di tempat.
0: Ya, itu. Itu. Waduh, mau pakai ala perasaan orang juga. Kalau memang sudah mampu, untuk apa?
1: Saya.
0: Itu. Oleh Timota, oleh Wolo, walio, belelio, walio dapat bantuan. Betul, belelio, betul. Memang awalnya dia belum apa-apa kasihan.
1: Saya.
0: Ya, bolo botima berkembang DP usaha. Nah, itu. Ia ya, memang film mangula lebele itu di polu walau walau tiyo.
1: Iya.
0: Yang tinggal muali itu diserahkan polito hutaliyo. Nah itu poli itu yang ribut itu karena oleh setidak dapat. Itu.
1: I rumah yang bagaimana yang mau dapat pak bele dupi molanggato. Bele dupi molanggato.
0: Itu bolagu. Iya.
1: Iwan bela dupi mulanggato jamu tapu bantuan karena Ayulio mula mahu walau.
0: Ya, karena Ayulio moto heto.
1: Moto heto.
0: Ya, nah itu baik jo. Karena yang ribut sekarang itu baru olo yang wajib dapat ini disabilitas.
1: Saya.
0: Itu baik yang disabilitas baik itu yang wajib baik menerima baik itu memang tidak boleh diapa-apakan, wajib. Itu wajib itu menerima itu bansos itu. Ya. Nah, uti-uti ada tim tadi walo ati olo itu di polo tapu walo laporkan.
1: Lapor.
0: Bolong-bolong biar mau lapor uti.
1: Iya, biar ada DP pendataan terbaru kan mau update.
0: Nah, itu baik. Berarti Pak Buti mak di pulau di Olo Molo Ati Ati Bolo mak di pulau kita beli Olo Ati Pak Buti
1: tipe aku ini Olo so pake cek
0: tomo, wau melawan itu lahu jo, pindah mak di Toma o di umur tua lima Ati sama mak di Espa itu karena puta-puta o aset itu jo mak di Dujago. Nah itu ya boleh maaf yang penting suara tembus itu.
1: Iya. Masih ada yang putih yang dapat lihat kabarnya Pak Kuni.
0: Ya itu boleh bayang Leo itu. Ya anggap pola makli si foto uti. Nah bisa juga mau SMS mai.
1: Iya.
0: Nah, yang begini belum dapat ini di desa mana?
1: Desa mana?
0: Iya. Indo Bayto itu desa Tonu. Baito, silakan diinformasikan baito. Odito olo yang disabilitas ati. Disabilitas kalau belum terdaftar, indo baito. Karena saya juga mabutia lo dungga ati disabilitas bolo tak ala di tempat tidur kasihan.
1: Iya betul.
0: Disabilitas bolo tak ala di tempat tidur. Woyohe ta tempat tidur ati itu baru sedia papa sedia olo mama papa merangkap mama dan itu ati ya wow anak-anak hipo sekolah ati itu yang normal nah, ima oleh belum terdaftar tahu apa laporan tadi desa
1: ya. Ada juga kan petugas desa yang jaga bab.
0: Ya.
1: Badata kan Pak Kuni?
0: Ya, Indah beda. Nah, betul desa Poliman saat ini tidak mau pusing 17 kali 7 keliling. Indah beda. Karena apa? Dengan efisiensi jatah nol pakai jadi buat tiata atau desa.
1: Tantangannya juga tinggi.
0: Iya, tidak uti-uti. Ha, bolo-bolo, pokoknya kita melapor saja itu di desa itu juga. Supaya moro damai buti bantuan. Dan dulu ya di pemakpo ceramah. Ya, kan biasanya Allah macam ceramah tia-tia. Bahkan saya ini tu mama boh tulah mak lo tahu, hui mak boh dia letih itu di kades suatu tiap boh tulah boh tulah, pe mati malah di kades boh mahi boh tulah meo dia mahi, pe mati kades boh, ya apa yang saya tahu dia beritahu boh itu, yang itu, yang lebih tahu itu yang di desa, ya itu boh itu. Tingkat kemampuan berarti mak dari kota kan?
1: Iya.
0: Langsung non job.
1: Masih didapatkan ada warga yang belum mendapatkan perhatian.
0: Tak itu kelurahan Tono itu.
1: Di Dembe Kota Barat.
0: Itu. I mesti mau awal mau ulin dapat ye. Nya itu peka terhadap sesuatu. Iya. Indo mal di do otak Allah buat dia tatuk desa buat dia ati tingkat kemampuan begini mentawa lupa do. Sedangkan amiatnya puasa orang susah awak lupa amiatnya enggak mila.
1: Iya masya Allah harus ada belusukan ya.
0: Iya harus harus belusukan beda. Ya bawa belusukan polikoprol. Iya. Indo beda belusukan Allah belusukan Allah beda bawa koprol. Iya.
1: Minimal tidak ada laporan bukan dari aparat desa tapi warga. Kalau memang apa namanya kemarin itu kan kejadiannya begitu. Warga yang melaporkan bukan pemerintahan desanya ya. Jadi terkesan pemerintah desa tidak mengetahui kondisi dari warganya.
0: Mesti tidak wolo. Harus kita terjun. Ya supaya mau patato jelas apa ini begini begini baru juga tikadus itu harus peka juga laporkan dari palura dari kades. Ya itu. Nah bololo tikadus saat yang jamu tapu honor wali jawa meuti wa dongkom kala jawa tahu. Nih itu kan itu efisiensi beti anti kades saat itu sama pusing 7 kali 17 keliling anti bukan 7 kali 17 deh
1: luas sekali
0: memang
1: 3 kali 3 saja seluas
0: hanya nanti ya petala uti ya mudah-mudahan ada perkembangan apalagi kalau di desa itu maulo koperasi merah putih. Ya nah itu baito on koperasi merah putih maulo dah agak-agak olo artinya morodawa ekonomi.
1: Ya koperasi merah putih tidak boleh tambah ke sana biru.
0: KKI bo Belanda itu
1: biru itu kejujuran Pak Kun.
0: Ya bo bandara lo bola kaki itu Nah, masa dia beti bandara beti dong golo hipatoa.
1: Iya, masih ada yang orange dengan biru putih.
0: Iya, itu ima susam polahe itu. Kalau dia mau tunggu mau metak banting sendiri itu.
1: Apa tahu poli mati mai poli Agustus dia pato apoli. Merah putih tidak ada yang.
0: Hempola bila malah dia Argentina betul dong golo.
1: Argentina mah Argentina.
0: Ya, masa tiba itu betul potong lo. Oi, Argentina wo lolo juara dua anak wali.
1: Wah.
0: Favorit dia teh Messi. Itu betul namanya kalau jauh tau tio. Argentina tio li Argentina. Dah kok ibu dia lo tau. Oi, Argentina. Nah itu yang mau ya tidak apa-apa juga tuh diberitahu. Untuk itu, ya diberitahu siapa tahu tinggal Allah tak kerah baju hidung ngohe. Nah itu begitu. Ida mah merodamu tadi yo.
1: Saya.
0: Nah uti betiju. apa dulu? Oh, mau lo tu abe tu main modu, oh, mau belali. Ya, nak buat follow buat komentar.
1: Belum, oh, belum ya. Ada.
0: Nah, nak itu abe itu ju, ode mengodata mengodla buat ye. Jangan kita selalu berharap bantuan. Itu abe itu. Walau menggunakan tak bantuan, macam dalam Allah beti waktu itu, ya kan dibantu traktor.
1: Iya.
0: Mobil baut saja dong menggunakan bantuan. Abaut itu jatuh.
1: Abaut ibu sari ibu sari ibu.
0: Yang itu beto, yang kau pulang dia dah buat taruh begitu tu.
1: Saya.
0: Itu masih nak itu toh. Nah itu dirawat juga kan saya. Itu per kelompok, perawatan itu juga perlu. Makanya itu sekarang itu traktor itu sudah ditangani oleh brigade apa
1: Al-Sintan.
0: Itu Al-Sintan ya.
1: Iya.
0: Brigade Al-Sintan supaya terawat bagus. Anma diberikan kepercayaan ke kelompok, ibu mak kelompok ketua kelompok tak untung pokoknya wali. itu ada hipopose wali atif kepada orang yang tidak mampu.
1: Padahal utiti bantuan.
0: Iya.
1: Bagaimana ini?
0: Itu betul. Uti bagi tu Allah wanu pilo mantu dia mai jamak potalia nana.
1: Iya.
0: Itu oleh para ulo doi ami wale ja para ulo pale wa ja para nanu. Poli itu motap me doi dan podong kom tali pale. Uti-uti. Tapi dunia sekarang ini tidak mau rasa masuk sekarang orang. Karena biaya pendidikan lebih naik. Bukan biaya apa, biaya beli kelengkapan pendidikan itu. Kan lo bawa-bawa itu lo dikain-kain lo dinas lo anak-anak sekolah.
1: Saya.
0: Nah itu, ya termasuk lo do mau rasa hati. Boleh mah, jamak pola purwa waktunya susah tali Prabu Kalwala. Anya. Nah, uti udu oleh ini bulan Juni sampai setiap 600.
1: 200-600.
0: Iya. Nah, itu udu oleh beti sekarang beti.
1: Iya. Yeah. Alokasi 3 bulan itu.
0: Iya. Tolong ulang-ulang.
1: Saya.
0: Kan Juli, Agustus, September.
1: Iya.
0: Itu beti yang 600 itu. Beti u dua liyo ita lumpul poli. Ya boleh bumpul ita atau data.
1: Harus dipergunakan di hal-hal yang menstimulan.
0: Itu baik itu. Nah, boleh 600 mau pos sekolah walau tu SMK 1 juta lebih jatuh itu hati.
1: Men.
0: Ya itu katakanlah 1 juta. Kan SMK itu kan ada dinasnya ini SMK. Pokoknya sekolah lah, semua sekolah pelatika mah. Bawa lolol mati bawa 600 bepilu mayari lemak itu. Padahal digratiskan. Oloh itu be itu ya tanggung nyolio mayu lo pemerintah. Dolo buti BMG tanggung nyolio mayu itu.
1: BMG, MBG.
0: Oi, buat tangkulo, oi, buat capulo, wolo tu BMG, betul, eh, tangkulo otomahale.
1: BMW, bentor mewah.
0: Jo, MBG, mah bolali. Ya, petala ju itu betul. Karena banyak yang mengeluh itu, udah buat rasa, buti pengadaan, buti ya Allah. Alah dinas lo tak keingati wali itu. Penbo tiap kali penerimaan baik penerimaan setiap tahun lah.
1: Setiap tahun.
0: Ya itu pakaian seragam itu gratis.
1: Saya.
0: Nah itu baik ditanggung seperti MBG. Berdoa lah. Ya berdoa.
1: Amin ya Allah.
0: Nah itu amin ya mau tahu tuh. Bukanlah saya rasa ini 2008-2009 ini pasti banyak yang mau keluar kemari kan sedekat-dekat poli toh biasanya kan per 5 tahun. Lima tahun poli ya keluar kemari kesejahteraan ti
1: janji-janji
0: ya itu kalau 2 tahun itu pasti mau keluar kemari janji. Karena Tuhan ini.
1: janji.
0: Itu karena orang itu gampang saja dibohongi. Iya. Itu. Karena apa? Gampang dibohongi karena tingkat ekonomi yang dibawa.
1: Iya, betul.
0: Itu kan jabil hemato, jab omega ya palalu doi.
1: Hiam belo walu uhe uilohi lo tahu mahila malion karena tio jalo jalo jalo manang hila malia ulangi astagfirullah
0: mal sabar sabar lo jodi nongko di poli anti ulati tahun datang jo. Dia ulat di tahun datang nanti. Ini sudah, tidak mau nanti.
1: Jadi
0: 2008, 2009 pasti mau tak lucur kamar. Karena kan semua dekat 5 tahun poli gitu. Iya.
1: Kaca lo oto Allah semua tak buka paku.
0: Iya, itu semua tak buka kamar itu. Per 5 tahun nanti. Iya. Sama dengan ini orang baca lo.
1: Saya.
0: Oh, malah nao di kampungmu. Ilo dunggal mah biasa pika sana. Assalamualaikum apa nenek. Oh sudah silaturahmi betia ulibapol nenek. Baru dia pergi ke sana bolo walio ma oh ini nenek uti nenek tutuau tonti bapu oh ti nenek marontak dak uitolo huangoling umat
1: 5 tahun ngana tidak datang.
0: Dari mulu tahun iyo, mak dulu tahun iyo, lalu tiba apu mu ilate. Iyo lolo iyo bawa dari mulu tahun iyo mau namai. Eme mu mati. Anjo. Indah betul, eme ngok itu maksudnya. Eme ngok itu kan di kepala toh. Tapi pengertiannya pemikiran miring. Itu maksud liyo. Itu. Sebenarnya emengu mati. Nah itu dah buat orang mengembang latihan entek emengu mati. Itu boleh. Itu asli lo intonasi dia itu. Entek emengu mati. Tiba aku tak ada itu. Allah maafku. Allah uti cuma ngotata mengelola. Entek putar lagu dulu.
1: Saya.
0: Entali.
1: Terus mau putar lagu dulu, lagu dari Gorontalo Pak Kuni.
0: Malah lagu Jawa.
1: Lagu Jawa sampai bahasa Jawa politik Pak Kuni ini.

0: Lanjut.
1: Lanjut. Yo, maaf kalau betia.
0: Tahem jalo-jalo.
1: Ya, masih ada gangguan di sini. Gangguan tenis. Yo. Abuolo betia. Lanjut betia usilitala betia. Termasuk juga lansia ya.
0: Iya.
1: Lansia yang sudah tidak produktif.
0: Oh, mau dapat Allah itu Pak Kun ya?
1: Iya.
0: Sentuhan dari pemerintah. Iya,
1: karena banyak juga arti kasihan lansia-lansia yang sudah tidak produktif itu arti. Apalagi anaknya entah di mana, nah itu-itu. Mau dapat Allah itu-itu. Ya, pas tato desa itu, tato kelurahan setahun.
0: Saya. Iya. So ada WA ini Pak Kun. Iya. Pak Kun tato hati ya, lo tapu bantuan. Bedah rumah, tulah-tulah rumah ya beda. Bedah rumah, boleh dia. Padahal lo keluar rumah tangguh lo lipai tua lati ya. Rike he mau tapu bantuan raskin, mailinggilio.
1: Hipol dipol tapol itu nolong itu. Ya, ya kita langsung ke desa atau ke kelurahan.
0: Konfirmasi langsung ya, itu, tanya.
1: Itu. Mau hidup rumah idong mana buat dia supaya nanti dijelaskan itu supaya jelas jo bau tiba-tiba zaman jelas alamnya tiano lolo buat idong lah jalan tapu begitu itu apalagi begitu mas sudah terdaftar toh
0: ya
1: ya pada pun jalan keluar main itu begitu ya mungkin itu sekalian sudah terdaftar tapi dilihat dulu prioritas
0: saya.
1: Iya, itu tonu polo tonta memulo. Apalagi dengan ilengka deleme buti upang ujo efisiensi itu ilengka delio main.
0: Saya.
1: Ilengka deleme jadi dongko he popo ya dilihat mana yang tap popo mulolo.
0: Prioritaskan ya.
1: Tonta popo mulola butijo.
0: Artinya karena, yang diprioritaskan ini Pak Kuni yang sudah ada apa-apa dan sudah tidak bisa diapa-apakan lagi ya.
1: Ya, itu del tentang pemilu puasa orang susah. Saya. Dia boleh tongkat-tongkat lo tali lo.
0: Eh ada olo yang DP DP rumah itu kurang ada jaga tarik dengan tali, baru itu tali mau ikat di pohon. Gitu.
1: Yo, dadah tuh itu.
0: Saya, saya.
1: DP oleh ni alamnya tiolo puasa orang susah lah.
0: Mau tapu mai dadah tak?
1: Nah itu ini potala miatia poli itu. Tapi itu kalau itu sudah terdaftar tapi belum keluar itu. Itu. Dongko di to itu karena zaman pohutul dia PN ta. Dongko enggak ada doi.
0: Saya saya.
1: Memang enggak ada doi buti mah ileng kadel melon to pusat.
0: Untuk pusat saya.
1: Sehingga buat sampai tunggu media saya popo de ingon.
0: De ingon.
1: Ya. Nah itu dilaporkan saja siapa itu yang WA itu ya?
0: Iya.
1: Silakan dilaporkan saja de kelurahan atau de desa. Jama pohe jo, jama pohe. Boin tua mota. Alih jo mama cerita poli. Oh wow, dia. Tama posilita la pol dia olom bacerita ete ulo i atu betu olo dia ipol yang padengar ala apa orang olom bacerita
0: saya mau jadi mau ingat game Pak Kuni game sambung kata apa itu ya tebak kata jadi lucu sekali Pak Kuni begitu itu mendingan dikonfirmasi langsung ke yang berwenang.
1: Iya. Nah itu mama silita mesti silita wa mau itu lo pilu.
0: Saya mau malali pilu.
1: Iya. Mau itu lo pilu karena silita mau silita mai. Kalau mau lo injatan tahun bertita lo lagi silakan melapor saja cuma lapor saja ke desa. Itu. Andilah melalui perantara di kadus.
0: Ya, melalui Allah di itu.
1: Milo, andilah melalui babinsa, andilah melalui babin kantip mas, melalui Allah.
0: Tidak buti aparat. Injo. Aparat buti jabo aparat kepolisian, aparat desa, aparat dusun. Tapi lo mulai mah emo buti. Mahemu
1: Mawolo.
0: Coba angka-angka DP.
1: Bolo maapolo tata dibala kemalo hati abeti onam penampakan. Tata dibala keluar apa nampakan heme damai. Otala jatala tiwan jin baik atau jin jahat buti tata dibala.
0: Setengah bah.
1: Pak pakai umela jin jahat.
0: Buti. Jin jahat. Jin red.
1: Anya. Ya baik tu kaca juk kaca buti ai uhe uhe heke heke kapole buti ya empok beresi ai kaca
0: saya
1: inda ada itu komentar tadi
0: sama punya ada tipe onal onal
1: ya mau lo itu
0: bomohi pohajia pale mahi potutua lo umo puti oh
1: Bumahi puhaji ya, oh, ya karena umba-umba lo waluju, polo belah tiali, umba-umba lo belahu.
0: Saya.
1: Ya, itu umba-umba lo belahu uti. Yang dikhawatirkan itu anu polo dahulu pele-pele ya, waktu ini lo belahu lebih rusak lagi tanaman.
0: Saya.
1: Karena mau umba lalu lodu.
0: Saya.
1: Mau lodu itu kan. Tapi insya Allah juga bawa wali dia uti ya.
0: Saya insya Allah. Ya.
1: Indah betul. Dabo pada bermuali, tapi petani poli keluar biaya banyak. Itu kan beli obat toh.
0: Saya.
1: Itu boleh kalau disempel sendiri masih. Wanu pilih sempel total kan doh keluar lagi biaya.
0: Saya nah, betul. Indah betul.
1: I utih itu toh lalu mengetahui. Dabo petala hikmah dia tu. Di balik siapa tahu di balik penderitaan ada hikmahnya. Nah itu oh, yang betul. Penting sabar.
0: Ya ya, pas sabar Pak Henry abai.
1: Ya.
0: Beli Pak Henry abai, oh ati Allah DP tanaman itu, DP daun ba titik-titik hitam begitu Pak Kuni.
1: Itu karena full hang tiali itu. Ya.
0: Saya.
1: Pengaruh lo full hang itu. Ya, apalagi mama pilong hilia lo anu kan, lalat buah.
0: Saya.
1: Indo beto. Ima mama mulai teto betul rusalio. Nah, i musi ma wolot ungio pe enta u dicuci.
0: Saya.
1: Ya, itu betul. Karena kebanyakan orang Oluwutu Timur membutuhkan buat di pohon itu kan. Wow, di daun tidak padahal daun Oluwutu itu pengaruh sekali karena dia mau masak makanan untuk tumbuhan itu.
0: Iya.
1: Model itu anu hay mengau pol-pol lo de ijab sehat. Ya, belum apa-apa ti. Ya, belum bersabar lo Pak Onal Putia. Nonggok dituju, ya insya Allah itu hikmah dia ada ulang uti mualamilala.
0: Saya.
1: Karena buti ke depan buti ju teknologi pertanian umah popona audio. Ya, karena buti pengakali polo itu lali ahlulu apa tao.
0: Ya, saya.
1: Karena walau yang dia bikin di PENAS ini akan diprogramkan secara nasional yang dicetuskan oleh Gorontalo. Pada itu yang untuk itu kan malu-maluin. Ya, itu begitu juga boleh maaf boleh olok ti.
0: PMAAS.
1: PMAAS. Mandi dua talatian olok itu pokoknya PMAAS itu.
0: Pertanian modern, advanced agricultural system.
1: Nah, sikit satang kulolo nak.
0: Bukan makian pol itu Pak Kuni.
1: Yo, wajah ada boleh main ilohe awat ya, eh. Memang titiknya gue muayo ti.
0: PMAS.
1: Ya, itu pertama kali dicetuskan di Gorontalo.
0: Di PENAS, iya.
1: Itu begitu, makanya dia diprogramkan secara nasional.
0: Inovasi utama lo PENAS itu Pak Kuni, PMAS itu.
1: Itu, biaya dibawa, ya hasil lumayan.
0: Lumayan.
1: Itu begitu, makanya itu yang diprogramkan begitu cu. Ya, boleh sasak varial Pak Ona. Tinggal siapa tahu Allah ada pompanisasi tenaga surya.
0: Iya, betul.
1: Itu patulot dulu hadi. Nah, wal ma'au ulika itanyon diambil dengan polo-pololo anak su.
0: Bagaimana po?
1: Polo betul tanggulah meh betul teradio. Nongona, tenaga surya. Nongona, pompanisasi tenaga surya. Tidak pakai lagi mesin. Bama, wal ma'au. Ima apa walau di surya wali pemakai. Ma polo-polo lo bambu au kinane. Iya. Polo-polo lo bambu au itu tangguling. Ma polo-polo lo bambu au itu dia lebih maunya dia yang lebih nyaring.
0: Itu. Apa bedanya Pak Kun?
1: Polo-polo lo bambu, polo-polo bambu polo-polo itu bambu. Dia yang pasar, dia tiup-tiup itu bambu itu. Bambu.
0: So tidak ada yang bagi tuh so kurang terompet Pak Kun nih kalau di Batu Daa di Pilobuhuta sana waktu saya masih kelas 1 SD masih ada itu biaya itu.
1: Masih ada.
0: Tapi di om yang berjual ikan itu cuma ninggal ati.
1: Tapi medo betul biaya.
0: So tidak ada sekarang.
1: Iya, tapi di anu kok ada di museum perubahan di bapak buai.
0: Yang dorang membawa pakai bajual ikan.
1: Iya. Masatnya so pakai terompet.
0: Terompet. Ada olok klakson yang memang so.
1: Iya.
0: Apa dulu rekaman suara. Dehu cakalang cakalang dehu oci oci suntung.
1: Nah, perkembangan tuh.
0: Iya, baru ada orang mau datang kamari Pak Kuni. Om mau beli 10 ribu boleh suntung? Ih, tidak ada suntung. Tadi di om ada bilang, ibu rekaman itu.
1: Ipalatonya.
0: Itu om ini bakal bajuan.
1: Ya malu robo ibu hawa lulu tomo tak ui to. Mungkin bukan dia yang program anak. Udah
0: banyak. DP orang babili soba protes. Om boleh beli 10 ribu suntung. I tidak ada suntung ibu. Tadi tuh om ada bilang. Ibu rekaman itu.
1: No, berarti jam tetang melulu tuh tiap nanti itu. Jam tetang merekam ulangi.
0: Buat tidak alami.
1: Ya banyak. Buat pilih pahutu dia tuh tahu itu nanti itu.
0: Yang alami itu yang pakai terompet itu Pak Kun. Apa yang pakai bia itu? Bambu abi ya.
1: Itu. Itu asli itu. Tapi sayang. Dia Allah mas setengah mati mau tapu.
0: Saya.
1: Tapi anu lo teh di ma dia juta hua mau itu jadi barang unik itu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tim basmus Pak Kun nih saya baca dulu. Dari dulu ini masalah bantuan sudah jadi polemik di masyarakat. Sebab ada yang dapat, ada yang tidak. Padahal dorang satu desa, satu lingkungan. Dorang tidak tahu hanya data yang terverifikasi itu yang layak mau dapat.
1: Ya,
0: makanya kembali lagi ke data.
1: Itu. Nah, itu mesti tolong tulak dari yoga napu.
0: Saya mesti yoga napu lengkap.
1: Alih hati tadi alih jamaah tato desa tak tuh hatali.
0: Saya. Saya. Ati Allah tato desa.
1: Ya.
0: Di seki poli ati tahu.
1: Ya, pokoknya jadi sasaran. Ya, keluarga dia itu memang tuh kita ngedesa itu bawa ngekeluarga rumah.
0: Iya, apalagi satu marga.
1: Untuk otitien, yo. Abi to, ate uola abi to kan po uola ali uola. Amali wong kulo mau tata di Mongolia. Ibu dah belum ada di Mongolia. Bukerna bansos cuma silsilah keluarga mahemo uola.
0: Ma delo kabel.
1: Ma wolo istilah dia salah bom boti mahem keluarga boti. Ya. Itu silsilah keluarga.
0: Saya.
1: Sama keluarga ini apa mau tak terlalu mampu itu di Mongolia. Ada hal itu. Untuk desa Tialda apa mau tak terlalu mampu. Tiba itu. Nah itu ya sebetul Pak Mus. Itu harus terperi.
0: Iya, terverifikasi. Bukan pilih kasih.
1: Yo, anak pilih kasih itu mah pilih sore. Yo, aja mah, Allah tak ada bawa. Amnya tak tahu lo atau masuk mah, mah urut hand cerita let.
0: Say.
1: Buat itu atau desa itu mah pilih kasih. Bawa pilo lo mah alikaitan nyonyo. Mah di pilih kasih tika. Mawol mah pilih sore. Oleh kait pilo muati iyo. Oi. Mana itu pilih kasih orang?
0: Astag.
1: Ma pilih sode itu singgung
0: bagian. Astagfirullah.
1: Singgung buat dia. Karena mak dia serius kayak bumi itu dia lebih pilih sode. Ya, abal ma abal Allah tiju pengetahuan mula. Ya terima kasih betul informasi dari Pak Mustang itu.
0: Basmus.
1: Ya. Di Basmus.
0: Ya. So di ujung waktu ini Pak Kuni kurang 1 menit 50.
1: Berarti mau latar nongko tujak ilian,
0: tujak ili Pak Mus.
1: Karena nongko petujak ilian mai pol itu aja maka. Makanya waktu itu nongko mau bihe terus. di petilu jak ilian. Kalau mah mahamelo map sepintas, so boleh berhenti kuni.
0: Saya.
1: Mama lo pintas itu adil Allah jo. Dah bawa itu betul jo. Tadinya itu hemok tapu bantuan, Pak Takma di dulu.
0: Saya.
1: Ada lebih dari milih Pak Mustang. Satu desa,
0: satu lingkungan.
1: Jalok tapu.
0: Saya.
1: Dah beti untuk itu. I betul tolo tulat dia. Itu bukan apa lah itu. Ah beti malu Pak Mustang.
0: Kasih pantun dulu.
1: Enten.
0: Kalau mau pergi di kayu bulan, jangan lupa mau piba pancing.
1: Oh, dito.
0: Waktu so dekat pukul 9.
1: Enten.
0: So boleh pergi sudah jang bapancing.
1: Anu matali mua itu Pak Mustang, apa tak oleh bapu karena dia senang kata itu yang dia terima dengan senang. Isenang poli hati li bapu itu. Bawa dungnya intonasi. Itu senang hati. Bawa awasi poli intonasi. Poliut ya?
0: Hai, ngapal-pala tapanya?
1: Ita, apa medungka? Tapi, poliut itu. Jauh boleh pahinda lama. Apa cuma mengontak mengadula? Ma, melo poliut buat dia waktu tu. Pokoklah purwal ma, odet desa. Supaya yang di desa buat dia, tama tonggolahai, maka napualio tolo tulah dia. Itu betul. Jadi boleh pahilah lama, apa cuma ngontak-ngontak mengurlah tuk duma waku tuk umay memutu ma waku-waku tolo umay mabubulo wati-hati bakuni.
0: Wati-hati tatu indah.
1: Indah pak ditopo amiyati yang menghidupo.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Sope begini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
1: Weh, tidak boleh begitu. Kasih biasa ke sana saja. So, di sini torang pecara berlatih beribadah.
0: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah, bukan di sini poli ya?
1: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu oleh ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta, torang so beribadah.
0: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu oleh ibadah?
1: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha esa. Kalau torang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
0: Iyo betul itu Am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
1: Gaskeun.
2: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, ada informasi membedakan jenis susu. Jangan sampai keliru memilih. Nah, banyak masyarakat yang menganggap semua produksi susu itu punya kandungan dan fungsi yang sama. Padahal, setiap jenis susu diproses dengan cara berbeda, sehingga punya karakteristik dan kegunaan yang berbeda juga. Nah, memahami perbedaannya bisa membantu konsumen memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan. Susu yang segar itu susu yang diperoleh langsung dari hasil pemerahan sapi, kambing, atau hewan penghasil susu lainnya. Tapi susu ini juga hanya melalui proses pendinginan atau pasteurisasi, membunuh bakteri berbahaya. Sehingga kandungan gizinya itu tetap terjaga. Karena tidak menggunakan tambahan gula, dan susu segar itu biasanya menjadi pilihan yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari sebagai sumber protein, kalsium, dan vitamin. Kami masih akan terus hadirkan informasi-informasi lainnya di Depuhu hari ini, sahabat budaya. Kita lanjut lagi dengan informasi lain di program acara kami sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Ipilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan ipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah balata ipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.

0: Terkadang kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Ya, rasanya hati ingin bereaksi begitu saja.
1: Benar, tapi justru saat itulah kita diuji. Jika kita bisa menahan diri, memilih kata yang baik, suasana akan lebih damai.
0: Jadi, bukan keadaan yang membuat kita resah, tapi bagaimana kita menanggapinya.
1: Tepat sekali. Dengan kesabaran, kita bisa menjaga hati tetap teduh, pikiran jernih, dan hubungan dengan orang lain tetap harmonis.
0: Iya, ternyata sabar itu bukan sekedar menahan diri, tapi juga cara untuk menjaga kedamaian.
1: Mari kita rawat kesabaran agar hidup terasa lebih tenang dan lingkungan kita pun penuh kebaikan.

0: menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan merekalah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.
1: Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariangbaru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin Majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Jadi bilang nanti kau telepon ulang, Jo.
1: Iya. Mau bikin bagaimana?
2: Banyaknya Durina.
3: Oh, ditolong Uti. Ini hutan masih perawan. Belum banyak yang datang di sini.
4: Kita ini bingung.
5: Kenapa nggak bingung?
4: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
5: Tidak tahu, Soalnya bingung.
6: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun. Mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
7: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
7: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
7: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
7: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
7: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
7: Waduh, ibu mau jatah juga.
8: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
9: FM 95,1 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah, untuk hari ini Tata Rahma bisa hadir lagi ke ruang dengar sahabat budaya untuk gelaran Senin 27 Juli 2026 di Nusantara siang hingga jam 2 siang nantinya. Hari Senin sahabat budaya tentunya insya Allah bisa membawa semangat baru untuk kita semuanya ya, apalagi untuk sahabat budaya yang sudah beraktivitas dari pagi tadi. Meski cuaca cukup panas, jangan lupa banyak minum air putih, gunakan pelindung saat beraktivitas di luar, dan sempatkan juga untuk bisa beristirahat kalau memang kita banyak pekerjaannya di luar sahabat budaya. Nah saat ini sahabat budaya seperti biasanya jam segini kita ada di request Nusantara sampai di jam 11 siang nantinya, dan ya seperti biasanya pula dua line telepon kami akan buka untuk sahabat budaya yang ingin bergabung di saat ini sahabat budaya di 0811 430 4040 sama 0822 5996 2666. Dan untuk list lagunya sahabat budaya,

0: Nah, untuk list lagunya di saat ini ada Gorontalo, ada Ternate, ada Jawa, ada Manado, terus Gorontalo 2 ya. Terus ada Riau ya, Sahabat Budaya, silakan di Gorontalo, Ternate, Jawa, Manado, sama Riau, Sahabat Budaya. Silakan 0811 sama 0822. Assalamualaikum. Ya, suaranya mana? Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke. Kita ke 811 ya. Assalamualaikum.
1: Sahabat Budaya Luhulondalo.
0: Sahabat Budaya Luhulondalo. Iya, Ibu Rostin.
1: Iya. Lagu Gorontalo.
0: Gorontalo, oke. Okay.
1: Judulnya apa-apa tata rama?
0: Sebentar. Judulnya mana itu Gorontalonya? Gorontalo ada Hulungo, ada Deudila Mukili Todandia, ada Diduluo Tawewo. Hulungo sama Deudila Mukili Todandia sama Diduluo.
1: Diduluo Tawewo.
0: Ah iya, iya betul. Heeh, Diduluo Tawewo itu, heeh, betul.
1: Itu yang ketiga.
0: Oke, sayang.
1: Kirim salam buat Tano, Pak Asri, Bu Lika, Mbak Tio, buat Kak Iya, Mbak Iim, Kak Eru, buat Ibu Salma, buat sama-sama ada tanpa terkecuali, yang paling spesial buat Tata Rahma, yang sedang beraktivitas insya Allah. Kita selalu bersama keluarga tercinta, amin.
0: Amin.
1: Tata Rahma, sama
0: terima kasih Bu Rostin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Rostin, silakan Sahabat Budaya 822. Assalamualaikum. Halo. Ala utikin apa ini di sini DP suara ini kata hilang-hilang bagi ini. Bang minggir ke sana Sadiki. Halo. 1 2 3 ama tutup Pak, nanti coba ulang. Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sayang. Salam budaya Luhulondalo
2: dengan Ibu Iya Boalemo.
0: Ibu Iya Boalemo. Oke, sayang. Ibu Iya, silakan Ibu Iya.
2: Saya mau request yang Luhulondalo tapi yang Hulungo-Hulungo itu judulnya.
0: Oke, Hulungo. Oke, sayang.
2: Oke. Menyapa pertama dulu buat Tata Ama Allah keluarga yang salah sehat dengan amin ya robbal alamin. Terus buat Ibu Nelly tadi makasih banget
0: kesempatannya. Ibu Rostin tadi sayang.
2: Ibu Rostin maksudnya berada kesempatannya. Ada Ibu Nelly juga, ada Tano U, Oma Albani, Bu Farida, Ibu Rangin Kadawati, Mbak Ayu di Maluku Utara. Juga okay. Buat Pak Nasrun, Pak Niko, Pak Asri, Pak Udin, dan Pak Rifanto, santun siang semuanya, insya Allah saya selalu walau keluarga ngamila,
0: kalau
2: masing-masing keluarga maksudnya, dan senantiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Ya Rabbal Alamin. Oke, makasih Tata Ama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ibu Iya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Iya, silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam budaya Luhulondalo terutama.
0: Iya, ada bakulki
3: dari Wati di Kayu Bulan.
0: Nanawa palang-palang Sadiki Wati. Nanawa, macam ini orang ada dusu di pantai. Oke, sayang.
3: Lagu itu Hulungo.
0: Oke, siap.
3: Kirim buat Ibu ya tadi, buat Inka, buat Pak Herman, buat Pak Udin, Pak Aldin, Om Adli, Ibu Nelly, Ibu Farida, Mak Ela, spesial juga buat Tata Alma. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Wati, satu penelpon lagi, Sahabat Budaya. sebelum Mama ke lagu, silakan 811 sama 822. Yang mau WA juga kita silakan ya. Di 0811 sama 0811 aja. Assalamualaikum. Lah, kok. Oke, kita buka lagi sahabat budaya 0811 sama 822 sama ke WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lohulondalo. Dari Cikartin di Tangkobu pengen lagu Manado. Manadonya sebentar aja ya Cikartin ya. Sekarang ada lagu Gorontalo. Dua-duanya Gorontalo yang mau main. Kirim salam buat Ibu Inong sama suami yang ada di Papua, juga adik saya Erni sama suami serta anak-anaknya yang ada di Kosio. Spesial buat Tata Rahma, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih kembali Cikartin. Satu penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, malas.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam budaya, salam sehat.
0: Yang mana itu Tibung, siapa Tibung Okin Boy itu?
4: Tibung Okin gimana?
0: Semeleket.
4: Gimana itu Tibung Okin itu?
0: Pura-pura poli.
4: Pura-pura bagaimana yang kata sama biang-biang itu nenek tidak mengerti?
0: Itu nenek tidak mengerti, Allah deh.
4: Dia nak.
0: Ih, tak salah ama ya?
4: Napa tak terama?
0: Tak salah nama Amas tau ya. Tibung, pokoknya Tibung Bung kemarin itu. Tibung, Tibung Ol.
4: Kira itu, Tibung Aman.
0: Bukan Pol ya. Dapat tahu sekali ti ti pasti sapi suara.
4: Iya. Dan nanti mau tanya pasti pasti kalau siapa itu Tibang Hoping itu.
0: Iya. Kalau umpamanya tipe sisa tidak mengaku, cubi ke sana kuat-kuat.
4: Iya, nanti mau tanya Pak tipe sisa kalau siapa itu si Bang Okin itu.
0: Ah, lagu Gorontalo dua-dua nenek mau yang mana ti nenek?
4: Hulungo itu tidak ada hujan.
0: Oh, Hulungo itu tidak ada hujan.
4: Hulungo itu kan itu langit itu sama dia.
0: Sama kira kurungan ayam.
4: Jadi hilang itu sudah ada hujan.
0: Oke.
4: Okay. Beda-beda itu situ tetangga jangan salah cuma tetangga nio.
0: Oke. Okay.
4: Karena hulungo itu beda-beda tipis dengan hunggungo.
0: Ibu Nelly nanti abis lagu masuk.
4: Yai, itu kok si komen Nelly ya. Ceritanya Nelly macam toto ya. Lagu hulungo itu tetangga nio.
0: Oke, siapa?
4: Tetangga itu buat pati. Di tante colewet itu yang mau bapak sama masuk itu. Kata Nelly.
0: Baru buat sama
4: si
0: lagi.
4: Buat Buya lagi. Si Bu Alemo, buat si Siri Panto, Tio Marbani, Ibu Paria Talis. Tio Masutin, sehat nanti.
0: Belum tahu kabar Allah nanti umur panjang insya Allah mau cek and recheck. Amin insya Allah. Insya Allah amin amin.
4: Iya. Pokoknya minta doa kepada Allah tetama, ya semuanya sehat-sehat tetama.
0: Amin. Di nenek Allah sehat-sehat.
4: Dan buat seluruh bank tetama yang tidak bisa di nenek, sebut di nenek satu-satu. Insyaallah sehat-sehat semua, tetama juga sehat.
0: Amin.
4: Dan sehat-sehat Allah subhanahu wa ta'ala sama keluarga. Dan paling spesial itu tetama, ya.
0: Apa?
4: Bestri nenek di Bang One. Masuk kamar Bang One ya.
0: Ibu Nelly sombam.
4: Sebiar kesan Ibu Nelly yang bersengkar dia. Dia sombal belum aja. Nanti tata amani. Tetang kan sengi kata tata. Sombal si Ibu Nelly itu.
0: Iya. Spesial buat.
4: Ibu Nelly itu tata spesial semuanya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly ada baca rewet sendiri poli dia Ibu Nelly.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
6: ...95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
7: Kita masuk sesi kedua saat ini, sahabat budaya. Silakan 0811 sama 0822. Tata Ama buka lagi untuk sahabat budaya semuanya. Dan iya, di playlist lagu masih ada lagu dari Gorontalo udah ya tadi, kan udah dua main tadi. Jadi masih ada Ternate, masih ada Jawa, masih ada Manado sama Riau. Oke, kita orang ke 811. Assalamualaikum. Lah kok 811 sama 822. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Bismillah. Bismillah. Waalaikumsalam. Oke, sayang Ibu Nelly.
8: Lagu Manado.
7: Lagu Manado. Oke, siap.
8: Kirim salam buat sampai Tejo tanpa terkecuali. Selalu Allah dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
7: Amin.
8: Paling terakhir buat tetangga maksud sayang yang sedang beraktivitas. Insyaallah sehat selalu
7: bersama keluarga
8: kita. Teristimewa di Adi Sapi, semoga panjang umur sehat selalu.
7: Amin.
8: Insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Makasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 822. Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Oke, silakan Rifanto.
9: Lagu Riau.
7: Lagu Riau, oke sayang. Iya. Silakan.
9: Pertama buat Ibu Nil yang tadi, terus juga buat Nenek Ambulasi, buat Ibu Wati, terus buat Ibu Ia yang ada di Botu, Moito, Bualemo.
7: Oke.
9: Terus buat Ibu Rostin, Tanoo, Ibu Haji Ani di Botu Barani, Oma Tio, Oma Suci. Buat Pak Herman, Pak Udin, buat Pak Asri, buat Ibu Lian, Inka yang ada di Pinelo, dan seluruh sahabat budaya perempat RRI Gorontalo.
7: Oke.
9: Okay. Buat Tita Tarama, sehat selalu. Waduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Salam budaya.
1: Halo.
0: Iya, salam budaya.
1: Salam budaya.
0: Deng, siapa ini di mana?
1: Mat Gobel di Limboto.
0: Mat Gobel Limboto. Okay.
1: Betul.
0: Oke, silakan Pak Mat. Lagunya ini ada lagu dari Manado sama Riau. Mau yang mana?
1: Oh, Fitrah Saudara, lagu Manado.
0: Manadonya so ada Pak, jadi Pak cuma mau ikutan saja.
1: Oh iya, baik Jono.
0: Oke.
1: Lagu Manado tuh.
0: Iya. Silakan Pak, kalau mau kirim-kirim.
1: Buat sahabat-sahabat yang sedang piket di lapas. Lapas kelas 2 Gorontalo, lapas anak,
0: okay.
1: Lapas perempuan di Utuo, di Tepengetal dan di ya di mana saya atau yang sementara piket.
0: Okay.
1: Buat sahabat-sahabat yang sudah masuk tadi,
0: Seperti
1: tidak bisa disebutkan. Yang penting baku senggol.
0: Oke, babe jatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Mat Gobel, sahabat budaya, 811 sama 822. Kita ke 811. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sayang Inka. Salam budaya, sayang Inka, silakan Inka lagunya.
2: Aku dua-dua aja.
0: Oke, siap, silakan sayang.
2: Kirim salam buat Tatama yang lagi beraktivitas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Buat kamu, buat Tano, Karifanto, buat Ibu Ia Gunelli, Rosin, buat Pak Herman Wati, terakhir buat keluarga aja. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena sempat penelpon tadi, jadi kita ke lagu lagi, sahabat budaya. Yang mau bergabung nanti kita di sesi ketiga lagi ya. Ada Besti sama Soleram.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy. FM 95,1 MHz.

0: Oke, kita orang ada di sesi terakhir. 811 sama 822. Mari kita buka lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Dengan siapa di mana?
1: Salam budaya, salam sehat
0: salam
1: untuk semua teh. Buat Tata Rama juga yang baik hati, yang tidak sombong.
0: Ah, Masya Allah. Amin. Pak Udin ini.
1: Iya, betul sekali Tata Rama.
0: Oke, Pak Udin Limboto, silakan. Sisa lagunya masih ada lagu dari daerah apa tadi ya, Rahma. Ada Ternate, terus ada Jawa.
1: Oh, itu yang apa yang Jawa Tata Rama.
0: Oke, siap.
1: Mau kirim sama Ibu Yati yang di Pagiaman sana.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat Inka, Pak Herman, Ipep di Nengo, terus Om Matir juga, Pak Asri. Ya iya Pak Api bersama pengurimpan Pak Ripanto juga yang di Kesaraja sana, kasih banyak kesenggolannya. Ipet di Nengo, terus buat Ibu Neri, semua aja tanpa terkecuali. Paling spesial buat Tata Rama yang baik hati. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Oke, makasih Tata Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Udin, silakan sahabat budaya. Kita ke 811. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Pak Masra Uti.
0: Oke, Pak Masra, mohon maaf, Pak belum hafal tiba-tiba sampai suara. Insya Allah, maaf. Pak Masra, ini lagunya masih ada sisa atu aja. Sisa atu aja, apa tadi? Ternate.
2: Ini oke saja, Ternate Jo.
0: Jangan bagi itu, ndek oke saja itu bu ada berarti bu ada leto hilau ada bapili uti.
2: Bagaimana kurang itu dia?
0: gak kalo lagu Ternate poli ya?
2: Iya belum dapat dengar lagu Ternate lo saja.
0: Ndek oke gas.
2: Sama mana semuanya Jo?
0: Usul leto hilau ini.
2: Baik, setiap tahu lagi ini apa yang mau dibilang apa.
0: Awas orang Ternate mau maraju akan tipa, Pak Mas.
2: Ini dia semua marah kari.
0: Oke.
2: Leo ke semuanya cuy. Semuanya itu dah.
0: Oke. Terima kasih.
2: Mudah-mudahan pada sikon yang prima di siang bolong begini. So, panas sekali ini matahari, tak amat.
0: Padahal belum jam 11.
2: Iya, aduh, kemain ini.
0: Iya, memang DP cuaca air-air ini. Jam 10 saja itu serupa kayak jam 12 yang kemarin-kemarin, begitu.
2: Iya, hamak saya bilang ini. Cuaca
0: banyak minum, Pak Masra, banyak minum.
2: Insya Allah.
0: Oke.
2: Oke, tamam.
0: Ya, sama-sama, ya, Pak.
2: Semuanya, mudah-mudahan pada sehat semuanya ini.
0: Amin.
2: Di perempat ini, mudah-mudahan pada sehat semuanya. Oke, makasih, Tama. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Pak Masra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, Pak Masra. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa, sayang?
3: Dari Lian di Potanga.
0: Ibu Lian Potanga, silakan sayang lagunya so ada.
3: Lagu Jawa.
0: Jawa, oke siap.
3: Ngirim salam buat Ibu Neri. Pak,
0: oke.
3: Insyaallah sehat selalu.
0: Amin. Mau hilang. Halo.
3: Wassalamualaikum.
0: Terima kasih Bu Lian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Lian masih ada satu penelpon lagi yang menerima ya. Satu penelpon, penelpon terakhir. Assalamualaikum.
4: Oke, Bang On.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala.
0: Iya. Bang One silakan, ini DP lagu, lagunya lagu dari Jawa sama Ternate.
4: Lagu dari Jawa saja ya.
0: Oke, langsung Bang One ya, waktunya so mepet.
4: Bagi bungkus semua taama.
0: Saya. Oke.
4: Okay. Ayo, mau minta doa di taama umur panjang ya.
0: Amin, lagi, amin.
4: Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk WA-nya saya baca dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, taama. Iya, salam budaya Lohulondalo dari Om Albani di Paguyaman. Halo, Om Albani, sehat selalu. Request lagu Manado kirim buat Pak Nasrul, Pak Asrin, Tanou, Ibu Ia, Ibu Ida, Pak Sisani, Ko, Ibu Vero, Bung Aman, spesial buat semua fans tanpa terkecuali. Spesial buat Tata Amas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ama cukupkan request Nusantara, sahabat budaya. Insya Allah kita bisa ketemu besok-besok lagi ya. Dan mohon maaf atas kurang-kurangnya. Kita langsung ke lagu untuk saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulontalo Butiapolima Bantabantalo Habali lo Hulontalo Habali uhiwalia Metolipunto botia Tehas din Daniel Watia Ta mopotunggololo ia. Mengudula awa mengutato. Pamalenda provinsi mahipoposia pua uito boli utia.

0: Motalua uolo utangulalio festival karnapal karao umai mopromosi budaya pariwisata wau ekonomi kreatif daerah. Kadis pariwisata ekonomi kreatif pemuda wau olahraga Provinsi Lohulondalo Sultan Kalute lo otangulai festival karao boti mai mopromosi karao. Ode tau-tau walo sampe mola lipulo tau deli. Owololo festival buti de dila bomai hiburan. Dabo kokoli opamalenda umai mo promosi pariwisata u duta-duta ato budaya. Wau mai mo pohadiri olotahi pokaraoa. Wau usaha kreatif. Festival buti mai meminta akrao sabu karao ma loali tilang kulo hulong dalo. Hiango umai mo pelai ahasili ode tahi po karaoa wau tahi dihima UMKM.
1: Balata ipilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan yipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah balata yipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
0: Odu olo ito nonggolam niatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Owololo UMKM to hulondalo botia ma olai iyo. Lai iyo boti bila-bila he to tahi popotalia lo kopi. Wau mo data olo ta memongilu kopi. I odu data lo tahi po balanjawa tuwoto UMKM ma he opia lo tau. I akademisi to UNG Muhtar Ahmad lo otanggulai. Walo uhe moali buti tuoto usaha lo UMKM ma olai iyo. Modata ta hina awa ma o utongo tali kopi wau tidida hepo. Mai mo oro dawa ekonomi wau mai mo olai ati la pulo UMKM. Ipotala UMKM buti de dilabo mai ramelio ubilo-bilohu. Nabo olo mai po otapula lio hunalai iyo usaha lo UMKM boti.
2: Tahuda lo momo panggola.
3: Hiambola hu idu mo temba.
4: Sedangkan gunung jadi rata. Artinya satu saat akan kehabisan.
0: Odu olo ito nonggola miatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda kota Lohulondalo, uwali-wali to dinas perdagangan perindustrian ma ima-ima to haraga to papa talialo. Kabit perdagangan to dinas perindak kota, Faniar Dodalo Otanggulai, uhim pengima to haraga buti to patali unghoi-nghoi mialo to patali ungho di minggu peenda. Hasil lo umengima to buti ma pola purulio ode pamalenta to daerah wau pamalenta to provinsi. Wanu bolo ma lo bobotula haraga. I dinas perindak kota ma lo posedia wanu bolo mo bobotula haraga lo sombako. Tidio po wanu motalua wolo utanggulalio hari besar keagamaan. Ulolahe ode patali hinulobongo umo data tai lo tali. Hetutolo karton umasila dia lio haraga lio motu ude wolo harga eceran tertinggi mialo head. Potala owo luolo pasar murah wau operasi pasar buti bila mo obotulah haraga to papa talialo.
2: Lumadu lo mo panggola.
4: Boode lo malu ate lo, wamba ome itonelo.
3: Seperti ayam betina, selalu minta diperhatikan, artinya angkuh.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tohabali u bahasa lo hulonda lo. Tunggu lo tahun ubuti, tula de owo luo lo koperasi to kabupaten lo hulonda lo, ma tolehe tuta uo lo mopulu, owo luo lo koperasi. Umo data koperasi to provinsi lo hulonda lo. Ikadis koperasi UKM Kabupaten Lo Hulondalo Aripin Suaib Lo Otanggulai Owo luolo koperasi buti ngopohia umai polahualo wau pokbulo taladoi wau olo mai mo pokalaja olo tadi pokalaja koperasi buti modata utanggulalio simpan pinjam Ipa malenda kabupaten no hulondalo ma mo po otoheta titi hulo lo koperasi beti. Wau olo ma dupito lio, ma imatua lio wau awasia lio. Boli u motolo digitalisasi. Pamalenda hipo heinga u mo po laia koperasi, u mo po opio he hasil lo ukilalaja. Wololo u mo po tali, alihu debot dongko maala.
5: Moitohu tulu mo andulu. Moitohu do ito mali moito.
6: Bermain api akan terbakar. Bermain arang hitamlah jadinya. Artinya, perbuatan jahat pasti ada balasannya.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu mahabali pulitio. Uma lanto-lanto ngadulahe masa tia boti to duhia da apohuato la iya ti dongko amani di polu tahi watia uma lo susah mo otapu talu heberesi pamalenda to kecamatan di polo lo limo olo tame lo pola buru udidu otalu heberesi iulea lo lipu to duhia da burhan mo puti inaku lo otanggulai Owo luo lo taluhe beresi donggo mo otu heta. Na bo tama lo orasa buti mongotani. Umahi pokoko henga pilo mulo. Uwa lo mongotani mao ilangi lio lo taluhe buti de dila uma lanto-lanto nga polo dulahe. Na bo owo luo lo welu o waupuo umahi polua to dutula wau tetanggi. Tunggulo taluhu dila sampe ode pangimba. Mongo tani hiha rapua putala pamalenda ma mo powoluo mai hulau lo sayori. Mia lo hulau ue wolio mao. Uma hua pomulola to pangimba udila ilo uduta. Pamalenda lo duhiadaa ma aa wota wolota okalaba to polo dula hebuti. Wau ma paduli ode mongo tani. Uma mopo-mopo mulo alihude boma po otapulala tila pulo.
2: Lumadu lo mo panggola.
5: Bo ode lo puo lelihu.
6: Seperti sampah yang hanyut, artinya berantakan.
0: Mongudula awa mongo tato, tanu bo o odimola uma pilo posambe umai lamiatia to hianga butia insyaallah poli de modudunga ya to hianga peenda mai
7: mengertilo mengertiamo pola tamao kuala undo mau bahasa lohulondal
0: mengudula awa mengu Habali butia, du tanumai lapato. Udila mo patato, maapu ode mongol tato. Utila lato bahasa bolo pohilea la potunua potuhata. Wau utila lato lo iya, ende bolo potunua lo mei amiatia. Watiate has din Daniel bolom me odu ola po danta da bo ando to di pemohindu amia tiata ta pumopo elamai u lolaita isiali wau dilamo palongo to u hitua tua ua inde bo oditopo watia mahindupo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.
2: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Nada hadir dengan Hikayat Malin, satu tampilan lagu Melayu hadir di siang hari ini yang udah pada prepare mau makan siang. Selamat menikmati makan siangnya sahabat, udah mulai ngantuk juga ya. Karena biasanya gitu kalau dia setengah hari dia bilang nguap ya. Kalau orang bilang ada bahu habu pol, ati. Oke, biasanya kalau sama nguap-nguap begitu, enaknya ngapain ya? Minum kopi. Kopi. Kopinya mana? Jadi ya, sahabat budaya, ini Tata Rama akan berbagi informasi seputar khasiat kopi hitam. Ya, kalau saya lebih ke kopi hitam sih, bukan yang kopi yang sasetan begitu gitu ya, tergantung sih sahabat budaya. Cuman dulu gitu suka yang sasetan. Cuman semakin kesini gitu ya. Kayaknya lebih ke kopi hitam deh. Dan kopi hitam itu minuman favorit banyak orang ya sahabat budaya, banyak orang di seluruh dunia. Jadi menyimpan juga berbagai potensi khasiat yang menakjubkan bagi kesehatan tubuh, asalkan ya dikonsumsi dengan bijak tanpa tambahan gula gitu ya sahabat budaya. Dan minuman ini dapat menjadi sekutu yang kuat dalam menjaga fungsi otak, mendukung kesehatan organ vital, serta juga membantu pengelolaan berat badan dan juga suasana hati ya. Jadi apa tuh kopi hitam? Nah, kopi hitam ini adalah minuman yang dibuat dari biji kopi yang dipanggang dan digiling gitu kan. Nah, kemudian diseduh dengan air panas, baru tambah ke sana susu pakai krim sedikit. Tapi kalau yang mau, kalau enggak skip aja. Kopi hitam tok gitu. Tapi kalau udah biasa untuk minum kopi hitam pasti enak. Cuman kalau yang belum biasa pasti agak-agak gimana gitu. Ya cobalah barang seminggu begitu sahabat budaya, udah habis itu udah biasa. Pasti enak sahabat budaya. Nah, konsumsi kopi hitam secara moderat telah dikaitkan dengan beragam khasiat kesehatan loh ya. Jadi manfaat ini juga sebagian besar berasal dari kandungan kafeinnya dan antioksidannya yang tinggi. Jadi memahami berbagai khasiat kopi hitam itu dapat membantu seseorang membuat pilihan konsumsi yang lebih baik untuk menunjang kesehatan optimal. Jadi bisa meningkatkan energi kita sama kefokusannya kita gitu. Karena kafein dalam kopi hitam itu merupakan stimulan sistem saraf pusat yang efektif, sahabat budaya. Dan zat ini bekerja dengan memblokir namanya adenosin atau DP nama juga neurotransmitter yang menyebabkan rasa bikin bahu abu tadi ya, bikin ngantuk, oke? Nah, akibatnya kewaspadaan meningkat gitu kalau kita minum ini kopi hitam. Terus energi juga melonjak dan kemampuan untuk fokus pada tugas menjadi lebih baik insyaallah. Dan ini membuat kopi hitam menjadi lebih apa ya, menjadi pilihan utama yang populer juga untuk memulai hari atau mengatasi rasa capek gitu ya, rasa lelah. Bisa juga menjaga kesehatan otak, karena memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi kopi hitam secara teratur itu dapat membantu melindungi otak ya sahabat budaya. Insya Allah juga bisa mendukung kesehatan jantung, karena meskipun sering menjadi perdebatan gitu ya, jadi konsumsi kopi hitam dalam jumlah yang sedang sahabat budaya itu malah justru dikaitkan dengan kesehatan jantung yang lebih baik. Jadi karena kandungan antioksidan dalam kopi ini itu membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Masih banyak lagi, bisa melindungi kesehatan hati ya, membantu memanage berat badan apalagi ini. Nah, itu yang mau diet betul. Cuma memang kalau pas lagi minum kopi rasa makannya agak berkurang gitu, agak kenyang sayanya. Begitu sahabat budaya ya, ketahuan dietnya. Dan itu tadi kaya antioksidan sahabat budaya. Jadi kopi hitam pastinya memiliki berapa mekanisme kerja yang mendasari khasiatnya. Jadi kafein bertindak sebagai stimulan dengan menghalangi apa yang dipenama nama itu reseptor adenosin di otak gitu, yang bikin menguap, bikin mengantuk. Nah, terus juga bisa meningkatkan kita rampe semangat untuk kerja. Sementara itu juga antioksidan dalam kopi hitam seperti asam klorhidrat ini berperan sebagai agen pelindung sel. Masya Allah, saya mau ngopi sekarang. Bilang sama saya, yang mau ngopi yuk, mari.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Di balik papan, tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Kibakutai.
2: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa. Tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
3: FM 95,1 MHz.
2: Suara Budaya Gorontalo.

Dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah Abu Dujana yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Di zaman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dujana. Sahabat Nabi ini punya kebiasaan apabila telah menunaikan salat, ia langsung lekas pulang tanpa berdoa terlebih dahulu. Tak hanya meninggalkan doa selepas salat, Abu Dujana pun tidak menunggu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memanjatkan doa terlebih dahulu. Akhirnya, perilaku Abu Dujana ini pun diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu hari, Rasul bertanya langsung kepada Abu Dujana alasan yang mendasari Abu Dujana melakukan hal yang demikian. "Apa yang menyebabkanmu berperilaku demikian, wahai Abu Dujana?" tanya Rasulullah. Abu Dujana kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon tersebut bukanlah milikku. Jadi aku buru-buru membersihkan kurma-kurma yang terjatuh dan kuserahkan kurma-kurma itu kepada pemiliknya, yakni tetanggaku." Tetangga Abu Dujana, sang pemilik pohon kurma tersebut, dikenal sebagai seorang yang munafik. Abu Dujana lalu melanjutkan kata-katanya, "Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi suatu ketika, aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut. Sehingga aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku ke mulutnya agar bisa mengeluarkan kurma tersebut. Namun karena terlalu kencang, anakku menangis, berlinang air mata. Begitulah ya Rasulullah," jelas Abu Dujana. Mendengar penjelasan Abu Dujana tersebut, Rasulullah SAW pun seketika menangis.

Rasulullah kemudian memanggil tetangga Abu Dujana. Lalu terjadilah perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana yang terkenal sebagai tokoh yang munafik. Maukah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, diserami dengan emas merah, tingkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga Abu Dujana, namun tetangga Abu Dujana yang dikenal sebagai pedagang yang munafik itu menolak mentah-mentah tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji, jawab tetangga Abu Dujana. Saat perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana berlangsung, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia kemudian berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar tawaran Abu Bakar radhiyallahu, tetangga Abu Dujana pun kegirangan. "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar radhiyallahu kemudian langsung menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Pada saat itu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu," ucap Rasulullah. Mendengar ucapan sang Nabi, Abu Bakar radhiyallahu pun merespon dengan riang gembira. Tetangga Abu Dujana pun berlalu dan kembali pulang ke rumahnya. Ia lalu bercerita kepada istrinya tentang apa yang dialaminya. "Wahai istriku, aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucap tetangga Abu Dujana dengan liciknya. Saat malam tiba dan keluarga tetangga Abu Dujana telah terlelap dalam tidur, hal yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata pohon kurma yang tumbuh di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berada di atas tanah milik Abu Dujana. Pohon itu berpindah tempat seakan-akan tidak ada tanda bahwa pohon kurma itu pernah tumbuh di tanah milik si munafik. Ajaibnya, pohon kurma itu berpindah tanpa bantuan tangan manusia. Bahkan, tempat asal pohon pun terlihat rata dengan tanah yang tampak normal. Ketika tetangga Abu Dujana yang munafik itu terbangun, ia pun heran terkaget-kaget melihat pohon kurma yang awalnya berada di tanah miliknya, tiba-tiba telah berpindah ke tanah milik Abu Dujana. Semoga bermanfaat.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.
1: FM 95,1 MHz.

0: Kodo Harapki Sahabat Budaya, Stylish Voice hadir di siang hari ini, sudah mengantar kita pada jam 12:44 waktu Indonesia Tengah. Cuaca di luar makin panas, Sahabat Budaya. Selalu saya ingatkan untuk Sahabat Budaya rajin minum, Sahabat Budaya ya. Jangan tunggu nanti kita langsung aus baru kita orang minum, no. Kalau cuaca seperti ini ya gitu, Sahabat Budaya. Sedangkan tidak seperti ini aja ya, kita harus rajin minumnya juga. Jangan tunggu nanti haus baru minum ya, Sahabat Budaya. Dan juga jangan lupa selalu menggunakan pelindung saat kita orang beraktivitas di luar ruangan gitu, Sahabat Budaya. Dan sempatkan juga untuk bisa beristirahat sejenak gitu ya, kalau sudah terlalu lama di luar ruangan ya. Dan pastinya di sini Sahabat Budaya Tata Rama punya informasi seputar menjaga kesehatan tubuh saat lagi cuaca panas-panasnya gitu. Karena memang kalau terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama, itu dapat membuat suhu tubuh kita meningkat gitu kan. Dan pada kondisi ini tubuh akan terasa secara alami mengeluarkan keringat, dan sebagai cara untuk mendinginkan diri gitu. Akan tetapi bila paparan suhu panas di luar batas toleransi tubuh, nah maka ini dapat memicu heat stroke atau yang gejalanya seperti sakit kepala, terus juga terompe kulit memerah, terompe jantung ada berdebar gitu. Jadi karena paparan cuaca yang terlalu panas juga ya, itu beresiko menyebabkan dehidrasinya. Terus juga apalagi kulit berasa terbakar ya, bukan berasa terbakar, tapi kadang juga terbakar ya. Gak baru kita orang suka pusing, agak berkelingan-kelingan begitu dong. Terlebih lah Sahabat Budaya, ada rasa lelah gitu, baru ada rasa mau rupa mau mual begitu. Kalau orang Gorontalo bilang ADP mulai itu hilau begitu dang. Jadi selain menimbulkan keluhan fisik tadi ya, jadi paparan suhu panas juga itu dapat mempengaruhi kondisi emosional kita ya. Kadang terus musuh abis panas-panas kan musuh suka marah. Terus juga ada rasa bukan cuma marah juga, rasa sedih, cemas, gelisah, linglung-linglung begitu juga, kadang suka stres ya. Jadi jaga kesehatan tubuh kita saat cuaca panas. Nah caranya ya Sahabat Budaya, ya cukupi kebutuhan cairan kita ya. Minum air putih sebanyak 2-3 liter per hari. Makanya so bilang itu jangan nanti tunggu haus. Kalau tunggu haus mah enggak pada cukup itu 2-3 liter, 2 liter aja belum tentu gitu kan. Nah makanya jangan tunggu nanti haus Sahabat Budaya. Terus juga gunakan tabir surya Sahabat Budaya, karena tabir surya atau sunscreen ini menjadi hal yang wajib dilakukan juga, baik itu saat cuaca panas, mendung, atau bahkan hujan ya. Dan skincare ini itu akan melindungi kulit kita dari bahaya sinar UV yang dapat menyebabkan kulit terbakar dan memicu penuaan dini. Jangan lupa juga pakai pakaian yang tertutup ya. Walau biar kita langsung pakai tabir surya tadi, tetap pakai tuh pakaian yang tertutup, tapi yang nyaman gitu ya, yang longgar, warna yang cerah gitu, bahannya juga lembut ya, yang kayak ngerayon-rayon yang dingin begitu dan atau katun gitu Sahabat Budaya. Terus juga makan makanan ringan lebih sering, karena cuaca panas itu membuat nafsu makan menurun. Nah agar tetap berenergi itu Sahabat Budaya, kita bisa mengonsumsi makanan ringan dengan porsi kecil tapi lebih sering lah gitu ya. Dan sebisa mungkin juga kalau itu orang hindari paparan sinar matahari langsung gitu, apalagi kalau dalam durasi yang lama Sahabat Budaya ya. Dan apalagi ya, oke, rutin olahraga itu pasti. Karena itu akan membuat tubuh fit dan prima meski cuaca sedang panas-panasnya. Kendati demikian, hindari olahraga di luar ruangan ya, karena ya beresiko tinggi menyebabkan heat stroke tadi ya. Terus juga dehidrasi berat dan gangguan kesehatan lainnya. Jadi kalaupun mau olahraga ringan, olahraga sekedar jalan gitu ya, jalan di halaman kantor, tapi di halaman yang ada tato tuh begitu, jangan di matahari kok. Di matahari, masya Allah. Memang lagi masya Allah banget ini. Tapi memang ada plus minusnya sih ya. Oke, Sahabat Budaya, kita lanjutkan lagi untuk perjalanan di siang hari ini. Masih terus sama, akan sampai jam 2 ya, karena menemenin Sahabat Budaya semuanya.
1: Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

Ahli umumnya meyakini bahwa aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Tahukah Anda, bencana gunung meletus bisa menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi lingkungan? Dikutip dari beberapa sumber, dampak positifnya, tanah di sekitar letusan gunung menjadi lebih subur, menghasilkan energi panas dari bumi yang berguna untuk pembangkit tenaga listrik, menghasilkan sumber mata air untuk pertanian, peternakan, dan kebutuhan hidup lainnya, menghasilkan batu dan pasir berkualitas, baik dan bisa dimanfaatkan untuk membuat bangunan, menghasilkan sumber mineral seperti belerang, zeolit, dan lain-lain, menghasilkan sumber air panas yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan kulit manusia. Sementara dampak negatifnya, lahar panas bisa menyebabkan kebakaran hutan dan mengancam makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk tumbuhan dan hewan. Air panas dan guguran mineral letusan gunung bisa membahayakan lingkungan, terjadinya polusi udara karena zat beracun yang terkandung di dalam material letusan. Perairan bisa tercemar oleh abu vulkanik dan material letusan lainnya. Kemunculan penyakit kulit, pernafasan, dan lain-lain akibat material letusan gunung berapi.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Wa'u wala walato, aku menunggumu Azik. Apa betul-betul ya? Pokoknya ada DP baku-baku ikut ke sana. So begitu toh. Halo sahabat Udaya, selamat siang pastinya sahabat Udaya. Semoga makan siangnya sudah bisa mengisi energi kita sampai di sore hari ya sahabat Udaya. Dan buat yang sudah kembali ke kantor, semangat dengan pekerjaannya juga semuanya ya. Yang masih di lapangan, uduh Masya Allah, semangat tak bu ya. Jangan lupa itu selalu ama bilang minum, jangan nanti tunggu haus, karena memang cuaca di luar lagi tidak baik-baik saja, panasnya memang terbaik sekali cuacanya sahabat Budaya. Dan yang lagi merasa ngantuk itu yuk ngopi yuk ya, yang dan itu wajar aja kalau habis makan, apalagi kalau sok makan sok kenyang banget bawaannya juga ya begitu, yang ngantuk wajar tuh sahabat Budaya. Coba bangun sebentar dari kursinya, jalan di apa namanya, mungkin di teras kantor gitu ya, sembari ngobrol sekitar 5-10 menit dengan teman, terus kembali kerja, insya Allah ngantuknya udah hilang ya. Oke sahabat Budaya, masih dengan informasi di siang hari ini sahabat Budaya. Iya, ternyata sahabat Budaya ini seputar kesehatan ya, seputar gerak ringan gitu. Ternyata bisa apa namanya mengendalikan lonjakan gula darah. Jadi yang namanya kenaikan gula darah, kadar gula darah itu setelah makan itu merupakan juga kondisi yang normal. Namun lonjakan yang terjadi secara berlebihan dan berulang itu mestinya diwaspadai juga, karena dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit termasuk jantung sama diabetes. Dan dokter sekaligus influencer kesehatan Dr. Cecep Hermawan itu menjelaskan bahwa kadar gula darah yang tinggi 2 jam setelah makan tidak boleh dianggap sepele, karena menurutnya sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan meningkatnya risiko penyakit kardiovaskular. Bahkan ada orang yang belum didiagnosis diabetes gitu sahabat Budaya. Dan dijelaskan salah satu cara sederhana untuk membantu mengendalikan lonjakan gula darah adalah dengan mengaktifkan otot tubuh. Jadi saat otot berkontraksi, glukosa dalam darah itu dapat diserap sebagai sumber energi tanpa terus apa ya terlalu bergantung pada kerja insulin gitu. Jadi masyarakat yang harus tetap duduk setelah makan, Dokter Cece menyarankan melakukan gerakan jinjit gitu ya, dalam keadaan duduk gitu sahabat Budaya, atau mungkin bisa berdiri, kalau memang gak bisa berdiri ya udah duduk aja gitu. Dan gerakan ini dilakukan dengan menekan ujung kaki ke lantai, kemudian mengangkat tumit secara berulang ya 3 seat gitu, satu seatnya 20 kali gitu. Terus menurutnya gerakan tersebut juga mampu mengaktifkan otot betis ya, sehingga membantu menyerap gula darah meski dilakukan dalam posisi duduk gitu. Dan efektivitas aktivitas fisik ringan setelah makan itu didukung oleh hasil penelitian yang melibatkan 70 orang dewasa sehat dengan berat badan normal. Dan penelitian tersebut juga sahabat Budaya ada menunjukkan bahwa jeda untuk bergerak secara berkala setelah makan itu dapat membantu menjaga kestabilan kadar gula darah. Jadi yang habis makan sukanya kenyang sekali, yang cuma ada badiam, dudu manis, enggak. Tetap badannya digerakkan. Kalau memang nggak bisa jalan ya udah, kita orang gerak-geraknya pas lagi duduk juga boleh. Ya, sahabat Budaya. Dan iya, ama lanjutkan lagi perjalanan di siang hari ini untuk sahabat Budaya. Ada sekitar 30 menit lagi ya. Untuk sahabat Budaya, bunga terakhir Gunawan akan menemani siang Anda.

0: Korannya, koran. Korannya, koran.
1: Ketika langit koran, belum menunjukkan koran, cahayanya, koran, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
4: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
5: Sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
6: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini. Karena ini yang kita harapkan untuk bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
7: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
5: Dari 4 pulau besar.
7: Iya.
5: Yang pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga. Bagus, ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed, ada Danau Love, itu Karwakop namanya itu di sini. Nah, ini Salawati, kalau Salawati kebanyakan tambang, migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta, ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo, ini kayak... sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sini lah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
7: Oh.
5: Ini okay. Artinya ada spot diving. Ini Pia Nemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini. Pulau kecil ini under resort. Gitu. Okay. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau KW ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke KW kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari KW ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
7: Berarti total spot diving di Raja Ampat ini ada?
5: Kalau dihitung semua, Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang... yang sudah terdata yang berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ini di Misol. Di sini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi on board tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol okay. Eco Resort namanya, ada juga homestay dan di sini juga ada pokoknya banyak hal ini okay. Yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang ini mungkin tidak ditaruh, pokoknya banyak.
7: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
6: Sebenarnya kalau untuk saya sudah bagus juga kalau nikah di sini.
8: Iya. Apa merusak lingkungan kah atau?
6: Iya seperti itu masuk lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini. Karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu ini bini dari berita-berita di media. Gitu.
8: Lumayan sepi ya. Iya.
6: Apanya ya semua semoga Raja Ampat bisa baik sih.
7: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adel, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
9: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
7: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

0: Run Zero terpisah, sahabat budaya, tetap pisah hadir di siang hari ini sudah mengantar kita pada menit ke-55 muntas dari pukul 13 siang. Dan sebelum Tata Rama pamit, sahabat budaya, update-annya Kemenag Gorontalo apresiasi masa ta'aruf di madrasah. Jadi pengenalan lingkungan sekolah itu menjadi bagian penting ya dalam membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru termasuk di satuan pendidikan madrasah. Dan melalui kegiatan ini siswa diperkenalkan dengan sistem pembelajaran, tata tertibnya, serta lingkungan sekolah. Dan Kepala Sekolah Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Iswat Pakaya mengapresiasi pelaksanaan masa ta'aruf siswa madrasah tomat sama yang digelar di seluruh madrasah. Jadi menurutnya kegiatan tersebut itu memiliki peran penting dalam membangun kedekatan antara peserta didik, guru, dan seluruh warga sekolah, sahabat budaya. Dan juga pengenalan lingkungan sekolah di jenjang madrasah pada dasarnya sama dengan sekolah umum. Jadi kegiatannya berbasis saling mengenal antar siswa maupun antara siswa dengan tenaga pendidik hingga sehingga dapat mempererat silaturahmi di lingkungan sekolah. Dan dijelaskan pula melalui masa ta'aruf, peserta didik juga diperkenalkan dengan berbagai sarana-prasarana penunjang pembelajaran yang tersedia di madrasah, sahabat budaya. Selain itu juga siswa dapat mengenal kondisi lingkungan sekolah serta memahami berbagai aturan yang berlaku. Dan menurut Iswa juga pelaksanaan masa ta'aruf yang rutin dilaksanakan setiap awal tahun, maksudnya awal tahun ajaran baru gitu ya, itu memberikan manfaat positif bagi para peserta didik. Dan kegiatan ini menjadi sarana bagi siswa baru untuk beradaptasi sekaligus membangun hubungan yang baik dengan teman maupun tenaga pendidik dan sahabat budaya. Oke, untuk informasi selengkapnya sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. dan Tata Rahma mau pamit juga, mohon maaf atas kurang-kurangnya. Semangat terus untuk sahabat budaya yang masih mendengarkan program 4 dan Rahma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: FM 95,1 MHz.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, tenun Donggala merupakan kain tradisional khas Sulawesi Tengah yang dibuat menggunakan alat tenun, bukan mesin. Motifnya terinspirasi dari alam, flora, fauna, dan kehidupan masyarakat setempat. Kecapi merupakan alat musik petik tradisional masyarakat Sunda yang terbuat dari kayu. Instrumen ini menghasilkan alunan nada yang lembut dan menenangkan. Kecapi sering dimainkan untuk menggiring tembaga Sunda, memau.

dan kebersamaan masyarakat Gorontalo. Hingga kini rumah adat ini menjadi salah satu simbol budaya Gorontalo. Demikian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama program Mampat Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara.
1: Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Roposari.

0: Abang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Ya, hari ini mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Ritia di hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, hari Senin terakhir ya di bulan Juli ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, dari Pro4 Jakarta. Teman kita hari ini adalah Pro4 Kupang ya, yang tentunya pasti bakal ngebahas tentang budaya di hari ini ya. Dan sudah ada dengan Kak Jen Anggriani di Pro4 Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Jen.
3: Halo Bang Jo.
2: Iya, sehat.
3: Selamat siang.
2: Sehat Kak?
3: Sehat Abang.
2: Siap dah. Di sana gimana nih teman-teman, ada yang tumbang gak karena saking panasnya bumi pertiwi? Yeah.
3: Sejauh ini masih tetap berdiri tegak ya,
2: soalnya
3: masih semangat aja, soalnya memang di sini panas banget, angin kencang juga sangat lumayan terasa ya.
2: Siap. Siap. Kak Jen, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih?
3: Iya, untuk tema yang bakal kita bahas di siang ini bersama dengan Dusun Probomora Komunitas Penjaga Budaya Nusa Tenggara Timur, Bang Jo.
2: Iya. Berarti kita bakal ngebahas komunitas juga ya hari ini ya. Iya. Narasumber kita kayak sudah hadir ya.
3: Iya, siap. Ini sudah hadir Bang Jo.
2: Iya.
3: Ya, ada Kak Sadam HP yang merupakan anggota komunitas sastra Dusun Probomora.
2: Oke, selamat siang Kak Sadam.
4: Selamat siang Kak Jo, selamat siang Kak Jen.
2: Siap, ya, kalau gitu. Kak Jen, ini karena udah menit 15 juga, nanti kita boleh untuk nomor interaktifnya kita sebutkan di menit 30 saja, nggak apa-apa ya. Untuk interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI. Dan silakan langsung Kak Jen dan Kak Sadam untuk pembahasan kita di tema siang hari ini.
3: Baik, Bang Jo, terima kasih dan informasi yang Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ketemu lagi di siaran Budaya Nusantara. Untuk kesempatan kali ini, Beta sudah bersama dengan Kak Sadam Mapi yang merupakan perwakilan dari anggota komunitas sastra Dusun Probomora. Ya, ya, ketong kenalan dulu dengan Kak Sadam. Terima kasih Kak Sadam sudah hadir bersama ketong semua di Pro4 siang ini di studio Pro4.
4: Terima kasih Kak Jen, saya Sadam. Selamat siang juga untuk para pendengar. Salam kenal semua dari Dusun Probomora.
3: Oke, baik. Iya, mungkin bisa diceritakan untuk ketong sedikit ya, untuk semua pendengar RRI Pro4 di seluruh Indonesia ya, tentang komunitas sastra Dusun Probomora itu seperti apa tuh, Kak?
4: Dusun Probomora itu sebenarnya, Kak Jenan, para pendengar, itu adalah satu akronim untuk nama komunitas. Dusun itu akronim dari Dunia Sunyi. Jadi ada yang beranggapan dusun itu desa atau bukan? Dusun itu dunia sunyi dan Probomora itu nama-nama tempat pulau besar di NTT, Flores, Sumba, Alor dan Timor. Dan itu yang kami pakai untuk menjadi nama komunitas kami, Komunitas Sastra Dusun Probomora, yang terbentuk pada tahun 2012. Jadi tahun 2026 ini sudah 15 tahun kami berdiri, kami bergerak di bidang sastra di bagian ada lini penerbitan kami untuk menerbitkan buku dan juga jurnal sastra, seperti itu Kak Jen.
3: Oke, sudah lumayan lama ya dari 2011.
4: 2011 Kak Jen.
3: 2011 ya Kak Sadam. Ini kenapa dari Dusun Frobemora sendiri memilih sastra begitu untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Nusa Tenggara Timur nih Kak?
4: Tahun 2011 itu banyak sekali penulis dan dari NTT dan pembaca sastra. Dan akhirnya kami dan bersama teman-teman ada Romo Amance Franco Eninu itu bersama teman-teman pendiri awal komunitas sastra Dusun Frobemora, akhirnya untuk suatu komunitas seperti ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pembaca dan penulis, selain juga tentu saja untuk perkenalkan karya-karya sastra dari NTT untuk tidak hanya dibaca oleh orang-orang NTT tapi juga dibaca oleh publik yang lebih luas di ranah nasional. Kami memilih sastra sebab sastra NTT kebanyakan dilisankan dan kami memilih untuk menulis karya-karya sastra yang lisan itu dan budaya-budaya yang lisan itu agar bisa dibaca dengan secara lebih luas. Misalnya kami juga menulis karya-karya dari Sabu, praktek-praktek budaya di Sabu. Selain misalnya dalam buku Mone Ama, buku Dakba, dan selain menerbitkan buku, kami juga membuat film-film dokumenter berdasarkan buku yang kami buat. Itu karya-karya kecil kami yang kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya di NTT. Seperti itu aja.
3: Ya, mungkin tujuan dokumentasikan dalam bentuk sastra, dalam bentuk film,
4: dalam bentuk buku.
3: Buku begitu ya. Ini ada dibawa juga nih oleh Kasad dan buku-buku di sini ya. Mungkin bisa diperlihatkan juga ya Kasad. Iya, ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin supaya generasi muda tidak lupa budaya mereka, akar budaya mereka begitu ya. Kemana mereka pergi, oh mereka tahu bahwa oh ini loh filosofi kami begitu sebagai mungkin dari suku Sabuka, dari Timur begitu ya Kak.
4: Betul Kak Jen. Bahkan kalau kami pembaca kami bukan kami sasar untuk generasi muda saja, tapi juga anak-anak usia SD, SMP, karena selain menerbitkan buku populer, kami juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa daerah, bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, sehingga bukan cuma anak generasi muda, tapi juga anak-anak kecil itu turut menghargai budaya dan mereka tahu apa yang mereka hidupi sehari-hari.
3: Wih, keren ya Kak Sadam ya. Ini sudah terbit juga buku bacaan dalam bahasa daerah untuk anak-anak ya.
4: Benar Kak.
3: Iya, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu berbahasa daerah begitu ya.
4: Itu dia.
3: Hanya orang tua mereka saja. Nanti habis generasi orang tua,
4: hilang
3: sudah. Iya, hilang sudah. Anak-anak ditanya suku apa? Oh, saya suku Sabu misalnya. Bisa bahasa Sabu? Tidak bisa, goyang-goyang kepala gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Kalau selain dari buku-buku ini, kemudian karya-karya dalam bentuk film tadi juga ya Kak Sadam, ada program-program apa saja nih yang dari Dusun Frobemora gitu untuk terus melestarikan budaya?
4: Kami adalah komunitas sastra, karena itu beberapa kegiatan-kegiatan yang rutin kami lakukan, misalnya seperti diskusi-diskusi buku, pengajaran kelas-kelas menulis, dan juga setiap tahun, 4 tahun terakhir ini, kami menyelenggarakan festival sastra. Di situ kami mengambil juga napas-napas budaya sebagai sarana untuk bagaimana mengangkat satu masalah untuk dilihat dari perspektif itu. Misalnya tahun lalu kami mengadakan festival sastra Santarang dengan tema sastra dan bencana. Kami juga melihat bagaimana bencana itu ditinjau dari perspektif budaya, misalnya budaya Sabu, seperti yang kami tulis di sini. Kami mengambil napas itu, perspektif itu untuk meneropong problematika-problematika yang ada. Napas budaya maksud kami. Seperti itu Kak Jen. Satu dua kegiatan yang rutin kami lakukan.
3: Ini setiap tahun begitu?
4: Setiap tahun, bahkan tiap bulan. Dan
3: iya. Nah ini kalau Kak Sadam melihat ya gebrakan-gebrakan dari komunitas penjaga budaya ini tentunya bertujuan agar generasi muda tidak tergerus arus digitalisasi begitu ya.
4: Benar,
3: ini gimana pandangan dari Kak Sadam sendiri melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, yang kadang-kadang kita berpikir, wih gimana nih generasi, ketemu punya generasi berikutnya, apakah mereka masih mengenal budaya sendiri atau sudah tidak lagi begitu Kak?
4: Pertama ini kerja komunitas dan bukan satu kerja perorangan atau berkomunitas, tapi sebenarnya kerja-kerja bersama, kerja berjejaring untuk membantu atau memperkenalkan secara berkelanjutan supaya kehidupan budaya kita bisa tetap lestari. Karena itu Dusun Frobemora juga, komunitas kami juga berjejaring dengan sesama komunitas lain, komunitas-komunitas seni, okay, dan juga pemerintah, katakanlah Balai Pelestarian Kebudayaan, Balai Bahasa, Badan Bahasa dan Kementerian Kebudayaan, sehingga ini bisa berjalan bersama, beriringan bersama-sama, Kak Jen.
3: Harus ada kolaborasi ya.
4: Benar, Kak Jen. Supaya ini bukan tujuan kerja-kerja perorangan per komunitas, tapi kerja-kerja bersama untuk kemajuan kebudayaan di tempat-tempat kita, seperti itu.
3: Oke. Kalau Kak Sadang melihat sendiri sekarang ini, apa ancaman yang begitu ya, atau tantangan begitu terhadap pelestarian budaya yang sekarang ini ya mungkin harus kita perjuangkan bersama begitu?
4: Saya pikir yang paling penting adalah semua orang mesti mengenal kebudayaan mereka sendiri. Seperti yang di awal kita sempat bicarakan, budaya bukan semacam sebuah apropriasi atau pendekatan yang begitu artifisial atau cuma dibuat superficial, tapi mesti mendalam, sehingga benar-benar kita, kalau kamu orang Belu ya kamu mesti tahu juga apa yang kamu hidupi, budaya-budaya, filosofi-filosofi orang Belu, orang Teten seperti apa, orang Sabu seperti apa. Dan itu berangkat pertama-tama, Kak Jen, itu dari keluarga. Kita tidak bisa menganggap satu masalah itu dan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Ini mesti dalam keluarga, kemudian diangkat ke lembaga lapangan pendidikan, kurikulum budaya juga mesti dihidupkan. Kurikulum-kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah mesti tetap dihidupkan, supaya ini berkelanjutan dari keluarga sampai sekolah dan bisa hidup di tengah masyarakat, kajian seperti itu.
3: Peran keluarga sangat penting begitu ya.
4: Ya, benar.
3: Iya, dan mungkin keluargalah yang paling pertama begitu memperkenalkan budaya. Ya,
4: karena budaya itu mudah dalam keluarga. Dari apa interaksi-interaksi pertama seorang pribadi muncul dalam keluarga, seperti itu aja.
3: Betul sekali. Ini kalau dari kakak sendiri, apa harapan kakak dan pesan mungkin kakak kepada masyarakat begitu agar budaya tetap hidup, berkembang, dan selalu dilestarikan ke generasi selanjutnya? Tentunya mungkin melalui kehadiran dari komunitas sastra ini, Kak.
4: Komunitas Sastra Nusa Flomora menerbitkan buku-buku tentang budaya, menerbitkan jurnal sastra Nusantara. Sampai sekarang Dusun Flomora sudah menerbitkan sekitar 65 buku. 65 buku kajian dan 78 jurnal sastra Nusantara. Jurnal sastra ini berisi tulisan-tulisan dan juga satu rubrik khusus, Siklalotik. Itu satu rubrik untuk bahasa Melayu Kupang yang ditulis oleh Amance Franco Enino di kepala sekolah SMP Kasantu. Ya, sebenarnya Kabupaten, iya. Itu satu program dokumentasi budaya juga yang bahasa Melayu Kupang dalam jurnal sastra yang kemudian kami buat dalam bentuk buku. Jadi, untuk keluarga-keluarga, mendekatkan keluarga seperti saya bilang tadi, buku-buku juga dibaca dalam keluarga, buku-buku tentang budaya, orang-orang tua bisa meneruskan tradisi-tradisi mereka, bukan cuma untuk orang generasi muda, tapi juga dengan anak-anak usia anak, anak SD, SMP, dengan buku-buku cerita anak yang kami terbitkan, bisa juga dibaca oleh para pemirsa dari dalam keluarga masing-masing. Dengan itu, satu akar budaya itu tumbuh kuat dan erat di situ, Kak Jen.
3: Oke. Ini cara yang sangat luar biasa begitu ya.
4: Benar, Kak Jen.
3: Ya. Berarti dari sekian banyak buku begini, bisa kita lihat hampir semua budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah ada gitu ya, Kak? Di dalam bentuk sastra begitu.
4: Kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya. Ya. Tapi kami tahu kami terbatas. Betul. Dan ini satu kerja kolaborasi yang penting ya,
3: sama, ya.
4: Benar, untuk bisa kita memperjuangkan hal ini, Kak Jen.
3: Oke. Baik. Dan Kak Sadang ketong balik dulu mungkin ke Bang Jo ya.
2: Iya, Bang Jo. Iya, Kak Jen.
3: Gimana Bang Jo, itu dia tadi.
2: Seru ya.
3: Seru sekali ini.
2: Kita awalnya emang kirain dusun itu artinya emang perkampungan atau apa, tapi ternyata ini merupakan komunitas sastra gitu ya. Supaya tujuannya adalah anak cucu kita nanti tahu nih ya, untuk akar budayanya seperti apa, yang mana tadi seperti Kak Sadam bilang, akar budaya di sana hanya dilisankan. Ini kalau bisa ditulis, dibentuk tulisan gitu ya, biar bisa dibaca gitu ya. Nah, ini kan dalam tulisan ya, Kak Sadam nih, mungkin kita mulai tanya dari saya dulu ya, kajian ya. Apa nanti ada rencana buat digitalisasi seperti itu? Apa kan, karena kan sekarang kita udah konsepnya digitalisasi nih, gitu.
4: Benar. Dalam satu dua kesempatan, ya Kak Jo, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus. Ini dalam satu dua kesempatan terakhir, kami juga berjaring dengan pihak KITLV Leiden Belanda, dan juga Library Congress Amerika untuk beberapa naskah kami diakuisisi oleh mereka.
2: Oke.
4: Jadi Ya, sehingga misalnya naskah-naskah budaya ini juga diakuisisi oleh pihak Belanda dan Library Congress. Dan kami berharap kerja kerjasama ini bisa terus ditingkatkan, katakanlah sampai pada tahap digitalisasi mungkin. Tapi sejauh ini yang kami lakukan adalah menerbitkan edisi-edisi cetaknya saja.
2: Gitu. Kajo,
4: seperti itu.
2: Itu tadi kerjasama kalau dengan Belanda ya?
4: Ya.
2: Itu KIT, seperti okay. Apa tuh?
4: Jadi dari awal penerbitan buku, kami mempunyai lini penerbitan di tahun 2018. Dan pada tahun itu LIPI masih bergabung dengan KITLV, mungkin Bang Jo tahu itu. Dan naskah-naskah kami setelah terbitkan, jurnal sastra kami, kami kirim juga sebagai bukti terbit kepada LIPI. Waktu itu masih bersama-sama, jadi naskah-naskah kami sering kami kirim ke sana, naskah-naskah jurnal sastra yang kami terbitkan. Dan di tahun kemarin, bulan kemarin, utusan-utusan mereka datang lagi juga untuk mengakuisisi naskah-naskah terbaru dari kami dan yang lama belum pernah kami kirimkan kepada mereka, sehingga buku-buku budaya kami juga tersimpan di Leiden, seperti itu.
2: Keren ya, tersimpan di luar negeri buku-buku kita nih, buku-buku dari teman-teman dari Dusun Flobamora ya Kak Jen ya.
3: Iya.
2: Mudah-mudahan sih nanti bisa ada kolaborasi dengan pihak-pihak instansi terkait di Indonesia juga ya, gitu ya. Masa di luar negeri kerjasamanya.
3: Gitu. Harus sebagai
4: iya, Kak Jon. Jadi selain itu juga di Dinas Perpustakaan Daerah dan Perpusnas sih sebenarnya.
2: Maksudnya dengan Dinas Kepemudaan mungkin, karena kan di sini Dusun Flobamora kebaikan kalau kita lihat nih dari kasadamanya masih muda gitu kan nih. Gitu. Terus juga tujuannya juga buat nanti supaya anak cucu kita yang generasi muda berikutnya supaya tahu nih sama budayanya begitu. Kak Jen, ini kita nanti sebentar lagi kita bakal buka line interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net di menit 30 gitu ya. Mungkin kita jeda dulu kali ya, jeda minum dulu mungkin. Okay. Kak Sadam tadi udah panjang kali lebar ceritanya. Nanti tinggal merespon pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net. Nomornya Perempat Kupang berapa ini nanti yang bisa dihubungi Kak Jen?
3: Boleh ya, telepon di 0380-833-499, itu untuk nomor telepon. Atau boleh juga WhatsApp di 0811-3820-1043.
2: Oke, untuk pesan WhatsApp juga bisa ya di nomor yang tadi ya, Kak Jen ya. Siap, dan nanti kita akan buka line interaktifnya nanti ya, pendengar Perempat dan juga pemirsa Renat, abis lagu yang bakal kita putar berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa Renet dan juga pendengar Perompat. Balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan kita dari Perompat Network, ya Perompat Jakarta dan Perompat Kupang. Hari ini kita bahas komunitas Dusun Flobamora, komunitas penjaga budaya NTT, dan masih bersama Kak Jen dan juga Kak Sadam di Perompat Kupang. Kak Jen?
2: Iya, Bang Jo.
1: Apakah sudah ada telepon berdering-dering di sana?
2: Iya. Yang berdering-deringnya belum ada.
1: Oh, nih, belum Bang ada.
2: Jo. Tapi dari YouTube RRI Kupang juga sudah ada yang komentar di sini.
1: Oh, ini bertanya. Ya, live YouTube juga
2: live
1: di sana.
2: Live YouTube, iya.
1: Oh, oke, okay, baiklah.
2: Iya. Boleh dibacakan ya?
1: Boleh dong.
2: Oke, okay, baik. Ini ada yang masuk dari Budaya Naga Keo. Pertanyaannya, selamat siang Bang Jo dan juga Kak Sadam ya. Adakah terobosan baru begitu untuk mendekatkan budaya kepada generasi sekarang, dan apa nih tulisan-tulisan yang tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda? Bang Jo, ini kebetulan ada yang telepon, mungkin sebelum
1: boleh
2: itu kita angkat dulu ya sebelum terlewatkan ya. Oke, okay. Baik, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya.
3: RRI Perompat Kupang.
2: Iya, selamat siang. Yeah. Cikgu.
3: Cikgu Ria.
2: Cikgu Ria, Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan iya, Cikgu.
3: Flobamora, tanah airku yang kucinta.
2: Betul.
3: Sesuai dengan temanya nih.
2: Iya.
3: Jangan di Jakarta, Bang Jojo, ganteng.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Iya. Ya guys, dengan sumbernya dengan siapa Kakak J?
2: Ini ada Kak Sadam di sini, Cikgu.
3: Kak Sadam, Kak Sadam, selamat siang menjelang sore bagian.
4: Halo, selamat siang
3: Kak J. Memang kalau Dusun Flobamora ini adalah apa namanya komunitas sastra dan budaya yang berpusat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT yang aktif merawat sastra, literasi serta kearifan lokal. Komunitas ini berdiri sejak tahun berapa ya? 211 kalau nggak salah ya.
4: 211.
3: Dan bergeraknya dalam bidang penerbitan buku, ruang baca, dan si diskusi kreatif begitu. Pertanyaannya langsung aja.
2: Oke. Okay.
3: Nah, kegiatan utamanya komunitas ini kan ada penerbitan buku, ada ruang literasi, ada kelas kreatif ya. Nah, itu bagaimana tanggapannya kegiatan utama komunitasnya ini ya, Mbak Kak Sadang? Penerbit bukunya seperti apa, dengan ya kan dengan ruang literasinya dan kelas kreatif. Tiga pertanyaan saja.
2: Oke.
3: Okay. Banyak mohon.
2: Iya.
3: Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih. Salam
3: kasa Kupang dan air dari Kupang. Banyak terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore di bagian yang di Sabang Timur. Bye bye.
1: Iya, silakan Jago. Terima kasih. Gitu. Siap. Boleh direspon mungkin Kak Sadam dan juga Kak Jen.
2: Iya. Silakan Kak Sadam.
4: Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Penerbitan kami itu mendapat respon baik. Pertama-tama karena yang kami terbitkan adalah karya-karya dari para penulis NTT untuk diterbitkan dan dipublikasikan secara luas untuk sampai ke nasional bahkan internasional. Dan sejauh ini kami dengan jenjang pembaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Untuk anak-anak kami terbitkan buku-buku cerita anak dan juga buku-buku populer, buku ilmiah, buku sastra, novela, kumpulan cerpen dan puisi, dan buku-buku yang kami terbitkan juga mendapat pengakuan dari sastra nasional, memperoleh nominasi untuk beberapa penghargaan seperti baru-baru untuk penghargaan sastra Pusala Sastra Katulistiwa. Itu salah satu buku yang kami terbitkan, itu di oleh penulisnya Christian dan Dadi, itu masuk 10 besar longlist Pusala Sastra Katulistiwa. Dan juga dinominasikan sebagai salah satu buku yang rekomendasi dari Hadiah Sastra Rasa yang digagas oleh Ayu Utami. Buku-buku kami yang kami terbitkan mendapat penerimaan yang baik di sini dan juga di wilayah nasional. Begitu, terima kasih untuk pertanyaan ini.
1: Oke, okay. Siap. Untuk tadi yang pertanyaan dari YouTube gimana yeah, tuh,
2: Kak Jen? Dari YouTube ya, ini ada keterobosan baru gitu ya, Kak Sadam untuk mendekatkan budaya kepada generasi yang sekarang begitu. Karena tulisan-tulisan sekarang ini tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda.
4: Yang kami lakukan, terima kasih untuk penanya dari Nagekeo, ya, Kak. Ya,
2: budaya ya. Nagekeo, ya.
4: Salam untuk teman-teman di sana. Yang kami lakukan selain menerbitkan buku, kami juga melakukan 1-2 terobosan dengan membuat film dokumenter, satu hal yang sangat berhaluan berbeda mungkin dari nafas komunitas kami, komunitas sastra. Tapi itu yang kami lakukan, bahwa sekarang adalah budaya layar, semua hal kita tampilkan dengan berbagai konten untuk video-video pendek atau dengan film-film. Karena itu 1-2 yang kami buat adalah buku yang kami terbitkan, juga kami misalnya Daba dan juga Tauleo, itu dua ritus yang kami ambil. Kalau Daba tentang ritus inisiasi suku-suku Jingitiu di Sabu, kalau Tauleo itu ritus kematian. Jadi satu rentang waktu dari kelahiran kematian, yang dua pintu yang kami ambil itu juga selain dalam bentuk buku, kami buat dalam bentuk film dokumenter. Satu Tauleo dibantu, didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Daba dibantu oleh didanai oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Gitu, Kak Jen.
2: Oke. Baik, ya itu yang sudah ditanyakan tadi ya. Bang Jo, izin masih ada lagi yang bertanya?
1: Ada di sini yang telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya, Kak Jen.
2: Oke, boleh, silakan.
1: Halo, Perempat, Assalamualaikum. Halo, Perempat, Assalamualaikum.
5: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Halo, selamat siang Ica.
5: Iya.
1: Iya, silakan Ica, ada Kak Jen di.
5: Mau nanya dong sama Kupang. Selamat siang Kak Jen ya.
2: Iya, selamat siang.
5: Sama Kak siapa lagi?
2: Kak Sadam.
1: Kak Sadam.
2: Iya.
5: Kak Sadam, Ica mau nanya kalau ciri khasnya Kota NTT itu apa ya?
1: Oke. Siap, ada lagi Ca?
5: Sama yang kedua, kalau di NTT itu sukunya suku apa gitu. Kalau kita kan di sini di Selatan itu sukunya suku Bugis, Makassar gitu. Kalau di NTT itu sukunya apa?
1: Ada apa aja
5: itu
1: gitu ya. Itu
5: nggak tahu, pengen tahu.
1: Siap deh kalau gitu Ica. Terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
4: Saya mau jawab ya Kak Jung.
1: Boleh, silakan.
4: Kota Kupang itu, Kak Ica, dia sering kali mendapat satu julukan sebagai Kota Karang.
1: Oke.
4: Kota Karang dan sabana yang unik-unik di situ, sabana, lontar, dan karang. Dan pertanyaan ini menarik karena jurnal sastra kami juga kami berikan dengan nama Jurnal Sastra Santarang, yang mengambil dari keunikan-keunikan di NTT. Santarang itu kepanjangan dari sabana, lontar, dan karang. Sejauh ini jurnal sastra kami terbit per 3 bulan, awalnya sejak tahun 2012 itu terbit per bulan, kemudian kami sesuaikan. Tahun ini jurnal sastra Santarang kami berusia 15 tahun dan kami terbitkan dalam bentuk edisi khusus, sebuah buku dengan tebal 300 halaman berisi berbagai macam rubrik. Itu jadi dari keunikan-keunikan di NTT kami ambil dan kami aplikasikan dalam terbitan-terbitan kami. Jurnal sastra Santarang, sabana, lontar, dan karang. Pertanyaan kedua apa lagi, Kak Jen? Suku.
1: Sukunya di sana ada apa aja?
4: Di sini yang kami data sesuai dengan data dari Balai Bahasa NTT itu bahasa, katakanlah bahasa yang dituturkan bahasa daerah itu berjumlah 72. Jadi ada Sabu, ada Rote, ada saya orang Belu, ada orang suku Dawan dan sebagainya. Ada Flores yang besar tentu saja. Itu juga nama-nama pulau yang kami tampilkan dalam Flobamora. Nama Flobamora, Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Jadi suku-suku yang ada di NTT itu mendiami pulau-pulau besar ini, Kak Ica. Mudah-mudahan suatu kelak Kak Ica bisa datang juga ke NTT.
1: Siap. Ya, jadi itu ya, Ica ya, jawabannya ya. Jadi dari bahasanya ada 72, banyak banget ya. siap kalau gitu. Sudah adakah lagi yang telepon nih Kak Jen di Perempat Kupang?
2: Di Perempat Kupang saya baca lagi dari WhatsApp ya Bang Jo ya. Selamat siang Bang Jo, Kak Sadam ya. Ini dari yang punya akun Bang Rohim, Bang Rohim Arjuna ya. Nyimak selalu untuk narasumber, adakah hasil kreativitas Dusun Purwamurah yang bisa dilihat lewat medsos, lewat mana gitu jika ada misalnya hasil kreasi sastra khas Kupang. Ya itu dia pertanyaannya, okay. Kak Sadam,
1: Bang Jo. Boleh, silakan direspon.
4: Untuk penanya, kami punya medsos tentu saja, Instagramnya Dusun Purwamurah. Facebooknya juga Dusun Purwamurah, bisa ketik di mesin pencarian. Dusun Purwamurah, kami juga mempunyai website penerbit Dusun Purwamurah. Buku-buku yang kami terbitkan, kami upload dan pamer di sana, di website kami dan juga di akun media sosial. Bagi teman-teman pendengar, mungkin bisa satu kali klik di Instagram kami untuk melihat profil kami dan apa yang kami kerjakan sejauh ini.
1: Oke, jadi udah bisa dilihat di platform-platform ya, sosmed. Benar. Dan juga dan juga tadi di website juga ada. Jadi bisa tuh dilihat tuh pemirsa RNET dan juga pendengar Pro 4 ya. Kajian di sini ada dua pesan WhatsApp yang mau dibaca di saya. Ada Dabli Arya di Tabanan Bali. Mau nanya bagaimana atensi generasi muda terhadap budaya sastra lokal, katanya gitu. Siap dah, ditunggu ya jawabannya Dabli Arya ya. Terus juga ada Mamalinda Idris di Ternate nih, Kakak Jane. Dari kalangan mana yang lebih mendominasi? Anak muda kah? Untuk di buku-buku ini sudah diterbitkan gitu ya. Apakah banyak peminatnya gitu? Silakan. Kak Jane? Kak Sadam.
2: Ya dari Bali dulu nih.
1: Boleh.
4: Bali apa katanya Kak Jane?
2: Iya. Tadi dari Bali ya Bang Jo
1: Bali,
2: ya.
1: Bali mau nanya bagaimana atensi generasi muda.
4: Jadi sejauh yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan kami juga mendapat sambutan yang baik dari anak-anak sekolah. Misalnya katakanlah festival-festival yang kami lakukan setiap tahun, namanya Festival Sastra Santarang, kami akan gagas lagi sekitar bulan Agustus nanti. Itu yang datang anak-anak sekolah, SMP, SMA, dan juga anak-anak kuliah, dan juga teman-teman komunitas. Tahun ini kami akan adakan Festival Sastra Santarang dengan tema Kota dan Kita sebagai peringatan 15 tahun Dusun Purwamurah sudah didirikan ini. Supaya melihat bagaimana pengaruh kota terhadap perkembangan kita, perkembangan budaya kita dan perkembangan sastra kita, dan juga pengaruh kita terhadap perkembangan kota, apakah berpengaruh. Dan Festival Sastra yang kami lakukan akan dalam rencana kami terjadi di bulan akhir Agustus 2026 ini, dan yang hadir itu anak seperti yang saya bicarakan dengan berbagai kategori-kategori yang datang, dan anak-anak muda juga antusias untuk terlibat, bertanya, berdiskusi, dan tahun ini kami adakan juga pameran arsip. Kami tunggu juga kedatangan teman-teman pendengar di markas kami, Rumah Dusun Purwamurah di Naimata, Kupang. Karena situ kami juga adakan pameran arsip, clipping, galeri foto-foto kami selama 15 tahun kami berkegiatan. Seperti itu, Kak Jen.
2: Keren sekali ya, luar biasa.
1: Untuk festival ini udah festival keberapa nih, Kak Sadam?
4: Pertama kali kami adakan festival itu tahun 2015 dengan bersama teman-teman komunitas Salihara dari Jakarta, kami seperti berjejaring, kami berkolaborasi untuk mengadakan Festival Sastra Santarang, dan kemudian ini kali kelima kami adakan.
1: Kelimanya sekarang untuk memperingati tadi 15 tahun Dusun Purwamurah juga
4: berdiri di Kota Kupang.
1: Siap. Nah, tadi untuk respon dari pertanyaan Mamalinda Idris di Ternate, itu bagaimana tuh Kak Sadam?
4: Apa katanya Kak Jo ya?
1: Tadi untuk bukunya, bagaimana peminatnya? Apakah banyak anak muda? Seperti itu.
4: Kami sudah menerbitkan sekitar 65 buku dan 78 jurnal. Sejauh yang kami lihat, atensi dan pembeli untuk buku-buku kami lumayan mendapat tempat. Karena dengan itulah sebenarnya suatu penerbit bisa tumbuh dengan baik ya. Karena pembaca yang tersedia, karena penerimaan publik yang begitu baik, karena orang masih membaca, karena itulah kami akan terus menerbitkan buku-buku dan kami akan terus menulis.
1: Dan ini general ya, rata aja ya, anak muda ada,
4: benar.
1: Yang dewasa
4: buku-buku
1: juga ada.
4: Buku-buku kami juga sebenarnya Kak Jo didiskusikan di kampus-kampus. Salah seorang teman anggota komunitas kami, Ibu Siti Hajar, dia mengajar di Universitas Muhammadiyah. Dan buku-buku kami dijadikan bahan telisik, bahan ajar di sana.
1: Oke, mantap ya.
4: Seperti itu.
1: Siap-siap. Tapi kalau kita balik lagi ke komunitas Dusun Flabel Muara, tadi juga di-mention sama Kak Sadam, ada salah satu anggota adalah pengajar gitu ya di kampus ya. Nah, untuk sendiri untuk dari membernya sendiri atau anggota sendiri kayak Kak Sadam sendiri, ini apakah juga bergelut di bidang pendidikan atau di bidang apa gitu di luar komunitas ya?
4: Saya juga selain sebagai seorang penulis, saya menulis sastra, saya menulis cerpen, saya menulis puisi dan buku anak. Saya juga bergabung di Jaringan Relawan untuk Kemanusiaan, Jeruk NTT, suatu komunitas untuk mengusahakan bagaimana martabat orang-orang NTT itu ditinggikan dan melawan TPPO, katakanlah, yang tinggi di NTT. Tetapi anggota-anggota komunitas kami itu datang dari berbagai macam latar belakang. Ketua kami, Amance Franco Enino, dia adalah seorang romo, seorang pastor di Kesultanan Agung Kupang. Anggota-anggota kami datang dari berbagai latar belakang, ada yang pengajar, ada yang pembaca, ada yang mahasiswa, anak-anak sekolah, seperti itu.
1: Oke,
4: jadi
1: datang
4: kalau
1: dari
4: mau
1: berbagai
4: gabung, tidak perlu member, tinggal datang ikut ikut kegiatan-kegiatan kami, senang dengan ini, terlibat dalam kegiatan kami, sudah bisa disebut anggota Dusun Flabel Muara.
1: Oke, jadi ini datang dari berbagai profesi, berbagai kalangan ya di Dusun Flabel Muara ini ya, Kak Sadam ya, dan juga
4: benar.
1: Untuk join juga bebas aja gitu ya, tinggal ikut aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari Dusun Flabel Muara sendiri gitu. Siap dah. Kajian sudah ada telepon kah di sana lagi?
2: Iya, sudah ada yang bergabung.
1: Boleh,
2: nih. Boleh. Bang Jo, boleh ya kita terima ya. Iya, baik, dan kita coba dulu terima dari layang teleponnya Pro 4 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang.
2: Iya.
6: Jane.
2: Iya, selamat siang.
6: Siang juga.
2: Iya.
6: Dengan Bang Sadam, tapi.
2: Iya, ini Bang Sadam. Iya,
6: selamat siang. Dan juga Bang Jojo juga selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam Bang Leman.
6: Iya, saya Leman di Kota Agung Tangam, Lampung. Saya mau nanya nih masalah komunitas penjaga budaya NTT. Itu apa itu sebenarnya komunitas budaya itu, misi dan misinya, dan juga apa edukasinya yang selama ada komunitas itu Bang Sadam.
1: Terima kasih Bang Leman. Ini mungkin telah tadi dengernya ya. Boleh kita mungkin flashback sedikit lagi Kak Sadam.
4: Iya, jadi Dusun Flabel Muara itu kan komunitas sastra yang bergerak di bidang sastra, literasi dan sebagainya. Dan sebagai salah satu unsur budaya, bahasa, itu yang kami perjuangkan sejauh ini, karena budaya NTT kita banyak budaya tutur. Karena itu kami mengupayakan melalui penerbitan-penerbitan buku-buku budaya, hal-hal yang kami lakukan, kami mendokumentasikan ritus-ritus budaya, syair-syair, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak dalam bentuk buku, dan kemudian kami publikasikan secara lebih luas agar bisa dinikmati bukan cuma oleh orang Sabu membaca tentang budaya Sabu, tapi orang Belu juga bisa membaca tentang budaya Sabu dan sebaliknya. Seperti itu. Sehingga budaya bisa tersebar luas di antara berbagai macam suku dan sebagainya. Seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi seperti itu ya, Bang Eman ya. Nah, ini kajian sudah ada lagi pesan WhatsApp dari Perompak Jakarta ini dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta yang ingin bertanya itu bagaimana saran dalam mengembangkan literasi sastra seluruh NTT melalui Dusun Flabel Muara katanya. Gimana?
4: Jadi selain kita mengajak orang untuk membaca buku, kita juga membawa buku kepada orang. Itu yang kami upayakan dalam satu pengertian filosofis ya. Membawa buku karena artinya kami juga mendekatkan buku kepada anak-anak sekolah. Dari awal kami turun-turun ke memberi kelas-kelas penulisan, mengajar anggota-anggota kami juga mengajar bekerjasama dengan balai-balai bahasa untuk mengupayakan iklim literasi itu terbentuk di antara guru-guru, di sekolah-sekolah. Dan buku-buku kami juga bisa kami sebarkan untuk dibaca, budaya-budaya ini seperti ini yang kami upayakan. Tentang budaya Sabu bisa dibaca, budaya Tetun bisa dibaca, dan sebagainya. Itu yang kami upayakan supaya buku ini tidak hanya tersimpan di rak-rak buku kami, tapi juga kami turun-turun ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mendiskusikannya seperti itu.
1: Jadi iya. Dibawa kemana-mana juga ya, entah itu sekolah, universitas gitu ya. Gitu. Dan juga balai pustaka, balai bahasa tadi ya.
4: Balai bahasa ya. NTT di sini ya.
1: Siap deh kalau gitu. Sudah ada lagi kah yang telepon Kak Jen?
2: Bang Jo, saya bacakan lanjut dari WhatsApp ya, yang boleh. Sudah bergabung lagi ya. Selamat sore Mbak Jen, Bang Jo, dan juga Kak Sadam, salam SBM ya. Ini pertanyaan saya, bagaimana filosofi dari Kak Sadam gitu tentang sastra dan pandangan untuk regenerasinya yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Itu dari?
2: Dari Ibu Farida.
1: Oh, Ibu Farida di Palu ya, siap.
4: Saya cuma mengutip apa yang menjadi filosofinya Santarang ya, ya kreatif dan inspiratif. Itu yang kami selalu tampilkan di bagian covernya jurnal sastra kami, kreatif dan inspiratif. Jadi semoga semua tulisan-tulisan kami yang kami buat bisa seperti Sabana Lontar Karang, menginspirasi dan memberi kreasi juga bagi para pembaca dan menjadi inspirasi untuk terus membaca dan menulis untuk kemajuan, bahkan dengan penafsirannya masing-masing dari NTT untuk NTT dan dari berbagai latar belakang tempat-tempat yang lain. Seperti itu. Jadi filosofi yang kami tempatkan di jurnal sastra Santarang juga menjadi filosofi semacam hal-hal yang menghidupkan semangat kami di yaitu kreatif dan inspiratif.
1: Oke, siap. Kreatif dan inspiratif. Okay. Siap deh kalau gitu. Kajian ini sudah mau masuk ke menit 55 ya. Dan mungkin sudah boleh kita masuk ke closing statement ya. Pengennya sih ngobrol banyak ya
2: terkait
1: budaya ini. Tapi ya keterbatasan waktu mau gimana lagi.
2: Ini masih banyak juga ya sebenarnya Bung Jo yang bergabung.
1: Betul.
2: Dari Cikgu juga tadi katanya belum dijawab yang kelas kreatif. Dari YouTube juga ada masih yang bertanya begitu sebenarnya ya.
1: Iya, siap. Ya, tapi mau apa dikata ntar kalau kepanjangan Jojo Radio sama Jen Radio. Bahaya ya. Boleh Kak Sadam untuk closing statement-nya dari obrolan kita di siang hari ini nih. Harapannya mungkin.
4: Terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Jen, dan terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih untuk semua dukungan sebenarnya. Harapan kami agar karya-karya yang kita miliki, karya-karya budaya yang ada, yang kita hidup sehari-hari itu jangan pernah kita tinggalkan. Tapi kita terus upayakan dengan beberapa macam cara. Dan yang kami lakukan adalah dengan mengupayakan sastra di daerah-daerah itu untuk terus tumbuh. Dengan melalui penerbitan-penerbitan buku, dokumentasi-dokumentasi melalui buku dan juga belakangan ini kami melakukannya dalam bentuk film. Harapannya semoga kita pun bergerak bersama untuk mengupayakan agar budaya-budaya tetap dilestarikan secara bersama-sama. Karena ini bukan cuma tugas kami misalnya komunitas sastra, tapi juga sebenarnya tugas semua kita pendengar, dan sebenarnya harus dimulai dari dalam rumah kita sendiri.
1: Betul seperti sekali. Itu. Siap. Ini diberi semangat nih sama Bang Tono nih dari Pondok Gede. Semangat berkarya katanya. Siap. Terima kasih Kak Sadam, terima kasih Kak Jen ya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan semangat juga buat kita untuk dari rumah dulu nih kita untuk tetap melestarikan budaya kita, budaya Indonesia pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Kak Jen dan juga Kak Sadam. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara.
2: Iya. Terima kasih Bang Jo.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, dan pemirsa Renat, pendengar Perompet, ini kayak Ayu juga kudu pamit nih dari ruang dengarnya, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Kalau masih pengen dengerin Perompet Jakarta, boleh nggak? Boleh ya. Download aplikasi RRNet Digital di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin via frekuensi di 92,8 Perompet FM Jakarta. Jadi itu pamit undur diri dari Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, gendang belek merupakan kesenian musik tradisional masyarakat Sasak di Lombok. Pertunjukan ini menggunakan gendang berukuran besar sebagai instrumen utama. Gendang belek dimainkan secara berkelompok bersama alat musik tradisional lainnya. Dahulu, kesenian ini mengiringi pasukan yang akan berperang. Sedangkan kini lebih sering ditampilkan dalam upacara adat dan penyambutan tamu. Irama yang dihasilkan terdengar dinamis dan penuh semangat. Gendang belek menjadi salah satu identitas budaya Nusa Tenggara Barat. Sekian pas jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Wati Yatifani Mohi, Odu Olong.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat budaya Mota atau Mengodula A. Walaloh habari di sore hari ini. Semoga Pepiohu dan juga Tengah Fani kembali lagi menemani seperti biasa di sore hari ini sampai di jam 19 waktu Indonesia Tengah. Dan cuaca hari ini di luar berangin-angin, jadi sebaiknya jangan dilalipata menggunakan masker saat mau keluar rumah atau mau keluar di aktivitas lain, karena memang berdebu sekali, kering ya, kering kalau untuk kota Gorontalo. Jadi dilalipata menggunakan kacamata hitam olok, kelantaran di luar olok mau patuda buai ya, patuludullah hubuti. Nah, menggunakan kacamata hitam biar menghindari panas. Moba silau-silau bagi itu kalau di luar. Baru sahabat budaya yang mau tato mengudula, sembari yang lain juga lagi menikmati pekerjaannya, karena sekarang sudah jam 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat bekerja, semangat bekerja, karena tinggal beberapa jam semua selesai ini pekerjaan, tidak ada perasa ya. Yang penting kita kerjanya ikhlas, kita kerjanya senang, kita buat timnya juga kompak ya. Sebagai informasi juga untuk mau tato mengudula, azan asar hari ini dikumandangkan pada jam 15 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan bersama di Jejak Nusantara, sahabat budaya, sampai di jam 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Wah, main medsos terus nih.
1: Iya dong. Zaman sekarang kalau nggak punya sosmed ketinggalan sayang.
2: Tahukah kamu, sebagian besar dari kita pasti pernah menyebut media sosial dengan dua istilah yang berbeda, medsos dan sosmed. Yang benar yang mana ya? Secara bahasa, dua-duanya adalah singkatan dari kata yang sama, media sosial. Tapi kalau dilihat dari struktur katanya, medsos adalah singkatan yang sesuai urutan aslinya, media sosial. Jadi medsos. Sedangkan sosmed itu dibolak-balik. Tapi jangan khawatir, dalam bahasa gaul sehari-hari keduanya bisa digunakan. Yang penting kita tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Bukan cuma soal sebutannya, tapi bagaimana kita bersikap di dalamnya. Medsos atau sosmed, bebas aja. Yang penting tetap positif.
3: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Atil qa'imah Atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarujatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi yu'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Nabi besar Muhammad alaihi salatu wasalam bersabda, apabila permulaan malam bulan Ramadan, maka Allah berfirman, barang siapa cinta kepadaku, maka aku pun cinta kepadanya. Barang siapa mencari aku, maka aku pun mencarinya. Dan barang siapa minta ampun kepadaku, maka aku pun mengampuninya. Sebab mulianya bulan Ramadan. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin, petugas pencatat, agar supaya di bulan Ramadan, mereka hanya mencatat segala kebaikan mereka, umat Muhammad, dan tidak mencatat perlakuan jelek mereka. Dan Allah menghapus dosa-dosa mereka yang telah lewat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sekiranya umatku mengetahui apa-apa kebaikan di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar supaya tahun semuanya itu menjadi Ramadan, karena semua kebaikan berkumpul di bulan Ramadan. Ketaatan bisa diterima, semua doa dikabulkan, semua dosa diampuni, dan surga rindu kepada mereka.

0: Sahabat budaya, mungut atau mungudlaah, kita bersama di Jejak Nusantara kali ini Tia ngajak sahabat budaya ke daerah Bone Bolango. Jadi daerah ini selain dikenal sebagai daerah kelahiran pahlawan Nani Wartabone, kabupaten ini juga menyimpan potensi wisata bahari, kawasan konservasi, sampai dengan kekayaan sumber daya alam yang menjadikan salah satu wilayah strategis di bagian timur Gorontalo. Kabupaten Bone Bolango resmi sahabat budaya berdiri sebagai daerah otonom setelah dimekarkan dari Kabupaten Gorontalo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo. Pembentukan daerah ini merupakan bagian dari pelaksanaan otonom daerah sekaligus tindak lanjut setelah terbentuknya Provinsi Gorontalo pada tahun 2000. Jadi pada awal berdirinya Kabupaten Bone Bolango ini hanya terdiri atas 4 kecamatan, yakni Suawa, Kabila, Tapa, dan Bone Pantai. Aspirasi pembentukan kabupaten baru ketika itu diperjuangkan masyarakat melalui Komite Solidaritas Pembentukan Kabupaten Baru. Seiring perkembangan wilayah dan kebutuhan pelayanan publik, jumlah kecamatan di Bone Bolango ini terus bertambah. Kini kabupaten ini berdiri di atas 18 kecamatan dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Suawa. Secara geografis, mengutatau mengudulah, Bone Bolango ini berada di bagian timur Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah sekitar 1.984 km persegi, ya, kurang lebih 1.984 km persegi, dan wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah utara, Kabupaten Bolamongondo Selatan di sebelah timur, Teluk Tomini di sebelah selatan, serta Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo di sebelah barat. Bentang alam Bone Bolango cukup beragam, mulai dari kawasan pegunungan, perbukitan dataran rendah, hingga pesisir. Kondisi ini membuat daerah ini menjadi atau memiliki potensi yang besar di bagian sektor. Dan sebentar nanti kita akan lihat lagi Rumah Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Tapi kita mau ke lagu dulu, selamat sore dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Iya, sahabat budaya Mengutat Temung Gedelah, kita masih di Jejak Nusantara. Kali ini ada Rumah Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Salah satu kegayaan terbesar Bone Bolango adalah keberadaan kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Sebagian wilayah ini atau sebagian wilayah Taman Nasional ini berada di Kabupaten Bone Bolango dan menjadi habitat berbagai satwa endemik Sulawesi seperti burung maleo, anoa, babi rusa sampai dengan tarsius, sahabat budaya Mengutat Temung Gedelah. Jadi banyak ya kita bisa lihat yang ada di bagian Kabupaten Bone Bolango. Juga kawasan konservasi ini juga memiliki fungsi penting sebagai penyangga ekosistem dan pelestarian keanekaragaman hayati di Pulau Sulawesi. Jadi kalau di Taman Budaya ini, saya nggak pernah pergi ya. Yang pasti keren ya, tapi sedikit takut karena ada banyak yakis. Tanah kelahiran Nani Wartabone, Bone Bolango memiliki nilai sejarah yang kuat karena merupakan tempat kelahiran Nani Wartabone, dan tokoh nasional ini dikenal sebagai pemimpin perjuangan rakyat Gorontalo yang mendeklarasikan kemerdekaan Gorontalo pada 23 Januari 1942, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945, sahabat budaya. Makam Nani Wartabone di Suawa ini sampai sekarang ya, itu menjadi salah satu situs sejarah yang banyak dikunjungi masyarakat. Terus juga wisata hiu paus yang mendunia nih, sahabat budaya, adanya juga di Bone Bolango karena dikenal luas berkat keberadaan wisata hiu paus Botu Barani. Fenomena kemunculan hiu paus di kawasan pesisir desa Botu Barani menjadi daya tarik wisata yang unik karena wisatawan dapat menyaksikan satwa laut berukuran raksasa ini dari lokasi yang sangat dekat dengan bibir pantai. Keunikan ini membuat Botu Barani menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Gorontalo dan menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara. Terus ada Taman Laut Olele juga jadi surga penyelam ya. Selain ada hiu paus, di sana juga memiliki Taman Laut Olele yang dikenal dengan salah satu lokasi penyelam terbaik di Indonesia, sahabat budaya. Jadi perairan Olele ini dikenal karena memiliki terumbu karang unik, Salvador Dali Spock-nya yang bentuknya menyerupai karya seni pelukis Salvador Dali. Jadi kondisi di bawah laut yang masih terjaga ini menjadikan kawasan ini menjadi populer di kalangan penyelam. Terus ada Kopi Pinogu. Apa kabar masyarakat Pinogu semuanya? Selamat sore, salam budaya dari Perempat RRI Gorontalo. Di sana juga ada Lombongo ya. Jadi ada dua tempat destinasi yang menjadi kebanggaan Bone Bolango, pemandian air panas Lombongo dan sekarang so cantik DP Tampak. Kawasan wisata ini memanfaatkan sumber air panas alami yang berasal dari sistem panas bumi Lombongo dengan suhu berkisar 42 sampai 48 derajat Celcius. Selain menjadi objek wisata, kawasan ini juga memiliki potensi pengembangan energi panas bumi. Terus juga di sisi lain ada Kecamatan Pinogu. Kecamatan Pinogu alhamdulillah tinggal bisa tembus juga di tempat ini, Masya Allah. Memang perlu perjuangan ya. Mau masuk hutan juga perlu perjuangan, mau ikut darat DP jalan yang pakai motor itu juga perlu perjuangan. Pokoknya lalah tapi puas. Jadi dikenal sebagai daerah penghasil kopi Pinogu, kopi organik yang dibudidayakan sejak masa kolonial dan menjadi salah satu komoditas perkebunan unggulan Bone Bolango. Dan yang paling ini juga ditopang pertambangan hingga perkebunan. Jadi di sana di Bone Bolango itu ditopang dengan berbagai sektor mulai dari pertambangan emas dan juga mineral, pertanian, perkebunan hingga perikanan. Odita sahabat budaya, jadi Bone Bolango itu is the best, begitu banyak tempat wisata dan juga banyak tempat yang kita bisa kunjungi dan bahkan kita bisa menikmati kopi Pinogu, kopi khas daerah Pinogo ya. Terima kasih masih tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Masih ada satu lagu sebelum kita nanti akan sama-sama di Prodangdut. Jadi jangan kemana-mana karena Tienga masih temani sahabat budaya semuanya. Kita mau lanjut lagi dengan lagu dari Gorontalo ya. Oke, selamat sore dan tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo.

Sahabat budaya, pas jam pukul 16 waktu Indonesia Tengah, tenun sambas merupakan kain tradisional masyarakat Melayu Sambas di Kalimantan Barat. Kain ini dibuat menggunakan benang pilihan dengan motif yang khas. Proses pembuatannya dilakukan secara teliti menggunakan alat tenun tradisional. Tenun sambas sering digunakan dalam upacara adat, pernikahan, dan kegiatan budaya. Motifnya mencerminkan nilai budaya dan identitas masyarakat Melayu Sambas. Sampai sekarang kerajinan ini terus dilestarikan oleh para pengrajin setempat. Sekian pas jam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Wati Tiffany Mohi Oduolo.

Dan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Saatnya Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar sahabat budaya? Kita lanjut lagi ya. Sore hari ini, kali ini Tia ngajak sahabat budaya di Pro Dangdut. Jadi bisa bergabung di line telepon di 08 11430 4040 dan juga di WA ya. Silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung. Tia sudah siapkan lagu, ada lagu Happy Asmara Biar Gendut Tetap Kucinta ya. Alhamdulillah Tia tidak gendut ya. Tapi yang gendut ya bersyukur ya. Karena ada orang mau suka gendut tapi tidak bisa ya. Jadi ada lagu dari Jania Lorenza, Cuma Kamu ya. Terus ada Cantika Davinsa, Mencintai Tak Dicintai. Terus ada lagu dari Fu, Mundur Ngalah. Demi Kamu ada lagu dari Iis Dahlia. Todua lo di line telepon yang mau bergabung. Tia nggak tunggu sekarang, ternyata belum tak buka Allah. Oke, langsung saya di line telepon, Pro Dangdut. Hai. Hai.
1: Assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tata Nelly.
1: Halo.
0: Bagaimana kabar Tata Nellyku?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Cerah di sini. Cerah di sana ya. Berarti belum hujan.
1: Tidak ada hujan pula. Tidak.
0: Oh,
1: tidak ada hujan.
0: Pernah hujan ya?
1: Pernah hujan.
0: Oh, berapa kali hujan di sana? Sudah berapa kali?
1: Mau hitung 2 hari lah.
0: 2 hari ya? Sekarang tidak?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada, cerah.
0: Cerah ya? Oke, okay. Berarti kering baju.
1: Kering semua baju.
0: Oke, okay. Lagu yang mana Tata Nelly?
1: Kering baju, kering mulut.
0: Nah, jangan baga. Makanya bawa-bawa air biar tidak hidrasi.
1: Lagu body. Apa ya? Selalu pada lagu.
0: Lagu Biar Gendut Tetap Kucinta, Cuma Kamu, Mencintai Tak Dicintai, Mundur Ngalah Demi Kamu.
1: Ah, demi Enga aja.
0: Oke, bungkus.
1: Oke.
0: Ya.
1: Enga, semoga sehat selalu, insyaallah diberikan panjang umur.
0: Amin.
1: Bersama si adik Restu. Amin.
0: Amin.
1: Makasih,
0: amin.
1: Enga. Assalamualaikum.
0: Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tata Nelly. Di belakangnya Tita Taneli, yang mana lagi? Ayo kita buka lagi di line telepon ya. 3, 2, 1, ditunggu di line telepon lagi. Anda ditunggu di line telepon. Request Nusantara. Halo, Rekam Nusantara. Pro Dangdut. Oke, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Hey. Halo, Tata Rostin. Yang
1: siapa
0: cantik.
1: Kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, bagaimana kabar Tita Tarostin hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Kalau
0: baik. Teruslah menjadi orang baik.
1: Kapan?
0: Iya, baik. Teruslah menjadi orang baik ya, biar panas matahari.
1: Iya.
0: Mau lagu yang mana nih? Mau lagu yang
1: Iis Dahlia itu apa, kapan?
0: Iis Dahlia, Demi Kamu.
1: Oh iya.
0: Yang itu, oke. Okay.
1: Iya. Oke, Kak Fani.
0: Ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi? Ditunggu di sebelah lagi. Oke, Pro Dangdut. Hai, Pro Dangdut. Dengarnya di telepon aja ya, tidak usah di radio. Nanti mau bagiin-bagiin oleh terus-terus. Halo, Pro Dangdut. Masya Allah. Oh, duduk. Bisa kalau sudah bergabung tidak usah lagi dengar di radio ya, biar aman. Pro Dangdut. Maton. Ya, Pro Dangdut. Bukan
2: adalah
0: itu.
2: Kita.
0: Ya, dengan
2: di Pentang Baru ini, dari Timur.
0: Dari Biluhu Timur. Dari mana? bukan. Dari Luhu Timur. Masyaallah.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bagaimana kabar yang di Luhu Timur?
2: Alhamdulillah, sehat, panas.
0: Panas, sama ya.
2: Yeah.
0: Oke, okay, kalau begitu orang dari Luhu Timur yang panas-panas karena mentari panas. Tapi sore ini mulai turun dia panas. Mau lagu yang mana, Pak? Ini.
2: Biar gendut.
0: Ya?
2: Biar gendut.
0: Biar gendut, ya, oke. Okay. Tetap kucinta ya.

0: jangan kelain hati ya.
1: Ya, terima kasih banyak. Ya,
0: terima kasih.
1: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebelum kita pindah lagi ya. Oke, lanjut lagi. Prodangdut. Hai.
2: Halo.
0: Ya.
2: Dangdut adalah kita. Halo sayang.
0: Halo, Tante Nuu.
2: Oke.
0: Apa kabar?
2: Apa kabar sayang?
0: Kabarku baik. Bagaimana itu,
2: Tante? Oh, iya, sama-sama baik orang. ikutan ini?
0: Tidak. Iya, ikutan. Mau lagu yang mana? Happy.
2: Oh, ikutan dua-dua aja. Oke, sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salam dari Titi Mahaya Rahma. Berarti tutup lama. Oh. Nah. Oke, satu penelpon lagi. Setelah itu kita ke lagu ya. Oke, Prodangdut. Iya, Prodangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan
3: dan
0: siapa?
3: Ibu Iya di Bualemo.
0: Ibu Iya, apa kabar orang Bualemo?
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik. Patuda
3: dulahu.
0: Sama gua.
3: Kata Allah panas,
0: sama, panas. Yang penting hati jangan panas.
3: Iya, jangan adem-adem.
0: Adem-adem begitu, ya. Eh? Jangan tambah-tambah urusan.
3: Buat dulahu yang patuh,
0: iya,
3: hati tidak
0: hati jangan panas begitu, ya. Eh? Kalau begitu mau gabung di dua lagu lah.
3: Ya, mau gabung di dua lagu itu Wati ya.
0: Nde oke.
3: Tonulal oke. Makasih ya. Kalau cinta menyeroba alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Ibu Ida di Bualemo, ada Tita Taneli, ada Ibu Tata Rosin, Tante Noo di Batu Dasana, ada Tipe Asri di Lu Timur, dan Ibu Iya di Bualemo. Kalau begitu, terima kasih lagu. Selamat sore dan salam Prodangdut.

0: Oke, biar gendut tetap kucinta. Tengga juga pernah ya. Tengga punya cinta juga dulu, gendut tetap kucinta. Masya Allah, Al-Fatihah ya. Oke, lanjut lagi nih sahabat budaya. Mau tau atau mau dulu, atau dua loh bisa bergabung lagi. Ada lagu dari Yesi Bintak, Merana Karena Jomblo. Hey, siapa yang jomblo di sini, jangan merana. Tak bisa. Oke, Jania Lorenza, Cuma Kamu. Cuma Kamu tadi udah ya. Iya, Cuma Kamu sudah tadi ya. Tinggal close ya lagu ini ya, biar tidak ada yang request lagi, nanti semua dua kali mau putar. Ada Via Valen, Semua Ku Cinta. Cantika Davinsa, Mencintai Tak Dicintai. Dan ada Darafu, Mundur Ngalah. Silakan buat sahabat budaya mau bergabung lagi, silakan. Oke, di line telepon Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Ya, Pro Dangdut.
1: Ada Via Valen, Semua Ku
0: Cinta. Halo. Ya Allah, kalau begitu saya ke sebelah saja dulu ya, Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut ada lagi.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Dengan Marhaban
0: di mana?
2: Paguyaman.
0: Marhaban, hey, Marhaban. Dapat ingat lo ini ya, Ramadan. Di mana tadi, Marhaban? Di Bualemo ya?
2: Iya, di Paguyaman Bualemo.
0: Oh, Paguyaman. Kita nanti mau jalan ke Bualemo. Bualemo ya? Bukan, belum. Oke, Paguyaman boleh mau ya, di Paguyaman. Oke, Marhaban lagu yang mana nih? Baru bergabung ya?
2: Iya, baru bergabung karena saya baru datang di...
0: Dari mana?
2: Dari Palu.
0: Oh, dari Palu ya. Selamat bergabung di Pro Dangdut. Ya. Oke, selamat datang. Oke, mau lagu yang mana?
2: Lagu yang tadi pertama disebutkan.
0: Merana Karena Jomblo?
2: Benar.
0: Apakah Anda jomblo?
2: Tidak, kebetulan saya adalah seorang
0: duda. Oh, begitu. Aduh, ngakunya. Jangan jujur.
2: Tidak mengapa.
0: Tidak mengapa.
2: Jujur adalah sesuatu yang indah buat saya.
0: Wah, Masya Allah. Orang ini dia baru bilang lelaki sejati ya.
2: Terima kasih.
0: Oke, okay. Lagu itu ya, Merana Karena Jomblo ya. Ya, cepat dapat jodoh ya. Amin.
2: Oke. Okay. Ya. Sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Marhaban ya, jomblo sejati. Yes. Oke, okay, kita buka lagi di line telepon. Aduh, di line telepon lagi kita terima ya. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Pak Dini Boto serta Pak Amin.
0: Siapa tadi?
3: Dengan Pak Udin. Ini yang apa nih?
0: Iya, sengaja ada ulang. Yang poli Pak Udin bilang Pak Udin poli jomblo.
3: Iya.
0: Yang semua bilang poli Pak Udin jomblo. Tengok Tim Haya tanya kali Pak Udin jomblo. Oke, Pak Udin, mau lagu yang mana? Feedback jauh dari Radio Kontrol.
3: Lagu yang belum diputar masih apa-apa yang bisa mau pilih tetap nih?
0: Iya, Semua Ku Cinta, Mencintai Tak Dicintai, Mundur Ngalah. Mau lagu yang mana?
3: Oh, itu yang kedua, noh.
0: Iya, noh. Yang Mencintai Tak Dicintai, noh.
3: Iya, noh, itu yang lagu yang saya suka. Jadi itu yang saya pilih tetap panik ya.
0: Oke, no. Saya bungkus.
3: Oh, tetap panik. Semoga sehat selalu bersama keluarga, no.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, no. Oke, satu lagi penelpon. Di WA tunggu ya. Sebentar. Di lain telepon. Di WA nih ada tiga kayaknya yang masuk nih. Ada tiga ya. 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal buka dulu ya di WA ya. Oke, sebentar di WA, Tia buka dulu ya. Yang di WA, ada siapa nih di WA? Oke, Tita tuh kirim foto, jadi tidak baca itu foto. Pro Dangdut, dangdut terdara kita dari Cikartin di Tangkobu, pengen lagu Via Valen. Terima kasih Tata Fani, sehat selalu bersama keluarga. Dari Ibu Salma Tahir di Dilonyohu, apa kabar nih Bu Haji? Sehat selalu ya, sehat selalu ya gak sayang, lagunya ikutan sama yang lain saja. Yang penting happy di sore hari ini, dari Salma Tahir di Dilonyohu. Terima kasih Bu Haji, sehat selalu ya. Tatu kirim, oh tidak tuh kirim flyer. Sudah tatu sebaca. Oke, untuk semuanya lanjut lagi satu penelpon ya. Satu penelpon, ya Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kata Waalaikumsalam. Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat baik semuanya. Siapa nih sehat-sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Yati juga sehat ya. Semangat semangat. Oke.
4: Iya.
0: Baik. Bagaimana kabar di sana? Panas?
4: Kemarau panjang di sini kak.
0: Ya, semoga kemaraunya cuma sampai di bulan September ya. Jangan panjang ya. Kali.
4: Iya, mudah-mudahan kak.
0: Oke. Mbak Yati, mau lagu yang mana? Mau lagu mana? Merana karena jomblo atau mencintai tak dicintai?
4: Yang mana kak yang bagus ya kak? Kan cuma lagu.
0: Iya cuma lagu. Nanti sebentar ya. Iya. Atau nanti sebentar gabung di lagu semuanya ku cinta ya.
4: Oh ya, itu aja.
0: Oke, okay, siap.
4: Oke, kapan itu? Ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yatiku, terima kasih. Salam sehat selalu bersama keluarga ya. Bahagia selalu. Oke, okay, sahabat budaya, mau tato mengudulah. Kita lanjut lagi, kita ke lagu dulu ya. Sebentar nanti Tia buka lagi di line telepon.

0: Oke, kita buka lagi di line telepon yang pengen ikutan di lagu dari Via Valen, Semua Ku Cinta, Lesti Cintai Aku Karena Allah, terus juga Darafu Mundur Ngalah ya. Oke, silakan buat yang mau bergabung langsung. Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya. Iya, dengan siapa nih? Halo, Om Afni. Agak jauh dari radio kontrol, Om Afni. Mau feedback. Sehat Om Afni?
1: Alhamdulillah.
0: Belum baku dapa poli eh. Oke. Oma mau lagu yang mana? Lesti ya, Cintai Aku Karena Allah. Oke, siap. Amin. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah di Oma Afni, tuh dua lo yang lain lagi bisa bergabung. Pro Dangdut.
2: Mana nih? Halo kita.
0: Iya, dengan siapa? Halo.
2: Hey, Bang One ini.
0: Nih. Oh, di Bang One. Bang One mau di lagu yang mana, Bang One?
2: Lagu apa-apa?
0: Ada lagu Semua Ku Cinta, Mundur Ngalah. Mau lagu yang mana?
2: Semua Ku Cinta saja ya.
0: Oke, Bang One. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di Bang One, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Ada dua lagu ya yang mau ikutan atau dua lo? Bagaimana kabar di tempat Sahabat Budaya? Iya, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
3: Halo, Inga.
0: Halo, dengan?
3: Yang punya kota raja.
0: Hei, Tirifanto.
3: Iya.
0: Hei, bagaimana di tempatmu?
3: Nas.
0: Penas.
3: Kota bagaimana, Inga?
0: Iya, sama, Penas.
3: Sama. Kalau makan-makan gue.
0: Jaga jam-jam begini mau makan yang gohu.
3: Iya.
0: Makan sabongi, ya. Makan apa lagi ya yang enak di jam-jam begini? Milu siram, ya. Yang penting ada semua. Kalau kalau mau makan binde bilhuta juga ini milu lagi kering-kering.
3: Iya, kering.
0: Ya, kering-kering ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, mau di lagu yang mana nih, Rifat?
3: Semua Aku Cinta.
0: Semua Karena Aku Cinta. Semua Aku Cinta ya. Oke.
3: Sehat selalu, Inga.
0: Amin.
3: Aduh, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rifanto yang punya kota raja. Ada lagi yang mau ikutan? Tiangnya tunggu lagi. Oma Safik, apa kabar? Seberangkat tidak itu, Oma Safik? Sehat selalu ya untuk yang mau berangkat umroh ya. Semuanya fans yang akan berangkat untuk mau bak umroh ya. Tiangnya ucapkan selamat. Sampai di tujuan di Mekah ya. Semoga umroh di sana juga berjalan dengan lancar semuanya ya. Dilancarkan semuanya ya. Oke, di line telepon lagi. Ya, Pro Dangdut. Halo. Pro Dangdut. Iya, dengan siapa?
1: Dangdut adalah kita dengan Ibu Lis Bualemo.
0: Halo Ibu Lis, orang Bualemo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, boleh mau ke tani lagi cerah.
0: Masya Allah. Eh, ombak di belakang aman tidak ya?
1: aman apa?
0: Aman ya? Ombak sekali ya itu?
1: Iya, ombak sekali. Dari berapa meter detik?
0: Iya, sampai di rumah tidak? Tidak.
1: Tidak, boleh lewat tanggul.
0: Oh, lewat tanggul ya. Berarti harus siaga ya?
1: Takutnya. Iya, lepas ke panis.
0: Iya.
1: Berubah angin lah.
0: Iya, tambah angin ya. Ya Allah, insya Allah tidak kenapa-kenapa di sana. Mahal ikan nih?
1: Iya, mahal ikan di sini. Mahal, baru tidak ada nelayan mau turun ke sana.
0: Iya.
1: Stasiun tidak ini berangin sekali.
0: Berarti kita beralih ke sagela dan ikan garam.
1: Ikan telur sama.
0: Iya, telur. Ikan putih. Udah gitu ya. Beli
1: cerita. Cuman orang bilang kata kalau semua dekat Agustus semua ada.
0: Semua reda DP ya ini angin ya. Iya, DP angin masih mau pinjam, mau bakas sekibarakan bendera merah putih.
1: Oh iya. Saya sudah pesan bendera pas Ibu Nelly ini belum ada yang kirim-kirim.
0: Tata Nelly, bendera merah putih li bulis.
1: Iya, saya ada pesan dengan umbul-umbul.
0: Sudah umbul-umbul? Sudah, dia sudah pada dengar itu. Dia sudah pada dengar itu.
1: Ibu Nelly utih.
0: Iya, kalau begitu di Bualemo, kapan-kapan bisa tembus di Bualemo ini?
1: Insyaallah.
0: Oke, lagu yang mana?
1: Lagu apa itu?
0: Ada lagu yang mau putar ini Lesti, lagu dengan Via Valen. Lesti ya. Oke, siap Ibu Lis.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat buat semuanya. Buat siapa lagi ya yang ada? Oh, Ti. Siapa dulu? Aduh, sudah pelupa lama. Oh ya. Ti Pak Masra ya. Apa kabar nih Pak Masra? Ya, salam sehat selalu ya. Mbak Yatiku sehat bersama Mas Bambang, bahagia selalu. Terus juga buat Ti Ibu Haji Salma ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya. Terus juga apa kabar buat Majelis Taklim yang tergabung di Tadarus Al-Qur'an RR Gorontalo di Lalipata di tanggal 6 ya, kita akan live di sana untuk khatam Qur'an ya bersama majelis yang ada di sana. Terus juga di tanggal 3 itu kita akan hunting lokasi ya. Jadi tunggu kedatangan kami untuk hunting lokasi ya. Oke, sehat semuanya Mak Uyan. Semoga Ti Pak Komandan cepat sembuh ya. Terus juga buat Ti Mamiku Sayang, Mamaku Sayang, buat Ti Ibu Warni Rajak, sehat selalu. Dan semuanya yang ada di sana ya. Mayanti juga sama Ti Pali, sehat selalu. Dan Ti Ibu Marlani Momo juga sama Ti, sama Ti Pasisa ya, sehat selalu ya, bahagia semuanya. Ti Enga doakan ya, dilalipat Ti Enga doakan. Oke, semuanya selamat sore dan salam pro dangdut.

Baik sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama di Pro Dangdut sore hari ini. Insya Allah nanti Bunda Gaya Poli di lain waktu ya. Tinga Fani sudah mau pamit, masih ada satu lagu lagi Tinga mau hadirkan untuk semuanya. Selamat sore dan salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Ini kacang kubah dengan pisang.
0: Borogo, iya, begitulah masyarakat setempat menyebut tanah lapang yang berada di Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo ini. Dulu, wilayah ini disebut dengan Perkampungan Borgo atau lebih dikenal dengan istilah Borogo. Alun-alun kota ini diketahui menyimpan banyak catatan perjalanan sejarah Gorontalo sejak dulu hingga
2: saat
0: hari
2: ini. Saat ini saya sedang berada di tengah-tengah alun kota Gorontalo. Lahan seluas 1,5 hektar ini kini menjadi spot kuliner, ruang terbuka hijau, dan tempat berolahraga bagi masyarakat kota Gorontalo.
0: Menguak keberadaan alun-alun kota ini, tim RRI melakukan beberapa penelusuran.
3: Balik ke Belanda dulu. Belanda itu masuk Gorontalo awal pertamanya itu 1700-an, 1750. Dia sudah masuk daerah sini. Waktu itu tidak langsung menjajah Gorontalo, tapi bawa nama VOC dulu. Ya mau bisnis segala macam tuh. Nanti kemudian 1889 namanya Restrukbestuur, sistem pemerintahan langsung. Belanda itu dia nancapkan bendera dan kekuasaan penuh dia, semua yang disebut sebagai kerajaan Gorontalo itu tidak diakui, dihapus. Semuanya jejak-jejak pemerintahan lokal itu ditiadakan. Nah, Belanda itu memang butuh semacam lapangan seperti itu yang dibikinnya. Nah, jadi kalau kita cerita zaman Belanda, kita kembali ke ada satu istilah yang ditulis di G.F. Riddle tahun 1880-an. Daerah itu namanya Burger. Tulisan Belanda Burger. B-U-R-G-R. Artinya, perkampungan orang asing. Ya, mulai dari perempatan masjid Baitur Rahim ke arah sana.

0: cross-check sama generasi tua yang masih ada.
1: Menariknya, tata letak kota pemerintahan dan perekonomian terpusat di sekitar alun-alun kota ini.
0: Borogo-borogo. Di mana? Di Borogo. Itu Borogo itu menunjuk Taruna Remaja. Kompleks sebagai penunjuk perkampungan orang asing Belanda maksudnya. Jadi dia tidak menunjuk rumah dinas itu, bukan. Oh, Borobo iya, itu di situ, di mana ada lapang di situ itu. Ada lapang Taruna Remaja. Gitu. Lihat struktur. Kalau rumah dinas gubernur itu punya Belanda dulu itu, warisan Belanda. Terus ke sebelah sananya mulai kantor pos sampai ke belakang rumah-rumah apa itu militer sebagainya sampai rumah sakit Rukitban. Sebelah sananya masih ada gedung-gedung yang sudah dimiliki oleh mungkin orang-orang Cina sekarang. Sebelah ke arah Polres kota itu punya Belanda semua sampai di sana.
2: Berarti kalau boleh mau dibilang, kalau kita merunut dari bukti-bukti bangunan yang ada, sebenarnya memang pemodelan pemerintahan zaman dulu itu di tengah-tengahnya tanah lapang.
0: Iya, memang di tengahnya ada.
2: Kayak bahasa sekarang block plan gitu.
0: Di tengahnya ada alun-alun misalnya.
2: Iya, kan? Alun-alun.
0: Coba lah ke Jogja kemana-mana. Ya, tengah-tengahnya pasti gitu ya. Kota-kota Islam, kota-kota tua dulu lebih spesifik lagi. Rumah raja, khalifah, alun-alun, depan alun-alun ada masjid. Itu kota-kota tua. Ya. Kalau kita cari dimanapun kota-kota tua Islam seperti itu.
2: Begitu.
0: Iya.
1: Pada era Hindia Belanda, yang tinggal di kawasan ini adalah pegawai dan tentara KNIL asal Manado, Minahasa, dan Ambon. Kawasan Borogo mulai dari kompleks gedung Belelimbui, SDN 46 ke arah selatan sampai di kompleks RRI Lama dan termasuk pula alun-alun kota. Sekitar tahun 1980-an, umumnya warga Gorontalo masih akrab dan mengenal kawasan alun-alun Borogo. Walaupun belum diketahui pasti sejak kapan nama alun-alun Borogo berubah menjadi lapangan Taruna Remaja.
0: Kalau di sana perlu sholat, maka sholatnya di sini, gitu ya. Kemudian khalifah kalau menuju ke sana dia harus melewati alun-alun itu dan seterusnya. Selalu terkait. Kalau kota-kota tua Islam, Gorontalo kan kota Islam, kota tua termasuk ya. Jadi emang di tengah itu antara rumah khalifah, rumah pimpinan dengan sebelah atau paling tidak di depannya harus ada alun-alun, harus ada alun-alun. Hanya saja Belanda tidak bikin masjid itu kan,
2: nggak ada. Masjidnya justru di sini.
0: Iya, masjidnya justru dibangun di sini karena apa? Yang bangun kota ini bukan kerajaan Gorontalo dulu, justru kerajaan Gorontalo dulu membuat pusat kota di Dumini. Lalu kemudian di zaman tahun 1700-an awal ketika Raja Batu Tihe itu dipindahkan ke Limba. Dan orang tidak tahu di Limba itu sebelah mana, di Dungi sebelah mana. Kok juga nggak tahu soal itu.
2: Biasanya orang Belanda itu bikin alun-alun atas dasar apa ya? Apakah harus mengumpulkan orang-orang pribumi di satu titik biar gampang mengkoordinir atau?
0: Termasuk itu. Kita ingat peristiwa Apris ya. Apris di Sulawesi Selatan. Itu Westerling habis semua orang di lapangan Kerbosi.
2: Oh iya.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Nah, jadi mereka punya kepentingan di situ, ada apel apa mereka selalu.
2: Jadi itulah kenapa juga sangat diuntungkan Panani ya, ketika ada alun-alun ini mengerahkan massa pada saat menduduki kantor pos juga gampang ya.
0: Strategi peran dari alun-alun dari Taruna Remaja itu memang sudah historik seperti itu. Ya, lalu kemudian diam-diam. Saya tahun 70-an sudah main ke situ dan itu sudah ada Taruna Remaja. Memang tempatnya dulu upacara-upacara gitu. Hanya dipakai buat upacara-upacara.
1: Keberadaan lapangan Taruna Remaja hari ini atau yang dulu dikenal dengan Alun-Alun Borogo memiliki manfaat dan fungsi yang luar biasa bagi masyarakat di sekitar.
3: Dulu memang ibu waktu masuk bajual di sini, awal-awal bajual di sini begini model lo tahu ini.
4: Di
3: dalam
4: di pas di pagar lo ini. Ini di tiang sini.
3: Baru
4: dulu musulum bajual begini masih ini kacang kupas dengan pisang. Baru so ganti dengan jual kopi.

0: masuk lanjut sebajol
1: berarti kan. Dulu lapangan ini bawa tanah semua begini
0: tanah belum ada saya duluan buka sini yang duluan sekali saya mau jual sini mau jual es cendol.
2: Geliat pembangunan satu persatu di lokasi lapangan Taruna Remaja ini mulai bermunculan. Pada tahun 1987, oleh Wali Kota Gorontalo ke-5, Bapak Dr. Andus Ahmad Najamuddin, dibangunlah Monumen Nani Wartabone. Kemudian, hadirnya ruang terbuka hijau menjadi spot tersendiri bagi warga untuk menikmati alam terbuka di area perkotaan. Renovasi kawasan Monumen Nani Wartabone berlangsung seiring dipugarnya pula kawasan lapangan Taruna Remaja oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota Gorontalo pada tahun 2017. Lewat hibah TNI Angkatan Darat melalui Jenderal Mulyono, selaku Kepala Staf Angkatan Darat saat itu, turut memberikan 2 buah kendaraan perang milik TNI Angkatan Darat untuk mempercantik dan menambah nilai historis dari kawasan Monumen Tilongolo Nani Wartabone.
3: Ini tinggal bangunan-bangunan ini, yang saya lihat itu kibar rumah sakit yang ada di situ, rumah sakit tentara. Oh itu jangan, itu jangan dirobak juga. Jangan dirobak. Kemudian yang di sana logistik punya big up tentara.
4: Sudutnya ya.
3: Rumah-rumah seperti kecuali Sarolde itu yang sudah dirobak, itu masih asli seperti itu. Bioskop ideal.
5: Ideal.
3: Ya, mas, udah ada perubahan dikit. Sampai di sini. Ini murni namanya Capitol. Capitol.
4: Tempat apa waktu dulu itu?
3: Oh, bioskop.
4: Oh, gitu.
3: Bioskop Capitol. Itu rumah di sini itu namanya guest house memang dari dulu. Rumah dinas wali kota.
4: Oh,
3: itu.
4: Yang guest house.
3: Okay. Iya, itu memang tamu-tamu. Memang dari dulu begitu.
4: Berarti begitu ramai ya sebenarnya dulu ini ya titiknya alun-alun lapangan Taruna Remaja.
3: Belanda cermat mendesain kota.
2: Alun-alun Borogo atau lapangan Taruna Remaja begitu banyak menyimpan cerita yang hampir terlupakan oleh kita. Saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Nani Wartabone di tahun 1942 lalu pernah menjadi tempat diteriakannya pekik orasi Soekarno. Dan hari ini, alun-alun Borgo, Borogo, atau Taruna Remaja bersolek, mempercantik diri, melengkapi kebutuhan masyarakat akan wisata kuliner dan hiburan warga.

Masih dari Sudirman 30, Sahabat Budaya, Mengota Tomo Dlaat, yang Afani masih terus menemani semuanya. Kali ini Sahabat Budaya, di mana sapek merupakan alat musik petik tradisional masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Instrumen ini, Sahabat Budaya, dibuat dari sebatang kayu utuh yang dipahat menjadi badan alat musik. Suaranya lembut dan sering dimainkan sebagai hiburan maupun pengiring upacara adat. Motif ukiran pada sapek menampilkan kekayaan seni masyarakat Dayak. Permainannya juga, Sahabat Budaya, ini membutuhkan keterampilan dalam menghasilkan melodi yang khas. Dan juga ini sapek menjadi salah satu ikon musik tradisional yang ada di Kalimantan Timur. Odita, Sahabat Budaya.

0: lo sai ri.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
2: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
3: Boleh. Challenge apaan, Bang?
2: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
3: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
2: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
3: Lah, emang siapa, Bang?
2: Pahlawan nasional lah, Kak.
3: Oh iya.
2: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, Nona Gorontalo, luar biasa. Selamat sore buat Nona Gorontalo, Nouti Gorontalo, yang saat ini terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Sebagai informasi untuk kaum muslimin dan muslimat, azan maghrib hari ini nantinya akan dikumandangkan pada jam 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk para muazin nantinya bisa menyesuaikan waktu untuk azan maghrib hari ini yang akan dikumandangkan pada jam 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Bahkan ada beberapa wilayah itu akan menyesuaikan waktu untuk pelaksanaan sholat maghrib.

Baik sahabat budaya, mungut atau mengudlaas, sembari kita menanti pelaksanaan sholat maghrib dan panduannya dari Pro 1 RRI Gorontalo, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

Ketika perjalanan Isra Miraj, Rasulullah bertemu dengan Allah. Rasulullah memberi salam penghormatan, At-tahiyatu mubarakatu salawatu taibatulillah, yang artinya, semua penghormatan, pengagungan, dan pujian hanya milik Allah. Dan Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya, segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitupun rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Rasulullah tidak merasa berbesar diri, justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Lalu beliau menjawab dengan ucapan, Assalamu alayna wa ala ibadis solihin. Artinya, semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh. Kemudian para malaikat berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Peristiwa itu diabadikan menjadi bacaan pada posisi tahiyat awal dan tahiyat akhir dalam sholat.

Pendengar muslimin muslimah dimanapun anda berada, terkhususnya para muadzin, kami infokan kembali untuk waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya. Untuk Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit dari pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolihuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, wilayah Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah.

pendengar muslimin muslimah, nantikan waktu maghrib hari ini. Terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah An-Nisa, dimulai dari ayat 78, dibacakan oleh Qori Indra Zakaria.

0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian Risalah Maghrib disampaikan oleh Firman Syah Datau SAG dalam judul peringatan tentang kesaksian palsu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan izin dan kuasanya lah kita pada sore hari ini sama-sama mendengarkan uraian Risalah Maghrib yang berjudul peringatan tentang kesaksian palsu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pepatah yang mengatakan, karena mulut badan binasa. Pepatah ini mengingatkan kepada kita bahwa satu ucapan yang keluar dari lisan dapat menjadi jalan menuju keselamatan, tapi juga dapat menjadi sebab datangnya penyesalan yang panjang. Di antara ucapan yang paling berbahaya adalah kesaksian palsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan para sahabat tentang dosa-dosa besar serta menyebut syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Beliau tiba-tiba duduk dengan penuh kesungguhan lalu bersabda berulang kali, ingatlah perkataan dusta dan kesaksian palsu. Beliau mengulanginya berkali-kali hingga para sahabat merasa khawatir melihat kesungguhan beliau dalam memperingati umatnya. Mengapa Rasulullah begitu keras memperingatkan kesaksian palsu ini? Karena satu kesaksian yang tidak benar dapat merampas hak orang lain. Orang yang tidak bersalah bisa dihukum. Orang yang berhak bisa kehilangan haknya. Persaudaraan menjadi rusak. Rumah tangga bisa menjadi hancur. Bahkan tidak sedikit pertumpahan darah berawal dari sebuah kebohongan yang dibungkus dengan kesaksian. Pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan masyarakat Gorontalo, kita mengenal falsafah adati hula-hula atau sara, sara hula-hula atau kitabullah. Falsafah ini mengajarkan bahwa adat harus bersendikan syariat dan syariat bersumber dari kitabullah. Maka kejujuran bukan sekedar nilai sosial, tapi juga merupakan perintah agama yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat. Karena itu, siapapun kita, sebagai orang tua, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, pemangku adat, pedagang, guru, bahkan anak-anak, hendaknya menjaga amanah lisan kita. Jangan sampai karena hubungan keluarga, persahabatan, jabatan, atau imbalan materi, kita rela mengubah yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman sekarang kesaksian palsu tidak hanya terjadi di ruang sidang ketika seseorang menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, membuat tuduhan tanpa bukti di media sosial, memberikan komentar yang menyesatkan atau membela seseorang dengan kebohongan. Sungguh ia sedang membuka pintu dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa setiap perkataan akan dicatat oleh Allah, oleh malaikat. Tidak ada satu kata pun yang luput dari pengawasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Sungguh bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat amal-amalmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Infitar ayat ke-10-12. Oleh sebab itu, sebelum berbicara, bertanyalah kepada diri sendiri, apakah ucapan ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah akan mendatangkan keadilan atau justru menjalimi orang lain? Marilah kita menjadi pribadi yang berani berkata benar meskipun pahit. Jika memang tidak mengetahui satu perkara, katakanlah saya tidak tahu. Sikap ini jauh lebih mulia daripada berbicara tanpa ilmu. atau memberikan kesaksian yang tidak sesuai kenyataan. Ingatlah, kejujuran mungkin tidak selalu mendatangkan keuntungan duniawi, tapi ia akan mendatangkan keberkahan hidup, ketenangan hati, dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kebohongan mungkin memberikan keuntungan sesaat, tapi akan menjadi penyesalan yang berkepanjangan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Pendengar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga lisan kita, menjaga hati kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang jujur, amanah, serta berani menegakkan kebenaran dalam setiap keadaan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wallahul musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba waktu maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksa.

Kisah sahabat Nabi ini bermula ketika pada suatu hari Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Dari beberapa teman, Umar tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang berada di Bukit Safa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Safa. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang sudah memeluk Islam lebih dahulu. Kepada Umar, Nuaim bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy dan menganggap bodoh mimpi-mimpi mereka. Ia juga mencela agama dan mencerca tuhan-tuhan mereka. Aku akan membunuhnya," jawab Umar. Nuaim menuding Umar telah menipu diri sendiri. Sebab saudara perempuan Umar, Fatimah binti Khattab dan anak pamannya, Sa'id bin Zaid, sudah masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Jadi, engkau harus mengurus mereka lebih dulu," kata Nuaim kepada Umar. Mendengar jawaban Nuaim, Umar pun balik badan. Tak jadi ke Bukit Safa, Umar menuju ke kediaman adik perempuannya, Fatimah dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Di rumah Fatimah, saat itu ada juga Khabbab bin Al-Arud.

Kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab kemudian berlanjut ketika masuk pekarangan rumah sang adik. Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Sejumlah sumber menyebut yang sedang dibaca Fatimah, Said dan Khabab adalah surat At-Toha. Saat tahu ada Umar yang datang, Fatimah dan Said menyembunyikan lembaran bacaan Al-Quran. Umar sempat menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah. Namun baik Fatimah maupun Said kompak menjawab tak ada suara apa-apa. Tak puas dengan jawaban adik dan iparnya, Umar mencengkram Said sambil berkata, "Aku telah diberitahu bahwa kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad." Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah.

Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara tak lagi meninggi, dia meminta agar Fatima dan Said menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. "Aku ingin melihat apa yang dibawa Muhammad," kata Umar. Said dan Fatimah pun kemudian menyerahkan lembaran surat At-Toha kepada Umar.

Umar pun bergegas menuju Bukit Safa, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkumpul saat itu. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabat, Umar menyatakan diri masuk Islam. Gema takbir berkumandang di ruangan tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkumpul saat mendengar Umar telah masuk Islam. Sejak itu, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Umar juga menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq.

yang dikenal sebagai orang keras. Disegani, yang ditakuti di kalangan kaum Quraisy itu masuk Islam setelah mendengar bacaan surat Thaha. Masuknya Umar bin Khattab al-Adi al-Quraisy menjadi pemeluk Islam adalah jawaban Allah atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di awal kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ya Allah, perkuat Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Begitulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

hanya Tuhan yang tahu. Sahabat budaya, mengerti atau mengedelaan. Kembali lagi kita dengan satu informasi di malam hari ini, di mana Pemprov Gorontalo siapkan pasar murah antisipasi kenaikan harga bahan pokok. Karena pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UKM Komperindak itu menyampaikan hasil analisa dan langkah antisipasi terkait dinamika harga bahan pokok yang terjadi di wilayah Gorontalo dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan harga ini terutama untuk komoditas beras, telur ayam, dan daging ayam ras ya. Karena berdasarkan pantauan dan juga analisa lapangan, kenaikan harga bahan pokok ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ini yang disampaikan oleh Faizal Amakaraka, Kepala Dinas Komperindak Provinsi Gorontalo. Bahkan beliau mengurai sejumlah faktor antara lain meningkatnya permintaan masyarakat terhadap beras, telur ayam, dan daging ayam ras sejalan dengan kembali aktif kegiatan belajar mengajar di sekolah serta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Peningkatan permintaan juga dipengaruhi oleh tingginya aktivitas masyarakat dalam menyambut bulan Syafar yang identik dengan pelaksanaan hajatan pernikahan dan juga kegiatan syukuran. Lengkapnya terdualah bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

0: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
2: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
1: Alhamdulillah, terima kasih nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
3: Nah, lihat kan, hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
4: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
1: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.

0: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, Moko merupakan negara perunggu yang menjadi benda budaya penting bagi masyarakat Pulau Alor di Nusa Tenggara Timur. Benda ini digunakan dalam berbagai upacara adat dan prosesi perkawinan. Moko juga menjadi simbol kehormatan, status sosial, dan kekayaan keluarga. Bentuk serta hiasannya menunjukkan nilai seni yang tinggi, hingga kini Moko masih dijaga sebagai pusaka yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaannya menjadi bagian penting dalam atau dari identitas budaya masyarakat Alor. Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Wayang Golek merupakan seni pertunjukan boneka kayu tiga dimensi yang berkembang di Jawa Barat. Ceritanya banyak mengangkat kisah pewayangan, sejarah maupun nilai kehidupan. Pertunjukan dipimpin oleh seorang dalang yang menggerakkan tokoh-tokoh wayang sambil membawakan dialog. Iringannya menggunakan gamelan Sunda dan tembang tradisional. Wayang Golek menjadi media hiburan sekaligus penyampaian pesan moral kepada masyarakat. Kesenian ini terus dilestarikan sebagai warisan budaya Sunda. Sekian pas jam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi, Oduolo.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Lohulun Dalo. Mungu dula amungu tato, mungu ti lo mungu tiamu. Setelah tadi Anda ditemani Ti Engavani di Nusantara Sore, sekarang Ti Anjain yang akan menemani Anda semua untuk Nusantara Malam, seperti biasanya sampai ditutup siaran nanti. Kita awali kebersamaan di malam ini sahabat budaya untuk segmen Pelangi Nusantara.

Sahabat budaya Loholonda lo monggo dulu monggo tato monggo tilo monggo tiamo. Sudah di jam 7 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang baru saja menyelesaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya Loholondalo, di malam hari ini untuk Pelangi Nusantara, Tianja punya informasi tentang bahasa asli daerah Minahasa ya. Bahasa asli Minahasa itu ternyata ada 8 ragam loh ya. Mencakup Tontemboan itu dipakai di wilayah Sonder, kemudian juga Kawangkoan dan Tareran. Terus ada yang namanya bahasa Tondano. Nah, bahasa Tondano ini dituturkan oleh subetnis Tolour di sekitar Danau Tondano. Terus ada juga Tombulu ya. Nah, Tombulu ini biasanya dipakai di sekitar wilayah Pineleng, Tomohon, hingga Manado. Terus ada bahasa Tonsea. Nah, Tonsea ini sobat budaya dituturkan di wilayah Minahasa Utara dan juga Bitung.

0: Yeah, when the foreign tourists come to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Budin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tetapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 15-12 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan, jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada, dan dia menjadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi, dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

0: nama saya Bapak Muhammad Damir Latin, sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya, belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13x13 meter, plus menaranya 3 meter tambah 6 meter, jadi 13 tambah 6 tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian benteng yang masih utuh di Pulau Ambon itu cuma salah satu benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh yang bisa dikunjungi setiap saat. Itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli di Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua dia kembalikan dari, diambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa, sama sekali tidak bisa.

Wololah Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Sabar budaya luhulun dalu monggo dula monggo tato monggo tilo monggo tiamo torang masih bercerita tentang bahasa asli di daerah Minahasa ya. Sabar budaya berikutnya ada bahasa Tonsawang. Nah, kalau Tonsawang ini sahabat budaya dipakai oleh masyarakat di daerah Tombatu. Kemudian ada Ratahan. Nah, kalau Ratahan itu dituturkan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. Berikutnya ada Panasokan. Nah, kalau Panasokan ini dipakai di daerah Belang. Dan terakhir ada Bantik. Dituturkan oleh suku Bantik di sekitar Manado ya. Sebagian besar bahasa asli ini sudah jarang dipakai dalam percakapan sehari-hari. Masyarakat kini lebih sering memakai bahasa Melayu Manado sebagai alat komunikasi umum.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau tetap

0: Mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Luhulon Dalo, kembali saya akan mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya dianjain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menyatakan kebijakan pembatasan penggunaan gawai ataupun handphone di lingkungan satuan pendidikan mulai mendorong meningkatnya interaksi antar murid, terutama saat waktu istirahat di sekolah. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendikdasmen Fajar Rijal Ulhaq mengatakan kebijakan tersebut bertujuan membangun kebiasaan penggunaan teknologi yang sehat sejak usia

ini, sekaligus juga mencegah ketergantungan terhadap gawai. Pembatasan penggunaan gawai juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan mental peserta didik di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ia juga menambahkan, keberhasilan pendidikan memerlukan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan ekosistem pendidikan yang lebih luas. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
2: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
1: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
2: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
1: Aduh, enggak lah. Itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar, nggak boleh berlebihan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya Lohulondalo, monggo dulu amonggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Masih dengan informasi yang nanti anjain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan melalui peluncuran program Sapa Semesta. Program ini dijalankan bersama dengan Kementerian UMKM untuk mempercepat layanan perizinan tanpa mengurangi standar keamanan produk. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan program ini menyasar sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini BPOM baru mampu melayani sekitar 1,6 juta pelaku usaha. Jutaan UMKM lainnya masih membutuhkan pendampingan agar produknya memenuhi standar dan memperoleh nomor izin edar. Karena itu, BPOM berkomitmen mempercepat layanan sekaligus juga menjaga kualitas, keamanan, dan juga mutu produk. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda akses di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

masyarakat kita agar tetap patuh pada adat yang ada. Nomor satu adalah hubungan kita dengan alam, ya. Kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, yang tidak boleh ditinggalkan dan itu adalah hal yang utama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketiga hubungan harmonis itu harus selalu berjalan.

0: Tengger merupakan suku yang mendiami dataran tinggi di sekitar pegunungan Bromo dan Semeru, Jawa Timur. Cikal bakal nama Tengger berasal dari nama Rara Anteng, seorang putri kerajaan Majapahit yang berlindung di wilayah penanjakan Gunung Bromo ketika Majapahit mengalami pergolakan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Joko Seger, yang pada akhirnya menjadi suaminya. Penggabungan nama keduanya lah yang akhirnya menjadi nama suku Tengger hingga saat ini. Masyarakat Tengger sangat menjaga kesakralan Gunung Bromo karena mereka memiliki kedekatan emosional. Masyarakat Tengger juga percaya jika kehidupan saat ini erat kaitannya dengan timbal balik antara kehidupan di dunia dan kehidupan lelangit. Kepercayaan untuk menjaga alam pada akhirnya terbawa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger. Mereka pun memiliki pola tersendiri dalam menjaga keseimbangan alam yang tercermin dalam setiap kegiatan upacara adat.
1: Baik, kalau misalkan masalah pelestarian lingkungan sendiri, Pak, bagaimana masyarakat Tengger ini melakukan upaya untuk pelestarian lingkungan? Karena kan beberapa upacara itu kan, tadi Bapak bilang kan, menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, ketika diambil kan, ada potensi untuk habis. Bagaimana cara masyarakat Tengger ini melakukan pelestarian lingkungannya, Pak?
2: Masyarakat Tengger itu rata-rata punya ladang, ya, baik itu dari waris, terutama adalah dari warisan, ya, walaupun hanya sedikit itu pasti punya warisan dari leluhur mereka, dan hampir di setiap ladang itu ada sejenis tanaman yang dipakai untuk upacara itu, namanya itu ada tiga ya, yang pokok itu namanya bunga senikir. Ya. Ya, yang kedua tanah layu. Yeah. Nah, tanah layu itu kita kenal dengan edelweiss. Okay. Nah, edelweiss itu bukan hanya untuk menambah suasana menjadi bagus saja, ya, tetapi juga dipakai sarana upacara. Jadi senikir yang pertama tadi atau kenikir, dan yang ketiga itu namanya putian, ya. Nah, itu tiga jenis bahan dari alam yang kita padukan, ya, dan itu pun bukan hanya sekedar kita memadukan saja, tetapi baik senikir, edelweiss atau tanah layu, ya, maupun putian itu juga mengandung makna yang sangat dalam, gitu loh. Nggak bisa diganti daun yang lain, gitu ya.

0: Kecintaan masyarakat Tengger terhadap lingkungan juga disampaikan salah seorang warga bernama Uli. Secara detail ia menjelaskan mengenai filsafat kehidupan masyarakat Tengger.
1: Nah, salah satunya kami dari kelompok Hulu Niang, kelompok tani desa Edelweiss, itu melaksanakan yang namanya konservasi berupa tanaman Edelweiss. Tanaman Edelweiss ini adalah tanaman sakral bagi kami, bahwasanya tanaman Edelweiss merupakan rangkaian atau sarana untuk melaksanakan upacara. Salah satunya yang sangat mempergunakan Edelweiss atau namanya tanah layu, kalau dijadikan upacara itu tanah layu. Jadi bukan Edelweiss lagi. Edelweiss itu namanya, itu apa nama yang berkembang di masyarakat, Edelweiss. Tetapi kalau misalkan dipergunakan sebagai upacara, itu tanah layu. Tanah layu artinya tidak akan layu. Nah, kemudian masa sih kita menggunakan upacara ini, kita harus ambil di kawasan, harus mencuri, harus lari-larian, kucing-kucingan dengan pihak Taman Nasional, pihak petugas. Makanya dengan adanya kita budidaya Edelweiss ini, minimal ada terpenuhi, dan kemudian masyarakat ini melaksanakan adat ini dengan bangga, bahwasanya Edelweiss ini atau tanah layu ini tidak mengambil di kawasan atau tidak mencuri istilahnya. Dengan demikian di alam lestari, ada tradisinya juga lestari, dan semuanya itu akan menjadi keseimbangan yang hakiki.

hampir semua upacara melibatkan alam. Jadi upacara sekecil apapun kita itu melibatkan alam. Nah, keinginan kita itu apa? Agar alam ini selalu bersinergi dengan kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memohon kepada Tuhan agar keadaan alam ini selalu bersinergi dengan kita. Bukan kita menantang kehendak Tuhan loh ya. Nah, kita hanya memohon kepada Tuhan. Contohnya setiap misalnya kita melakukan kegiatan misalnya, kita memohon pada Tuhan misalnya saja agar hari ini hujan reda ya. Kita memohon pada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkehendak kan enggak apa-apa. Yang penting kita tidak berlebihan misalnya sampai secara umum model-model pawang hujan tidak sampai seperti itu ya. Kita hanya sebatas memohon pada Tuhan ya. Tuhan itu merestui atau enggak terserah Tuhan. Karena kita percaya kalau kita benar otomatis kita mendapatkan hal yang benar. Kalau kita tidak benar otomatis kita juga mendapatkan hal yang tidak benar seperti itu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ya bersama dengan kita. Nah, karena Tuhan itu bersama dengan kita, sudah satu jiwa dengan kita, otomatis ya tidak sulit loh mengendalikan alam gitu loh.

0: Masyarakat asli Tengger yang juga berdagang di kawasan penanjakan Gunung Bromo telah membentuk sebuah paguyuban yang salah satu kegiatannya adalah membersihkan kawasan penanjakan karena lokasi itu menjadi salah satu tujuan wisata di kawasan Bromo.
1: Paguyubannya orang warung sini aja, soalnya itu ada jadwalnya juga biar kebersihan sampahnya tiap paginya biar bersih, terus itu dijadwal sama paguyuban PKL Kedalu ini. Jadi kalau yang di sini itu jadwalnya itu 4 warung tiap paginya. Ada sendiri-sendiri. Ada jadwalnya sendiri-sendiri. Biar buat tamunya yang besoknya biar bersih lagi, biar enggak ada bekas tisu yang apa sekarang ini ada tamu besoknya biar enggak ada bekas sampah gitu.
2: Jam berapa, Mbak, biasanya?
1: Apanya?
2: Jam berapa?
1: Ya, setiap hari gini. Sehabis tamu, kalau tamu ya. Sudah turun-turun gini, mulai bersih-bersih. Sampai di dalam warung juga seperti itu.

Suku Tengger dan suku-suku lain di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda. Itu yang membuat keunikan mereka masing-masing. Tugas kita sangat sederhana, menjaga dan melestarikan kearifan lokal tersebut.

Sambat budaya Lulon Dalu, BMKG memperluas cakupan wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Selasa besok ya, 28 Juli 2026. Jumlah provinsi yang masuk kategori waspada itu meningkat dari 7 wilayah pada hari sebelumnya menjadi 13 provinsi. Berdasarkan peringatan dini cuaca BMKG, tidak ada wilayah yang berstatus siaga maupun awas untuk periode 27 hingga 28 Juli 2026. Meski demikian, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan karena potensi cuaca ekstrim dapat memicu bencana hidrometeorologi. Senin 27 Juli 2026 ya, sebanyak 7 provinsi yang berstatus waspada yaitu wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Papua Pegunungan. Sehari kemudian, BMKG mengungkapkan jumlah tersebut bertambah menjadi 13 provinsi, di mana wilayah yang diperkirakan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat pada Selasa besok 28 Juli 2026, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan juga Papua Pegunungan. Penambahan wilayah itu menunjukkan potensi hujan mulai meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Provinsi yang baru masuk dalam daftar peringatan ada Provinsi Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan juga Papua Tengah. Sudah di menit ke-54 dari jam 8 malam, Sahabat Budaya. Seperti biasanya di jam 9 malam nanti, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan drama legenda. Kali ini produksi dari RRI Palembang. Kami akan hadirkan drama legenda dengan judul Parang Betuah. Untuk itu, Sahabat Budaya Luhulon Dalu, jangan kemana-mana, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan Mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Zigi Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Zigi memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Zigi membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Zigi dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Zigi memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal. Hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Zigi juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang

0: Sahabat budaya Luhulwan Dalo, kami hadirkan drama legenda Parang Betuah, produksi RRI Palembang.
1: Akulah pendekar yang tak tertandingi, Ciat!
2: Akulah ksatria yang sakti mandraguna, bukan kau, Ciat!
1: Hai Kisana, kalau kau berani, terimalah sabetan parangku ini.
2: Parangmu bukan yang sakti, tapi parangku ini senjata yang sakti.
1: Ciat! Jangan lari kau.
3: Ciat!
4: Hei, kenapa kalian berdua? Jangan berantem. Aduh, pakai senjata tajam pula.
1: Kami lagi main perang-perangan, Nek.
4: Hei, senjata itu bukan untuk mainan. Berbahaya. Lebih baik kalian tidur siang sana.
2: Terus, kami gimana, Nek? Kan boring, gak seru siang-siang gini tidur. Kami mau main.
4: Kalian maunya main aja. Sini, duduk dekat nenek di dangau. Nenek mau cerita.
1: Cerita keren tuh. Sudah lama nenek gak cerita.
2: Memangnya cerita apa, Nek?
4: Sebelum nenek cerita, parang yang kalian pegang, taruh di meja. Cerita ini berasal dari desa Tanjung Baru Burai, Indralaya. Nenek mau cerita tentang Parang Betuah. Nah, kisah ini menceritakan tentang kesaktian sebuah parang atau senjata tajam dibuat oleh seorang pandai besi yang berasal dari Pulau Jawa. Orang tersebut bernama Puyang Sempurayo. Nah, inilah ceritanya. Alkisah, pada masa dahulu di wilayah sekitar Tanjung Batu banyak perampok. Rakyat merasa tidak nyaman dengan ulah para perampok yang kian merajalela. Baik siang maupun malam, baik di perairan sungai maupun di daratan.
5: Kita harus membuat onaran di wilayah ini. Semua orang yang lewat kita rampok, biar kita bisa kaya raya.
6: Bagaimana dengan wilayah sungainya, bos? Apa harus kita bergerak juga di sana?
5: Kita habiskan semua. Tidak di air, darat, bahkan udara kita rampok juga.
7: Sebentar, bos. Wilayah udara? Naik apa, bos, kita ke sana?
5: Aku hanya bercanda. Mana ada orang mau lewat udara?
7: Oh, bercanda. Bisa aja sih, bos.
6: Kamu sih. Kita ini perampok serba bisa dan bersertifikat. Jangan seperti orang bodoh.
7: Kamu samakan sama orang ahli. Ada-ada saja kawanku ini.
5: Hei, jangan bercanda saja. Ingat, kabarnya wilayah Tanjung Batu ada seorang dari Jawa yang kuat dan sakti. Dia menjaga kampung di sana. Namanya Puyang Sempurayo.
8: Puyang Sempurayo, apa yang harus kita lakukan? Para perampok itu sudah merasakan kami, Puyang.
9: Aku juga sudah geram dengan tingkah para perampok itu. Kalau kita diam saja, kita akan diinjak-injak oleh mereka. Kita harus melawan.
10: Kita takut, Puyang. Kalau kita melawan, keselamatan kita terancam.
9: Ingat, kalau kita tidak melawan, kita akan hidup dalam ketakutan selamanya.
8: Kami tidak ada kekuatan, Puyang. Kami tidak berani.
9: Kita

0: Ingat, jumlah kita lebih banyak. Kalau kita bersatu, mudah-mudahan Tuhan akan melindungi kita.
1: Iya ya. Kami setuju melawan mereka. Kami tidak ingin kampung ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan para perampok itu.
0: Kalau perampok itu datang, kita lawan. Ingat, saya akan bantu dengan sekuat tenaga.
2: Kami percaya Puyang Sempurayo punya kesaktian, makanya kami siap melawan perampok itu.
1: Mereka sudah masuk kampung. Kita serang mereka.

0: Jaga, ditambah dengan kesaktian Puyang Sempurayo, lalu banyak perampok mengaku kalah. Para perampok yang menyadari kekeliruannya dan menyerah diberi maaf. Dan bahkan ada yang tinggal di desa tersebut. Sementara mereka yang terus melawan terpaksa juga dilawan dengan kekerasan sampai kawanan perampok itu musnah dari wilayah tersebut.
1: Kami menyerah, Puyang. Kami merasa kalah dan kami ingin bertobat.
2: Kalau kalian sudah ingin bertobat, ini, kalian harus merubah kelakuan kalian. Kalian tidak boleh merampok lagi.
3: Terus, Puyang, kami harus kerja apa? Kami tidak punya keahlian, Puyang.
2: Kalian bisa tinggal di sini, bertani dan berkebun, atau berdagang. Bahkan bisa belajar membuat senjata bersamaku.
4: Kami tidak setuju kalau mereka tinggal di sini. Usir saja mereka.
5: Iya, kami tidak setuju.
6: Takutnya mereka akan merusak kampung ini. Mereka akan kamu lagi jadi bandit.
2: Percayalah denganku, mereka akan berubah. Asal kita mau membantu mereka kembali ke jalan yang benar.
7: Iya, aku sebagai pemimpin para perampok merasa bersalah dan ingin bertobat. Terimalah permohonan maaf kami. Kami ingin berubah.
5: Terus gimana, Nek? Apakah mereka bisa tinggal di kampung itu?
8: Iya, Nek. Hebat ya. Ternyata Puyang Sempurayo bisa mengalahkan para perampok itu.
0: Awalnya para warga tidak mau menerima mereka. Tapi karena mereka percaya dengan ucapan Puyang Sempurayo, lalu para perampok itu diterima tinggal di sana. Tapi ada juga para perampok yang lebih menerima menjauh dari kampung itu.
5: Selesai dong kisahnya. Ah, gitu aja.
0: Belum mau tahu kelanjutan ceritanya.
8: Mau dong, Nek.
0: Nenek lanjutkan cerita ini. Kabar tentang kegagah beranian Puyang Sempurayo cepat menyebar kemana-mana. Bahkan sampai pula ke telinga penguasa di daerah itu, yaitu Raja Usang Gobang. Usang Gobang merasa iri mendengar kabar kesaktian Puyang Sempurayo. Terlebih rakyat pun sangat banyak yang simpatik terhadap budi baik Puyang dari tanah Jawa itu. Karena di samping ia memiliki ilmu bela diri yang hebat, Puyang juga dikenal sebagai orang yang rendah diri dan suka menolong. Sementara rakyat banyak kurang simpatik dengan Raja Usang Gobang yang sombong dan berbuat kejam kepada rakyatnya.

0: aku tidak senang dengan kabar yang terdengar. Rakyat-rakyatku banyak yang bersimpati dengan orang dari negeri seberang itu.
1: Namanya Puyang Sempurayo, Paduka. Tapi kalau dia meresahkan hati Paduka, hamba beserta pasukan bisa menyelesaikannya.
0: Jangan, jangan bertindak gegabah. Kita bunuh dia. Aku takut kurang simpatinya para rakyatku terus bertambah.
1: Jadi apa yang harus kita lakukan, Tuan?
0: Kita harus menggunakan taktik dan ide licik.
1: Maksudnya, Tuanku?
0: Kita suruh Puyang Sampurayo itu untuk membuat sebuah parang bertuah.
1: Parang bertuah? Maksudnya, Tuanku?
0: Sampaikan kepada Puyang Sampurayo bahwa aku minta dibuatkan sebuah parang sakti dalam satu minggu. Beritahukan sama dia bahwa sebagai bukti kesaktian parang itu tidak akan mampu diangkat oleh 7 orang yang berilmu tinggi sekalipun, selain olehku.
1: Ide yang bagus itu, Paduka. Puyang Sampurayo tidak akan mampu membuatnya.
0: Kita bisa menangkapnya dan kita bisa menghabisinya tanpa harus dibenci oleh rakyatku.

0: Saya akan perintahkan prajurit untuk menyampaikan keinginan tuanku.
1: Kalau dia tidak sanggup, maka kepalanya lah yang akan menjadi taruhannya. Ingat, hanya satu minggu. Si pandai besi yang sok hebat itu tidak akan hebat lagi di mata rakyatku.
2: Suatu hari, datanglah beberapa prajurit yang menyampaikan titah sang raja. Setelah mendengar apa yang diperintahkan oleh sang raja, Puyang Sempurayo menerima perintah Raja Usang Gobang.
3: Aku terima apa yang dititahkan rajamu. Aku akan berusaha membuatkan sebuah parang yang sakti untuknya. Sekarang pulanglah. Kabarkan hal ini kepada raja kalian.
2: Memang berat bagi Puyang Sempurayo. Mana mungkin dia bisa membuat senjata sakti dalam waktu yang singkat.
1: Dasar raja yang zalim. Ini pasti idenya saja yang iri dengan kebaikan Puyang.
4: Mana mungkin kita bisa membuat parang sakti itu dalam waktu singkat.
5: Kenapa Puyang mengiyakan hal yang mustahil itu?
3: Aku maklum dengan ketakutan kalian. Memang untuk membuat parang biasa saja kita memerlukan waktu beberapa hari. Aku akan berusaha semampuku. Kalaupun kita tolak, aku takut raja akan murka. Maka dia akan menghancurkan kampung ini.
5: Wah, hebat ya. Pasti senang tuh si Raja Lalim. Dia bisa berbuat apa-apa.
6: Kok berisik? Kan nenek belum selesai ceritanya.
2: Iya. Nenek akan melanjutkan ceritanya. Sementara itu, di rumahnya Puyang Sempurayo berpikir keras untuk memenuhi permintaan Raja Usang Gobang. Ia merasa tidak mengerti dan sangat bingung untuk memenuhi permintaan Usang Gobang yang dirasakan aneh dan mengada-ngada itu. Sebagai orang yang sudah syarat dengan pengalaman, Puyang Sempurayo bermenung sejenak sambil memohon pada Tuhan Sang Pencipta agar diberi petunjuk. Akhirnya, setelah lama berpikir, ia mendapat akal untuk membuat sebuah parang yang berat dan besar. Parang itu akan dibuatnya dari besi seberat 2 kuintal atau sekitar 200 kilogram.
3: Warga kampung dan para pengrajin, mulai hari ini dan selama seminggu ke depan, kita mulai pembuatan sebuah parang pesanan sang raja. Semoga apa yang diinginkan akan berjalan dengan lancar.
4: Kami siap bantu tenaga, Puyang. Semoga parang itu bisa selesai. Dan kami sudah tidak setuju dengan raja yang sombong dan zalim itu.
2: Setiap hari, siang dan malam, Puyang Sempurayo terus bekerja untuk membuat parang tersebut. Tidak lupa, ia pun berdoa kepada Sang Pencipta agar parang itu diberi tuah. Hingga pada akhirnya, sampailah hari ketujuh seperti yang dijanjikan.
1: Patih, ingat, ini hari keberapa?
0: Hari yang ketujuh, Paduka. Tepat apa yang disampaikan kepada sang pandai besi tersohor itu.
1: Aku bahagia, Patih. Aku merasa sebentar lagi orang yang dianggap hebat di kerajaanku akan hilang karena kelicikanku. Mari, mari kita menuju rumah Puyang Sempurayo, Patih.
2: Setelah tiba di rumah Puyang Sempurayo, Raja Usang Gobang tercengang melihat parang panjang dan besar yang sudah disiapkan. Terpasang melintang pada beberapa cagak kayu, ia melihat parang itu sudah jadi dan tampak sempurna.
3: Maaf, Paduka Raja. Sebenarnya parang ini belum sempurna benar. Hamba baru selesai menyepuhnya sehingga parang ini masih sangat panas.
1: Hei, kalian para prajurit. Iya, kalian bertujuh. Angkat parang itu sebagai uji coba. Apakah memang senjata itu berat?
0: Paduka, ketujuh prajurit itu nampaknya tidak mampu mengangkat perang sakti yang berat dan sangat panas itu. Tangan dan pundak mereka melepuh. Mereka menjerit kesakitan. Sebaiknya kita hentikan keinginan Paduka.
1: Diam kamu dan nyahlah kalian. Angkat parang seperti itu saja, kalian tidak mampu.
0: Paduka, hentikan keinginan Paduka. Tuanku tidak akan mampu mengangkatnya.
1: Wahai rakyatku, aku, Sang Raja Usang Gobang, aku yang sakti, akan mengangkat parang ini. Dan jika aku berhasil mengangkatnya, maka puyang kalian ini akan aku hukum mati.
0: Jangan, Paduka.
1: Panas! Panas! Aku tidak kuat!
7: Raja Usang Gobang melepuh. Tubuhnya terbakar karena kesombongannya.
8: Iya, Raja Usang Gobang meninggal dunia. Ternyata parang buatan Puyang Sampurayo memang parang betua.
3: Sebenarnya, parang itu tidaklah ada apa-apanya. Tapi karena Tuhan tidak ingin melihat kesombongan dan kezaliman terjadi di daerah ini, maka Raja Usang Gobang menerima akibat kelakuannya sendiri.
2: Nah, gitu ceritanya. Konon, sampai sekarang, kuburan Puyang Sampurayo masih ada di desa Tanjung Baru Burai, Kecamatan Indralaya Utara. Kuburan tersebut dikeramatkan warga sekitarnya. Sampai sekarang pula, di wilayah tersebut, masyarakat Tanjung Batu banyak yang menjadi pandai besi. Jadi jangan sombong, jangan jahat. Kalau sombong dan licik, nasibnya seperti Raja Usang Gobang yang mati karena ulahnya. Pada tidur semua. Ya, udah. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.
9: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo. Suara Budaya Gorontalo.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami program 4 RRI Gorontalo. Anda masih bersama Ti Anjaya yang sahabat budaya. Ada yang udah tidur nggak sih jam segini ya? Mungkin tadi ada banyak kerjaan di kantor. Karena sudah akhir bulan juga ya, pasti banyak tuh pekerjaan yang menumpuk di meja kantor yang harus Anda selesaikan. Tapi nggak apa-apa sih sahabat budaya, tetap jaga kesehatan Anda, istirahat ya lebih awal agar besok Anda punya energi baru untuk bisa memulai aktivitas ya. Sahabat budaya, Ti Anjen akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Biasanya kalau terutama bagi para pekerja berat ya, mereka lebih suka mengkonsumsi minuman penambah stamina berlebihan ya. Sebenarnya sih sah-sah saja bagi mereka yang kerja berat ya untuk mengembalikan energi ataupun stamina mereka agar bisa tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Tapi buat kita yang mungkin hanya duduk di depan layar komputer ataupun laptop ya, nggak usah sering-sering untuk konsumsi minuman penambah stamina. Kenapa ya? Nah, ternyata sahabat budaya, kafein dalam jumlah tinggi yang terkandung dalam minuman penambah stamina ini bisa meningkatkan detak jantung dan juga tekanan darah, terutama pada orang yang sensitif terhadap kafein loh sahabat budaya. Karena konsumsi secara berlebihan dapat juga menimbulkan berbagai risiko kesehatan, terutama karena itu tadi mengandung kafein, gula, dan juga zat stimulan lainnya. Karena bisa dibilang sih minuman penambah stamina sering juga ya jadi pilihan masyarakat untuk membantu mengurangi rasa lelah dan meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas. Sekali lagi digarisbawahi, buat mereka yang bekerja berat sih nggak apa-apa ya, tapi buat kita dengan aktivitas ringan ataupun minim aktivitas jangan sesekali deh ya. Dan sahabat budaya, konsumsi minuman penambah stamina secara berlebihan ini juga dapat mengganggu kualitas tidur. Kurang tidur yang berlangsung terus-menerus dapat menurunkan konsentrasi, bisa juga mengurangi produktivitas, dan berdampak pada kesehatan fisik maupun mental. Sebagian produk juga mengandung gula tambahan yang cukup tinggi, sehingga kalau dikonsumsi terlalu sering, ini bisa meningkatkan asupan kalori harian. Bahkan nih sahabat budaya, dalam jangka panjang kebiasaan ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan berat badan dan resiko gangguan metabolisme. Minuman penambah stamina ini juga sebaiknya tidak dijadikan pengganti istirahat, makanan bergizi maupun kebutuhan cairan harian ya. Karena tubuh tetap memerlukan tidur yang cukup, pola makan yang seimbang, dan juga aktivitas fisik rutin untuk menjaga energi secara alami ya. Masyarakat yang memiliki tekanan darah tinggi, kemudian juga penyakit jantung, ibu hamil, serta individu dengan sensitivitas terhadap kafein dianjurkan lebih berhati-hati sebelum mengkonsumsi minuman jenis ini ya. Oke deh sahabat budaya, untuk Anda yang ingin membaca kembali informasi ini ya, Anda bisa kunjungi portal berita resmi kami rri.co.id. Sekali lagi di laman rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kita mengalami yang namanya peraturan tidak tertulis yang notabene harus kita ikuti? Teenager treat adalah salah satu peraturan-peraturan yang sebenarnya tidak harus kita ikuti, tapi ini tertulis. Yang pertama, jika kamu tidak diajak, maka jangan menawarkan diri. Yang kedua, beranikan tatap muka saat ngobrol sampai lawan bicaramu tidak berani melihat wajahmu. Yang ketiga, jika kau dipercaya untuk menjaga rahasia, maka jagalah amanah itu. Yang keempat, jika teman-temanmu membuat rencana yang sudah matang dan kamu terakhir diajak, ya udah, jangan ikut dong. Yang kelima, kalau dibonceng teman, jangan main HP. Yang keenam, kalau ada teman telepon tapi pas diangkat malah dimatiin, itu tandanya kamu harus cepetan buka chat. Yang ketujuh, kalau kamu mengajak orang pergi, jangan pernah bertanya, jadi nggak sih? Yang kedelapan, kalau nongkrong, jangan kelihatan bad moodnya di tengah hiruk pikuk orang yang lagi ceria. Belajarlah untuk dewasa, karena tidak semua orang harus merasakan apa yang kita rasakan pada saat itu. Yang kesembilan, jangan isi bensin dengan angka genap. Contoh, 51.000, 53.000, dan 57.000. Yang ke-10, kalau beli minuman di minimarket, ambil yang paling belakang ya. Yang ke-11, kalau kamu cowok, jangan pernah cukur rambut pas mau ada acara penting. Dan yang terakhir, jangan pernah mengajak teman pulang kalau kita hanya nebeng. Nah, itu tadi beberapa peraturan yang tidak tertulis tapi anehnya harus kita ikuti.
1: Woi, buruan dong. Lama banget makannya, kayak siput lu.
2: Lah, lu makannya cepet amat, kayak lagi dikejar hantu.
1: Ya iyalah, makan tuh harus cepet-cepet, biar kita bisa langsung pergi ngurusin yang lain.
2: Bro, makan tuh gak boleh cepet-cepet. Pernah denger gak? Kalau ngunyah makanan tuh harus 32 kali. Tapi ini bukan angka yang bagus sih. Banyak variasi untuk jumlahnya. Ya tergantung dari jenis makanan yang kita makan. Tapi sebagian besar dikunyah sebanyak 30-an kali sih, biar mudah diserap oleh tubuh. Manfaatnya banyak bro. Yang pertama, bisa menikmati makanannya. Kedua, nurunin berat badan. Tiga, nurunin risiko tersedak. Yang terakhir, menunjang kesehatan gigi dan mulut. Dan bisa juga menurunin risiko keracunan. Udah paham belum?
1: Iya, paham. Makasih infonya ya, bro.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Halo, mengutulo, mengutato, mengutilo, mengutiamo. Hampir di sepanjang jalan ya, kalau torang melintasi wilayah di Kota Gorontalo itu banyak orang jualan langsat sahabat budaya ya. Ada langsat madu, bahkan ada juga duku. Nah, langsat ini sahabat budaya ternyata sangat bermanfaat juga bagi kesehatan tubuh ya. Karena dalam buah langsat itu terdapat serat yang membantu memperlancar proses pencernaan dengan mendukung pergerakan usus agar tetap optimal. Konsumsi buah yang cukup juga dapat membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus yang berperan penting dalam kesehatan tubuh. Nah, selain kaya serat, langsat ini juga mengandung vitamin C, vitamin B kompleks, kalsium, fosfor, dan sejumlah antioksidan alami. Kombinasi nutrisi ini membantu memenuhi kebutuhan gizi harian, sekaligus juga mendukung daya tahan tubuh. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di rri.co.id. Sudah di menit ke-54 dari jam 9 malam, sahabat budaya, Tianjian cukupkan kebersamaan kita untuk musik Nusantara Malam, ya. Dan sahabat budaya Lohulondalo, di jam 10 malam nanti seperti biasanya kami akan hadirkan Ngadi Wunu-Wunungo yang kami rangkum dalam apresiasi budaya lokal.

0: Sebuah riset mengungkapkan, kebiasaan sering mengupil ini ternyata bisa menyebabkan bakteri pneumonia yang bisa menyebabkan kematian. Dilansir dari riset terbaru bahwa menunjukkan kebiasaan ngupil ternyata bisa menyebabkan bakteri pneumonia yang pada akhirnya bisa menyebabkan kematian. Aktivitas ini sebaiknya dihentikan mulai sekarang, sebab kebiasaan sepele ini justru menyimpan bahaya untuk kesehatan. New York juga sempat meriset bahwa penyebaran bakteri terjadi antara hidung dan tangan. Dr. Victoria Connor selaku pemimpin riset mengatakan, infeksi pneumococcus adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia. Ayo, siapa nih yang punya kebiasaan seperti ini?
1: Naung.
2: Ya, saya.
1: Di sini dulu. Si Papa Peuban ini subahnya sekali. Kata sekali ini kepala Nana.
2: Is, Papa. Tidak boleh mau cabut itu uban.
1: Iki apa tidak boleh mau cabut? Acak buka mak saja. Tidak dapat tahan ini. Gatal sekali, Nana.
3: Jika uban dicabut secara paksa, maka akan mengganggu kesehatan sistem saraf otak, sehingga sinyal untuk membentuk pigmen rambut menjadi terganggu. Selain itu, mencabut uban secara paksa juga merusak folikel, akar rambut, dan selaput kepala.

0: judul buku Toto Chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto Chan. Tokoh Toto Chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto Chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto Chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto Chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya Lohulondalo, kami hadirkan Ngadi Wunu Wunungo. Kami rangkum dalam apresiasi budaya lokal.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya loh londalo, monggo dula, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo, menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan deretan lagu-lagu terbaik Nusantara. Kami rangkum dalam Pesona Musik Nusantara Malam.
1: Saatnya Anda mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

ada seorang nenek yang duduk di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. Lihatlah gadis kecil yang berbaju kuning itu, cucuku, kata sang nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang sedang bermain ayunan. Wah, cantik sekali cucu Anda. Anda lihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir menggunakan jaket warna coklat? Iya, itu anakku, ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruh untuk segera pulang. Nak, ayah beri waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, ayah, kata anaknya dengan wajah memelas. Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, kata anaknya dengan wajah memelas. Baiklah nak, 5 menit lagi ya. Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya. 5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali. Nak, ayo pulang. Sudah 5 menit berlalu. Ayo ayah, 5 menit lagi ayah. Kan hanya 5 menit saja. Boleh ya ayah? Ya, pria itu mengangguk menyetujui permintaan anaknya. Wah, ternyata Anda seorang ayah yang sabar ya, itu kata nenek. Pria itu tersenyum kecil sambil menjawab, anak sulungku terbunuh oleh sopir yang ugal-ugalan saat sedang bermain di taman. Aku tidak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk menemaninya bermain.

0: Ibu.
1: Untuk sekarang ini, aku akan memberikan seluruh waktuku yang ada untuk anakku. Meskipun hanya 5 menit lagi, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin bagi anakku, dia mendapat bonus waktu 5 menit untuk bermain pasir, bermain ayunan, dan bermain lainnya. Padahal sesungguhnya, akulah yang mendapat waktu tambahan untuk bisa terus melihatnya bermain, Bu. Menikmati kebersamaan dan melihat canda tawanya. Hidup ini bukanlah suatu perlombaan. Hidup ini adalah tentang membuat skala prioritas. Prioritas apa yang kita miliki saat ini. Berikanlah pada seseorang yang kita kasihi 5 menit saja dari waktu yang kita miliki, dan kita pastilah tidak akan menyesal.

0: Ih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, mengedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang, pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.

buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru.

Pernah ada seorang laki-laki yang suka marah-marah tidak terkontrol. Kemudian ayahnya membuat pagar kayu, lalu memberikan anak tersebut palu dan paku. Ia berpesan padanya untuk memaku satu paku setiap anak itu marah. Nah, tiap anak itu marah, ia akan mengambil satu paku dan menancapkannya di pagar hingga 37 paku menancap di pagar setiap hari. Setelah berhari-hari, lama-kelamaan jumlah paku yang ditancapkannya berkurang hingga akhirnya tidak pernah lagi ia memasang paku. Setelah itu sang ayah menyuruh anaknya untuk mencabut satu persatu paku di pagar setiap hari saat ia tidak marah. Anak itu melakukannya setiap hari jika ia tidak marah. Satu persatu, akhirnya paku itu tercabut dari pagar. Sampai suatu hari, tidak ada lagi paku yang menancap. Sang ayah berkata, "Lihat pagar itu. Tiap kali kamu marah kepada seseorang, kamu seperti menancapkan paku pada papan. Ketika kamu sudah tidak marah, kamu seperti mengambil lagi paku tersebut. Meski paku itu sudah tidak ada, tapi lubangnya tidak hilang. Lubang itu seperti luka yang kamu torehkan ke orang-orang saat marah." Pendengar yang budiman, jika saat ini sedang marah kepada seseorang, renungilah, bayangkan bagaimana sakitnya dirimu jika dimarahi seseorang. Apalagi jika itu adalah sahabat atau orang-orang dekatmu. Karena itu, bersabarlah dan kontrol emosi meski sedang menghadapi masalah dalam kondisi tertekan. Jangan sampai setelah masalah selesai dan emosi reda, tidak ada lagi orang yang mau berteman denganmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
2: Sahabat budaya Lohulondalo, monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Tidak terasa tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini, Senin 27 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Huwatiati anjayan mohindupo, insyaallah itopo limo dunggaya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami, edisi siar Senin 27 Juli 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Japar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mengutatua mengudula di seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo mengudara melalui frekuensi FM 95,1 95,9 MHz dan AM 1008 kHz. Di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi sahabat budaya, mengotato mengodula'ah, ololo habari di pagi hari ini. Insya Allah sehat dan selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pagi yang penuh berkah, pagi yang penuh kebahagiaan buat kita semuanya. Dan kita awali dengan rasa syukur karena Allah memberikan satu kesempatan terindah buat kita semuanya. Dan dilalipata untuk selalu bersyukur ya. Pagi ini sahabat budaya mengotato mengodula'ah, nantinya kita akan bersama di Religi Pagi dan juga update informasi, dan kita akan bergabung nantinya di Pro 1 era di Gorontalo, dan setelah itu nanti kita akan bersama di Umalowali dan juga obrolan bersama Tipa Kuni di jam 9 seperti biasa juga. Tinga Fani temani lewat Depuhu. Sampai di jam 10 nantinya Tinga Fani akan temani semuanya. Insya Allah kebersamaan kita hari ini selalu membuat kita bahagia dan berkah selalu. Silaturahmi yang selalu terjalin via udara. Sahabat Udaya mengotak atau mengodula'ah, kita akan awal dengan mendengarkan pengajian Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, sembari kita menanti religi pagi, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali lagi bersama-sama di Religi Pagi, dan tentunya kami akan memberikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini sudah bersama di YouTube RRI Gorontalo dan juga di FM 95,1 dan juga 95,9 MHz dan juga di AM 1008 kHz, juga di FM 101,8 MHz di Pro 1 RRI Gorontalo. Pagi ini mengutatau mengudlaah sahabat budaya, kita akan sama-sama dengan topik umum ya, di sini umum, jadi tidak membahas topik yang di hari Senin, Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, dan juga dilalipatan menggunakan bahasa Lohulondalo. Juga pagi ini kita sudah bersama dengan Tipa Guru bersama Al Ustadz Haji Muhammad Bakari SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, pagi ini cerah ceria, dan juga kita sudah bersama dengan Al Ustadz Dr. Haji Ishak Bakari LC/MPhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pagi ini kita bersama dengan topik dilalipatan menggunakan bahasa Gorontalo umum, dan terdulu Pak Guru untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini di Religi Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bungo tatal mulla. Tumatira mot yamot kahit mga radyo Lepolima yang dipoli, dipolima antin pun mengawal kutu umu boda mengumalak ilim dalam ilmu agama dan Islam. Wow, insya Allah itu adalah minta polisi hati ya. Wow, artinya menyiuhi aminia. Wah, insya Allah itu malah tadi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hormat beliau, terutama diri beriman dia poli sebagai nikmat iman. Wow, itu baru jadi patah taingon dalam nyatia, mengenai hubungi ke telpon dan nyatia secara pribadi, tapi dia dapat siaran, 24-0813, saya ulang 0813-17-621-423. Dan untuk hemat waktu kita kembali ke studio, silakan banyak terima telepon.
0: Baik, mengutu atau mengudula atau dua lo bisa bergabung di line telepon di 0821-964-8664 ya. Kami tunggu di line telepon yang ingin bertanya, dan juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA atau melalui YouTube RRI Gorontalo. Baik, kita langsung saja dengan penelpon. Kita buka di 0821-964-8664. Religi Pagi, assalamualaikum. Iya, Religi Pagi, assalamualaikum. Oke, penelpon sudah bergabung langsung. Iya. Halo. Baik, langsung saja kita dengan pertanyaan pertama ya. Ada Pak Halim di Tilong Kabila. Ini pertanyaannya, Ustadz Ishak. Pertanyaannya, apakah boleh memindahkan dua orang jenazah ke tempat pemakaman keluarga, dibuat satu liang lahat atau masing-masing liang lahat? Kedua lo, Pak Dokter.
2: Iya. Jadi yang pertama memindahkan dulu, memindahkan kuburan harus atau alasan beliau lo. Bila alasannya karena sebuah kemaslahatan, kubur baita itu hatalo dalalo, atau kemudian kubur baita tetalo bele uan huliama kubur baita itu mengkubur utalo tau maka bisa dipindahkan ke dilokalisir, tetapi memang pekuburan, dan memang sunahnya itu kuburan itu dilokalisir. Tidak boleh kuburan itu hanya di apa namanya bawa kubur tua dulu, apalagi itu kubur titik dia loh, pemukiman yang satu saat nanti loh dengan perkembangan kota ini ya tahu mah para wukuta mah pemunggali berarti air kubur, maka dalam kondisi seperti ini itu dipindahkan. Dan cara memindahkannya, kalau seandainya masih ada tanah bisa dipakai itu tuau-tuau, dan untuk efisiensi loh kuta ataupun utama itu volume ini, maka bisa dimasukkan di dalam satu lubang, di dalam satu lubang. Nanti dilihat bagaimana kondisinya, wallahu ta'ala alam.
0: Baik. Pak Guru, ada tambahan? Kedua loh?
1: Ada. Jamali memindah ke Uruwa karena berbeda partai, beda paham, beda keyakinan, beda pembagian harta pusaka misalnya. Karena ada yang begitu. Pindah kubur di Papati, kenapa mau paratanya waktu mengolitik yang paham atau yang partai lain tidak buat alasan-alasannya debo odel uma ilo o waliamai ilo tanggulah melo tatung rati Pak Dr. Hadi Sakbakari yang jamai alasan lain karena emang lo boleh main ayat ikan inna halaknaku untuk hutat di mulip lupu wali wafiha nu idukum pada hutat di mulip lupu wali ngok wamin hanu rijukum taratan urau dan dulu kiamat dengan baru penggarimi jadi dulu kiamat ya mali punya alasan ini mama bawa penggari yonto yang karena jasad aja aku oleh keluarga mau tato karena mau penggari kubur itu tidak wajar ya wajar kecuali bermasalah dia lebih baik dan ada masalah-masalah yang mungkin itu pinggir tulah mungkin itu tempat-tempat yang agak tidak menyenangkan atau tidak ada atau hutan dia oh ya status jelas sehingga sulit dipertanggungjawab itu boleh, tapi kalau alasan cuma dibuat bukan karena bohong loh tidak ada yang pioh segala macam apa yang harus dipertimbangkan. Kembali ke studio.
0: Baik, kita terima di line telepon sekarang, kembali di line telepon Religi Pagi. Assalamualaikum. Ya, silakan di 0821-9664-864. Kita tunggu untuk penelpon berikutnya. Religi Pagi, Assalamualaikum. Dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kedua lo bisa mengirimkan pertanyaan di Lalipata menggunakan bahasa Londalo. Karena pagi ini kita umum ya, kedua lo mungkin ada yang tidak bisa dipertanyakan di topik yang lain, di topik hari ini bisa ditanyakan ya. Ya, kembali penelpon Religi Pagi, Assalamualaikum. Oke, penelpon silakan di 0821-9664-864. Iya, kedua lo. Oke, penelpon Religi Pagi, Assalamualaikum. Sudah bergabung? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari menunggu penelpon berikutnya ya. Dari Pak Dancenur di Makassar, Pak Guru, pertanyaannya perkawinan mohon dijelaskan. Ini soal perkawinan bisa ya, Ustaz?
1: Hari Jumat.
0: Hari Jumat ya. Iya. Oke, Pak Dancenur, pertanyaannya ini masuk di hari Jumat ya, di keluarga Sakinah ya.
1: Iya.
0: Baik, untuk penelpon kami buka lagi. Religi Pagi, Assalamualaikum. Oke, penelpon Religi Pagi, Assalamualaikum. Oke, kami masih menunggu penelpon berikutnya. Ada pertanyaan dari YouTube juga nih, Pak Guru. Apakah orang yang melakukan pemulasaran mayat atau melihara mayati diwajibkan mandi jika ingin melaksanakan sholat jenazah? Silakan Pak Guru, pertanyaan ini dari Into ya. Oke, silakan.
1: Kalau ditanya mandi, seharusnya mandi. Nah, persoalan dihadapi, ya tak maka lajar. Ya tiolo tama memelihara mayeti, mempolihu, mempetaputu, mempunggu, segala macam hepaen,
0: iya.
1: Tetapi tiolo tama tadi ya mayet, sementara tiolo, artinya dia bolohi, lohi deta, lo ke Korea lo, ulo mayeti. Sebaiknya dia harus mandi dulu. Sekarang dia mau tapuk tembo wakutu. Nah, di sini beberapa pendapat yang kita dengar, cuma lo penjelasan Pak Dr. Isak, tapi yang jelas, kalau saya berprinsip, berpegang bahwa sebaiknya, jangan yang memandikan jangan berikan pada orang lain. Kalau ada orang lain, nah, makanya perlu ada tamak tabiat mayat itu mesti dibuka siap. Gimana matok dia nanya, amilah khawatir saya yang sampai dia ada kurang tik, kurang bersih, kurang kemudian dia bernajis. Kita serahkan paniko Pak Ishak ini lebih.
0: Iya, terdua loh Pak Dokter tambahannya.
2: Iya, jadi wanita melembing jenazah lalu kemudian dia mau sholat jenazah, maka disunahkan, disunahkan. Meskipun dia tidak sampai kepada tingkat yang wajib, karena orang yang memandikan itu tidak diberlakukan wajib mandi karena dia tidak berhadap besar, kan berarti wajib umum itu disebabkan karena hadap besar, ya, hadap besar. Jadi tidak wajib, tapi dia disunahkan karena memang menurut hadis itu Nabi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz, man ghassala maitan falyaghtasil bihi. Falyaghtasil, kita lo tetama lo qulihul mayyiti, maka hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Wa kita lo tetama mamamu delo mengangkat jenazah, maka hendaknya dia berwudu. Jadi wantar polihulo mayyati disunahkan bagi dia. Tapi kalau seandainya maridiki ya waktu itu karena tolah batal polihuma kata mampu tabinya, maka dia tidak diwajibkan untuk mandi lagi, tapi mpok beresi. Karena tiba-tiba sudah bersentuhan dengan najis, maka itu mpok beresi. Allah Ta'ala.
0: Baik, kita lanjut lagi, kita coba kita buka di line telepon ya. Silakan di line telepon Religi Pagi. Assalamualaikum. Oke, terputus, bisa coba lagi ya. Lanjut lagi. Oke, penelpon silakan Religi Pagi. Oke, terputus lagi. Baik, saya bacakan pertanyaan berikutnya Pak Dokter ya. Pertanyaannya dari siapa nih? Oke, tanpa nama ya. Ustaz, apa hukumnya orang yang jualan kartu remi dan domino? Silakan, Pak Dokter.
2: Tadi Pak Ustaz.
0: Tadi dulu Pak Guru.
1: Orang guru. Mari be. Artinya orang guru mai peh. Tidak ujung-ujungnya Pak Ustaz kan mau peh.
0: Ya. Pak Guru putus-putus suara.
1: Halo.
0: Oke, sudah. Silakan Pak Guru dilanjutkan.
1: Jadi sebenarnya yang pada hukum makruf.
0: Ya, hilang lagi.
1: Lebih apa namanya, lebih abdal kira-kira ada itu.
0: Oke, baik Pak. Silakan. Dokter ada tambahan Pak Dokter?
2: Ya cukup.
0: Oke, baik, kita baik. Terima lagi di penelpon, silakan Religi Pagi. Assalamualaikum. Oke, penelpon di 0821 9664, kami tunggu yang mau bergabung lagi. Kedua loh, ini mungkin jaringan. Ah ya, Religi Pagi. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, dengan bapak siapa bapak?
3: Suaranya.
4: Oke, penelpon ya. Di 0821 9664.
0: Ya, langsung saja dengan pertanyaannya bapak.
3: Ya, dengan marhaban di Pagoyaman.
0: Oke, silakan marhaban. Pertanyaannya?
3: Iya, Pagoyaman.
0: Iya. Langsung dengan pertanyaan.
3: Halo.
1: Ya, rupanya tidak konek, segera diputuskan.
0: Oke, Pak Marhaban, ini kayaknya tidak konek ya. Oke, baik, kita langsung saja dengan pertanyaan dari Asdanusi. Ini pertanyaan dari YouTube ya, Pak Dokter ya. Pertanyaannya, oke, terima kasih ya. Ini cuma hanya menyapa ya. Sehat selalu dan selalu jaya di udara dari Nila di Central Istimewa. Oke, ini bukan cara kirim-kirim ya. Oke, langsung saja dengan pertanyaan berikutnya. Penelpon, silakan. Religi Pagi, assalamualaikum. Oke. Kita tunggu lagi pertanyaan berikutnya. Baik. Ini pertanyaan. Oh ya, ini ada pertanyaan yang boleh bertanya. Oh, boleh sekali nih, masih Ibu Asdanusi ya. Yang jual botol kosong dari miras, apa hukumnya? Ini Ustadz, bagaimana nih pertanyaannya? Mungkin ini pertanyaan yang kalau dia mau jual botol ini takutnya juga ada DP efek. Oke, okay, terdua loh Pak Dokter.
2: Pak Dokter. Yeah. Jadi sebenarnya hal yang seperti ini sama dengan menjual apa namanya wamil tanpa talial wamilo, walau hukum liutin talial wamilo. Jadi hukum asalnya mempo talial wamilo, mempo talial butulu, hukum asalnya boleh. Akan menjadi haram kalau seandainya upo talian tebeto memang sudah jelas-jelas pemakilnya itu haram. Tamta liwa milo otawa to amila boti ulu ala liya to ala to amila boti mak matele to tau itu haram hukumnya. Odi to ala ulu wan ulu pabrik lo minuman mopo tali lo butul to pabrik lo minuman, maka itu tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Wan otawa tu itu pemakai itu dosa itu jamuan. Tapi secara umum wan itu petali lo butulu, jadi buka lapak buat yang petali lo macam-macam lo butulu. I wanu tahina oamai kata memang tali to butulu to alanto. I wanu pemakai lia to ujat tawa tu ti karena itu mampu tali pemakai lia to mungkin umpo peluang alir miras itu dusali. Tinggal itu dusali. Bukan mata tanto empat atau apalagi masuk tu betul total. Betul ai butulu. Popo masa tu lah, hama butul yang popo tali yang dalam minuman, maka tentu itu boleh Allah.
0: Baik, kita break sejenak dan nantinya kita akan balik lagi Pak Guru, Pak Dokter di Religi Pagi, dan nantinya kami akan memberikan kesempatan lagi buat pendengar dan juga sahabat budaya bergabung di Religi Pagi. Tetap bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
5: Satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum duafa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Baik, kita masih bersama di Religi Pagi untuk edisi hari ini. Tadulah untuk mengutak atau mengudoa, sahabat budaya dan juga pendengar bisa melanjutkan lagi, bisa bertanya di line telepon di 0821-964-8664 dan juga melalui YouTube dan juga WA Pro 1 RR Gorontalo. Tadulah di Religi Pagi. Kembali, penelpon bisa bertanya langsung di line telepon Religi Pagi. Assalamualaikum. Oke, kami masih menunggu penelpon berikutnya. Oke, di line telepon lagi kami tunggu untuk pertanyaan dan juga melalui WA dan juga YouTube RRI Gorontalo. Ya, tadi ada yang bertanya nih Pak Guru, apakah sama hukumnya? Oke, di line telepon sudah ada yang bergabung Religi Pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa Bapak?
2: Dengan Pak Muis.
1: Pak Muis, silakan Pak Muis pertanyaannya.
2: Dulu itu kan tidak ada pengenalan catering dulu kan.
1: Iya.
2: Biasa tradisi kita ulun dalam mesti begitu ada orang yang meninggal ini ada doa arwah yang dilaksanakan dari malam pertama sampai malam ketujuh. Kemudian ada keluarga.
3: Masuk ke hukum Pak.
1: Iya, langsung.
2: Ya, ada keluarga di situ Pak mau membarengi dengan hal-hal yang tidak baik. Dari bawah-bawah langope, pengiluma. Apakah doa para imam dengan yang diundang itu mau diterima oleh Allah dalam hal pengampunan orang yang sudah meninggal? Kemudian sisi lain kita ada keluarga yang berbarengan dengan hal-hal yang tidak baik dari bawah-bawah lagi itu mengiluma. Oke, kami
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi walau Pak Guru.
3: Iya. Jadi tinggal era ini teman bawah-bawah. Jadi ini perlu juga artinya pemahaman dalam keluarga. Wau doa jatuh dimulai doan tata lolota hitim buang aji jatuh dimulai. Nah itu yang di udah lah itu teh. Apalagi kan mati imam oleh debo mayu teh. Karena boleh tu orang taruh tidak ada boleh imam oleh debo memakai betul itu. Karena di atas karena tali imam itu boleh berdoa. Wau umuk halangi dua imamu itu jatuh tawa lima. Nah itu yang dijaga jangan sampai itu tiba mak asal pernah mudoan ijaman itu tertulis. Sini kita harus perlu elantong ambil ti kira-kira itu.
1: Ya. Baik. Pak Guru ini Pak Guru sehilang dari suara ini. Oke.
3: Okay. Sudah cukup.
1: Oh, pas ya. Baik.
3: Halo.
1: Iya. Terima kasih Pak Guru. Lanjut lagi ya dengan pertanyaan berikutnya ini Ustadz dari IKI di JDS. Pertanyaannya kalau menjual rokok itu hukum menjual rokok itu bagaimana Ustadz? Ini pertanyaan dari IKI di JDS. Yang sampai dia jadi bimbang menjual rokok Ustadz. Kedua lo Pak Dokter.
4: Iya. Yeah. Jadi berangkat dari fatwa para ulama, termasuk MUI yang mengharamkan rokok, maka menjual sesuatu yang haram, hukumnya juga haram. Jadi kaidahnya seperti itu, lu haram, maka jamali, totali itu haram. Jadi, lu menganggap bahwa rokok itu adalah haram sesuai dengan fatwa para ulama, ganti amal lu, jangan sampai itu berarti menganggap bahwa harus mempertali wadi wan waron jauhau jawaro tambuliu. Ada anggapan seperti itu. Ada anggapan akhirnya mentalitas kita seakan-akan sudah terjajah dengan paradigma berpikir seperti itu. Padahal wan bilahendo malau japo untungnya itu ai. Hau be itu. Kalaupun Tuhan buat dia itu teh petali lo hau tau masalah pun malah keuntungan dia, malah keuntungan dia. Keuntungan dia pun di dakwan hama malah teh utama tetap lama lo tam petali baru gitu ya. Dan itu yang pertanyaan yang kedua, memang masalahnya bukan dalam hal keuntungan atau tidak, tapi masalah terbesarnya adalah sesuatu yang dianggap haram, kaidahnya dia maling. Potalio haram. Wallahu
1: a'lam. Baik. Tipa Guru ada tambahan? Kedua lo?
3: Cukup.
1: Cukup ya. Baik. Cukup. Pertanyaan berikutnya dari Tika Walijako di Paguyaman. Tika Walijako bertanya, ketika bayi baru dilahirkan, maka wajib hukumnya untuk mengajani. Lapatao mau buka lio sekaligus mainggila lio huo otalomo. Pertanyaan, walau lo niati lio lo mau pobuka wau mau hinggi huo otalomo beti. Dari Tika Walijako di Paguyaman. Pak Guru Toduolo.
3: Udah mari Pak Sakuti.
1: Pak Isak, Pak Dokter.
3: Huo otalomo.
4: Huo
1: otalo. Huo
3: de dalam itu Pak Isa.
4: Ya. Iya. Baik, pertama hukum awal dulu. Jadi kalau diazani itu hukumnya bukan wajib. Tadi disampaikan sesuai dengan redaksi pertanyaan bahwa diwajibkan. Itu bukan hukumnya bukan wajib. Bagi yang memahami itu disyariatkan sebagaimana kalangan Syafi'iyah dan Hanabila, jadi menganggap bahwa itu adalah sunnah, karena memang dari Abu Rafi mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW mengazankan Hasan dan Husain, ayah mengazankan Husain bin Ali pada saat Fatimah melahirkan Husain, itu diazankan. Dan itu sunnah. Jadi sebagian yang lain mengatakan bahwa itu tidak disyariatkan. Okelah, kita mengambil hukum adanya azan itu, tapi status hukumnya memuhuli ke sunnah dan bukan wajib. Yang berikut tentang hinggi huwa abe itu, Nabi sampaikan itu masuk dalam rangkaian akikah. Kullu mauludin murtahanun bi akikatihi. Tutulia tutu tabhel pila tutulia meibe itu tergadaikan dengan akikahnya. Kenapa terkaitkan dengan akikahnya? Karena belum bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Dema ilaki kaliyo, dema ilaki kaliyo, dia itu sudah bisa memberikan syafaat. Yang berikut, yudbahu anhu yaumasabi'i. Dipotongkan kambing di hari yang ketujuhnya. Utipuhu tuan itu hari yang ketujuh. Wayusamma wayuhlak. Dan kemudian diberi nama, lalu dicukur rambutnya, yuhlak. Jadi bujahun pelaksanaannya atau contoh pelaksanaannya bukan sekedar menggunting di ujung-ujung, tapi bahasa Rasulullah SAW itu yuhlak. Yuhlak itu dicukur uluhelo supaya tetuan ulala alulungo botiai ukotoro lo campur botiai lo duhu. Itu akan dibersihkan, dan kepala akan jadi bersih. Ketika tumbuh nanti rambutnya jadi bagus dan kepalanya jadi bersih. Jadi ulu helo. Yo, terima kasih Pak Ustaz.
1: Iya, Pak Guru cukup. Ada tambahan? Cukup. Baik, cukup. Kita terima penelpon berikutnya. Silakan di 0821-9664-8664. Religi Pagi, Assalamualaikum. Oke, penelpon. Religi Pagi. Ya, sudah masuk Religi Pagi. Assalamualaikum. Baik, kita tunggu penelpon berikutnya. Silakan bisa bergabung lagi atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA dan juga YouTube RRI Gorontalo. Kembali satu penelpon kami tunggu di 0821-9664-8664. Teduh lo. Oke, pertanyaan berikutnya yang masuk kami tunggu. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: dari
1: ya, Mami Nini ya, Ibu ya. Atni Rajak, itu dua loh.
2: Seorang suster, tunggu hemo honor atu to suskes.
1: Iya.
2: Lapat tau tio, toniati, masa pengangkatan. Anu dia lulus, dia lo niatin nazar mau na mau umroh walima mali. Ternyata dia lulus, tidak terlaksana untuk naik umroh ini karena lima mali betia ati jatuh celaka lo boli dia lo alona. Mata mali lo betul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal najar ya. Ya, terdua lo Pak Guru.
3: Oh, Indalio Ibu Warni. Wan mau najar, tidak ada pikiran yo. Itu Indalio, ha. Jauh betul omongan lo individu itu pokoknya no najar. I de bo pikiran najar ti oh walia de. Dila walia atau walia mesti perlu dipikirkan matang-matang. Jangan-jangan jauh awalnya tinggal belum pompotor dulu malah lo niatin itu nazar yang baik. Niatin misalnya lulus tuh lo terangkat. Nah, itu pertama. Yang kedua, nazar beti wajib ditunaikan. Wajib beti pohutual beti nazar. Nazar beti itu niatin karena ada sesuatu yang diinginkan terjadi baik. Nah, itu wajib itu. Namun, wanuhuma ema ilo tolerir umate. Nah, ilo tolo delo manea, ilo tolo delo utio potala, tentu mah merubah pula hukum hiyo. Nah, merubah pula hukum hiyo. Apalagi itu mailate. Kalau oh, mailate, mali ganti alo. Umuran oli papa, atau oli tatonu, siapa saja, boleh dia. Nah, untuk atas nama atau orang tua atau menggantikan untuk otak welio mana itu. Nah, jadi itu harus perlu diperhatikan. Jadi, nazar itu sesuai kondisi. Ya udah boleh manggo tumtumur ada boleh mali mona, mau boleh pengurus heli ada pertama yang mana mau umrah tak dia, tak dia mungkin kan susah sulit sekali. Ya merata orang mana nak teror ada boleh mama sasa ada boleh mata mau berapa lama apalagi mai lo boleh odi. Nah ini kan perlu pertimbangan dan hukum tidak akan menyalahkan. On memang kondisional seperti ini. Kira-kira itu pola dia mali nama dari Pak Ishak Bakari.
1: Baik. Kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari pertanyaan dan sudah dijawab itu bermanfaat bagi kita semuanya. Satu pertanyaan dan jawaban untuk semua orang ya pagi hari ini di Religi Pagi. Sebelum ditutup, karena tadi yang membuka ti Pak Guru, yang menutup adalah ti Pak Dokter. Mungkin sedikit sebelum ditutup ada wejangan buat kita semuanya pagi hari ini biar kita tetap terus dengan bersyukur, dengan nikmat.
3: Terutama nazar.
1: Iya, terutama nazar ya, Pak Guru ya. Terima kasih, Pak Dokter.
4: Baik, terkait dengan nazar tadi, hukum asalnya nazar itu makruh. Jadi jangan sampai kita ini beribadah kepada Allah dewalu persyaratan wan lulus wau dewi temu umroh. Hingga walau hadisilo Nabi innama yustakhraju minhul bakhil, botabung gini tadi to. Artinya dia mau umroh itu dia lulus. Jadi kalau memang mau umroh dan mampu dan punya kemampuan mungkin umroh, segera umroh tidak perlu lagi bernazar. Jadi hukum asal dari nazar itu makruh dindini. Bawon bolo itu lo sudah bernazar dalam ketaatan maka wajib untuk menunaikan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa nazar itu wajib untuk ditunaikan walaupun sudah terlanjur bernazar. Bagaimana cara menunaikannya? Kalau seandainya belum mampu karena buti mama atau orang tua yang buti maloboli, nah caranya maloboli selesaikan dulu itu. Tapi ingat bahwa nazar itu masih tetap ada, masih tetap berlaku. Jangan sampai wakar nama maloboli timama kata mahuli mahuli alamam, kita tidak boleh jamali odito karena kata Nabi menazar ayuti Allah fal yutihu. Kita kalau tidak tamalo janji yang mau beribadah kepada Allah maka hendaklah nazar itu dipenuhi, janji itu dipenuhi. Jadi ingat setelah jadi PNS berarti dia memalu kelebihan harus disisihkan dana untuk umroh itu atau sudah langsung menyetor haji. Karena warma haji, insya Allah ada kesempatan untuk berumroh. Jadi itu sekali lagi itu tidak akan terbebas dari nazar karena itu mah terlanjur bernazar. Baiklah untuk keberkahan perjumpaan kita di pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Demikian pendengar, Anda baru saja menyimak Religi Pagi untuk hari ini, dan semoga beroleh manfaat dan akan diamalkan pada setiap harinya di sela-sela kehidupan kita bersama. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang penyampaian Warta Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Nanti insya Allah ditanggung oleh pemerintah daerah untuk BPJS, karena itu sangat penting. Artinya kasihan honor cuma sedikit, baru hilang lagi kartu BPJS.
2: APBD kita ini memang betul-betul berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak.

0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Inilah Warta Pagi edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya, Nora Ensyah Banggai. Selamat pagi pendengar, kita awali informasi pertama. Iuran BPJS bagi P3K paruh waktu di Kota Gorontalo akan ditanggung pemerintah daerah. Pembayaran iuran BPJS bagi P3K paruh waktu bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai.
1: Pemerintah Kota Gorontalo menanggung iuran BPJS bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Kebijakan tersebut bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan seluruh P3K paruh waktu memperoleh jaminan perlindungan kesehatan tanpa harus terbebani biaya iuran. Wali Kota Gorontalo Adhan Gambea menyatakan, kehadiran pemerintah tidak hanya diwujudkan melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga dengan memberikan kepastian perlindungan bagi ASN yang setiap hari menjalankan tugas pemerintahan. Menurutnya, pembayaran iuran BPJS bagi P3K per waktu merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai, sekaligus memastikan dapat bekerja dengan tenang dan optimal.
2: P3K per waktu ya, kan mereka tidak dapat BPJS lagi ya. Nanti insya Allah ditanggung oleh pemerintah daerah untuk BPJS. Karena itu sangat penting. Artinya kasihan honor cuma sedikit, baru hilang lagi kartu BPJS. Insya Allah. Yang penting rajin cari doi. Sebab hanya PAD yang kita bisa kita gunakan. Tadi saya suruh Bapak Nurianto, tadi malam Nurianto saya suruh telepon Tasten. Akhirnya saya sampaikan tadi kesimpulannya begitu kita tanggung. BPJS untuk kesehatan, untuk tenaga P3K paruh waktu insya Allah.
1: Adhan memastikan dengan adanya jaminan BPJS yang ditanggung pemerintah Kota Gorontalo, P3K paruh waktu tidak perlu khawatir terhadap akses pelayanan kesehatan ketika membutuhkan perawatan kesehatan. Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan semangat kerja, produktivitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain sebagai bentuk perlindungan sosial, kebijakan ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Gorontalo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berpihak pada kesejahteraan ASN. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, Kementerian Pertanian mengimbau petani di Gorontalo untuk menunda penanaman padi apabila curah hujan di wilayahnya belum stabil. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak musim kemarau yang diperkirakan akan berlangsung dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Ketua Tim Kerja Kementerian Pertanian Eni Masruro mengatakan kondisi cuaca ekstrim menjadi tantangan yang harus diwaspadai seluruh daerah sentra produksi pertanian. Berdasarkan prediksi yang ada, kekeringan akibat musim kemarau telah memberikan dampak terhadap sekitar 10% lahan pertanian di Gorontalo. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memetakan risiko serta mengantisipasi potensi gagal panen. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi penginderaan jauh berbasis satelit yang terintegrasi dalam sistem informasi standing crop atau SISCROP, khususnya bagi komoditas padi sawah.
3: Saat ini kita mengalami tantangan pada kondisi cuaca ekstrim, dan untuk prediksi saat ini kita berada pada saat atau sampai 2 bulan para petani mengalami kekeringan yang prediksi saat ini adalah sudah mencapai kisaran 10% dampak dari kemarau. Untuk Kementerian Pertanian sendiri ada beberapa strategi dalam memetakan risiko mengantisipasi gagal panen, antara lain dengan penginderaan jauh berbasis satelit seperti SISCROP. Kalau di kami yang sudah diterapkan adalah pada komoditi padi sawah ya Mbak. Jadi pada aplikasi SISCROP itu akan terlihat stadia pertumbuhan tanaman mulai dari masa vegetatif, kemudian menjelang pembungaan atau pengisian tongkol generatif sampai menjelang panen, sehingga pemerintah pusat dalam hari ini Kementan bisa menetapkan pada bulan sekian target penanaman harus tercapai dan pada bulan sekian juga target panen akan tercapai.
0: Eni menjelaskan melalui aplikasi SisCrop, pemerintah dapat memantau perkembangan tanaman mulai dari fase vegetatif, pembungaan, pengisian bulir, fase generatif hingga menjelang panen. Dengan sistem tersebut, Kementerian Pertanian dapat menetapkan target waktu tanam dan panen secara lebih terukur sesuai kondisi di lapangan. Eni juga mengimbau petani di Gorontalo yang lahannya telah siap tanam agar tidak terburu-buru melakukan penanaman selama curah hujan belum stabil. Ia meminta petani terus memantau perkembangan cuaca di masing-masing daerah sebelum memulai musim tanam. Penerapan pertanian modern menjadi langkah penting untuk meningkatkan produktivitas serta menjawab berbagai tantangan yang dihadapi petani saat ini.
1: Penerapan pertanian modern dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian saat ini. Perubahan iklim, cuaca yang tidak menentu, hingga perubahan kondisi sumber daya alam menuntut petani untuk mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi pertanian. Akademisi Universitas Negeri Gorontalo Profesor Muhammad Iqbal Bahua kepada RRI kemarin mengatakan modernisasi pertanian merupakan bagian dari program intensifikasi yang menempatkan teknologi sebagai faktor utama dalam meningkatkan hasil produksi. Menurutnya perubahan zaman harus diikuti dengan perubahan cara bertani agar sektor pertanian tetap mampu berkembang. Ia menegaskan dukungan pemerintah juga menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam mendorong transformasi pertanian modern. Menurutnya peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi akan memperkuat swasembada pangan sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan sektor pertanian di daerah.
4: Jadi kalau kita lihat pertanian modern ini kan merupakan satu program intensifikasi di bidang pertanian di mana teknologi menjadi faktor utama dalam peningkatan produktivitas. Petani atau masyarakat tidak boleh lagi harus menerima pengembangan teknologi pertanian ini karena zaman berubah, orang juga harus berubah karena alat-alat pertanian juga berubah. Kenapa? Karena ini demi untuk mengantisipasi berbagai macam problema, terutama perubahan cuaca, perubahan iklim, bahkan perubahan faktor sumber daya alam, misalnya bagaimana benih tanaman ini bisa ditanam, apakah dia cocok untuk musim kemarau atau musim hujan, semuanya berubah. Karena teknologi itu selalu diciptakan, inovasi itu selalu ada, sehingga petani harus siap. Dan pemerintah harus mendukung hal tersebut karena peningkatan produktivitas pertanian itu dapat meningkatkan swasembada pangan bahkan bisa mempertahankan produktivitas pembangunan pertanian di daerah.
1: Profesor Muhammad Iqbal Bahua menjelaskan penerapan model pertanian modern membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan dan regulasi yang jelas agar implementasi program memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan perdebatan di masyarakat. Selain regulasi, ia menilai ketersediaan anggaran menjadi syarat utama karena setiap penerapan teknologi membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Di samping itu, pembangunan infrastruktur pendukung juga harus menjadi perhatian agar teknologi pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petani. Rustianita melaporkan.
0: Antisipasi gagal panen di musim kemarau patut menjadi perhatian semua pihak. Perkumpulan petani pemakai air patut mengatur pola jadwal distribusi agar areal yang tertangani dengan baik. Selengkapnya akan kita ikuti wawancara Taufik Usman bersama Akademisi Pertanian UNG, Profesor Iqbal Bahua.
5: Dari pandangan akademik, ada hal perlu kita laksanakan bersama, Pak. Silakan, Pak Prof.
6: Iya, jadi pertama untuk mengantisipasi musim kemarau ini sebenarnya kita harus mengoptimalkan air irigasi. Air irigasi itu kan setiap proses terjadinya hujan kan proses air irigasi juga dilakukan pemeliharaannya oleh teknisi-teknisi yang bergerak di bidang dunia perairan. Kalau di tingkat kelompok tani yang namanya P3A, Perkumpulan Petani Pemakai Air. Jadi mereka yang mengelola air itu. Sehingga untuk padi sawah, P3A itu yang mengelola air irigasi dalam kondisi musim kemarau seperti ini. Untuk petani-petani lahan kering seperti jagung, tanaman palawija lainnya adalah bagaimana mereka menanam tanaman yang varietas-varietas umur pendek 60 sampai 70 hari. Misalnya jagung bisma atau jagung-jagung komposit dan jagung-jagung hibrida yang misalnya BC22 dan lain sebagainya yang bisa berbuah cepat atau bisa panen cepat. Kemudian alangkah baiknya para petani itu sekarang itu menanam tanaman, misalnya tanaman padi, misalnya kacang tanah yang memerlukan kebutuhan airnya itu tidak terlalu banyak, atau katakanlah misalnya menanam kacang hijau atau kedelai yang persentase kebutuhan airnya tidak sama dengan kebutuhan air untuk tanaman jagung. Kemudian untuk tanaman padi sawah, selain pemeliharaan jaringan irigasi tadi adalah bagaimana bekerja sama antara kelompok tani dengan kelompok tani yang lain dalam satu gabungan kelompok tani untuk pengelolaan air irigasi melalui P3A tadi. Karena pembagian air ini pada musim kemarau itu agak terbatas. Biasanya sekian debitnya, mungkin pada musim kemarau ini tidak sama dengan debit air pada musim penghujan. Sehingga pola pengaturannya adalah misalnya musim tanam Okmar, Oktober, Maret, dan aset April, September. Ini kan masuk dalam tahap aset April, September. Sehingga curah hujan agak kurang, maka pengelolaan air itu harus bekerja sama dengan P3A yang pengatur jaringan irigasi atau aliran irigasi. Seperti ya. Itu Pak Taufik.
5: Ya, Pak Prof, ini karena kemarau, masyarakat sudah mulai mengeluhkan juga bahwa ternyata dampaknya sudah mulai dirasakan, yaitu dengan kenaikan harga beras. Pak Prof melihatnya seperti apa ini?
6: Jadi dampak kemarau ini kan sebenarnya berhubungan dengan bagaimana komoditas pertanian itu diproduksi dan dihasilkan, sedang bagaimana rantai pasoknya, pemasarannya ke depan. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana dioptimalkan lumbung padi.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo bersama Bappeda Provinsi Gorontalo mempertajam pembahasan rancangan KUA PPAS APBD 2027.
2: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo bersama Bappeda Provinsi Gorontalo melakukan penajaman rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS tahun anggaran 2027 melalui rapat dengar pendapat kemarin. Pembahasan difokuskan pada penyelarasan aspirasi masyarakat hasil reses dengan arah pembangunan daerah. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, menegaskan penyusunan APBD tahun 2027 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi instrumen untuk merealisasikan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo hingga akhir masa jabatan. Menurutnya, berbagai aspirasi yang diperoleh anggota Dewan harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan penganggaran sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
3: Menjadikan APBD kita ini memang betul-betul berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak, ya, baik itu dari segi pendistribusian, kemudian dari segi pendapatan, kemudian dari target-target makro yang harus dicapai, dan tentunya juga di samping ada makro pasti ada mikronya. Bagaimana dalam tema APBD kita ini harus menyasar target-target RPJMD ini yang harus kita capai di akhir tahun 2029 masa pemerintahan Pak Gubernur dan Ibu Wagub. Nah, ini yang harus kita sasar, yang harus tercermin atau tergambarkan dalam penjabaran program kegiatan yang ada di KUA PPAS atau RKPD di tahun 2027.
2: Dalam rapat tersebut, Bappeda Provinsi Gorontalo memaparkan arah kebijakan pembangunan dan proyeksi kemampuan keuangan daerah. Pendapatan daerah dalam rancangan KUA PPAS APBD 2027 direncanakan sebesar 1,2 triliun. Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili, menjelaskan pembangunan tahun anggaran 2027 akan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan dasar.
4: Memang pada saat kita melakukan penyusunan RKPD 2027 kemarin yang pada tanggal 30 Juni itu terakhirnya, itu baru dengan proyeksi pendapatan yang 1,2 triliun tadi. Jadi beberapa sumber anggaran seperti dana alokasi khusus non-fisik, kemudian DAU specific grant kesehatan, DAU SK pendidikan, termasuk DBH. DBH itu belum masuk dalam proyeksi. DBH pun ya bisa kita selamatkan DBH di bidang kehutanan. Nah, itu pun sudah sebagian besar sudah diatur peruntukannya. Nah, DBH terkait dengan pertambangan ini yang belum sampai dengan saat ini belum masuk dalam proyeksi ini.
2: Di samping program daerah, Pemprov Gorontalo juga akan mendukung sejumlah program strategis nasional termasuk pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi dan pembangunan infrastruktur sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo berharap pembahasan KUA PPAS dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas sehingga APBD 2027 mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan warga Gorontalo. Taufik Usman melaporkan.
1: Produk UMKM Gorontalo seperti sulaman kerawang yang telah dikenal oleh para pengusaha luar negeri memberikan manfaat signifikan bagi para pengrajin di daerah. Sulaman kerawang yang lebih dikenal dengan karau tersebut memiliki nilai memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Ani Hasan, akademisi UNG yang juga pelaku usaha Gorontalo, mengemukakan dengan adanya permintaan dari luar negeri seperti ini menandakan bahwa produk yang dihasilkan oleh para pengrajin karao di Gorontalo mampu bersaing di luar negeri. Terkait dengan adanya dengan harga sulaman karao yang masih cukup mahal di Gorontalo, Ani Hasan yakin tetap akan terjual di luar negeri. Menurutnya, negara Jepang sangat menghargai produk buatan tangan seperti sulaman karao, meskipun harganya mahal, tetap dibeli.
5: Jadi, saya yakin dengan adanya permintaan dari Jepang ini, berarti luar negeri sudah menilai produk-produk Gorontalo itu bagus. Kalau dilihat dari harga, memang kalau di Gorontalo itu masih mahal. Nah, bagaimana dengan penghargaan luar negeri? Nah,

0: Kalau Jepang, saya meyakini Jepang itu kalau namanya handmade, buatan tangan, itu paling mahal.
1: Dikatakan hal yang paling membanggakan selama ini apabila salah satu UMKM Gorontalo sudah go internasional dalam memasarkan hasil kerajinan Gorontalo di luar negeri. Layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas ke depan akan terus ditingkatkan. Bahkan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya Komisi 3, terus mendorong pemerintah daerah dan fokus pada peningkatan sistem pelayanan di fasilitas kesehatan.
2: Anggota Komisi 3 yang membidangi kesehatan dan pendidikan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, berharap eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah agar senantiasa terus meningkatkan pelayanan di berbagai fasilitas kesehatan yang ada di daerah ini. Pelayanan di bidang kesehatan masyarakat ke depan agar terus ditingkatkan guna menyikapi masih adanya laporan masyarakat berkaitan dengan layanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas. Menurutnya, saat ini pihak legislatif Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya Komisi 3 yang membidangi kesehatan, fokus pada sistem pelayanan di rumah sakit dan puskesmas. Peningkatan layanan kesehatan sangat penting karena bidang kesehatan menjadi salah satu ikon Pemda Gorontalo Utara. Apabila rumah sakit dan puskesmas tidak memberikan layanan yang terbaik, dengan sendirinya akan memberikan kesan yang kurang baik bagi pemerintah daerah.
3: Jadi yang menjadi fokus kami di bidang kesehatan, terutama terhadap layanan-layanan seperti puskesmas dan rumah sakit. Kenapa ini menjadi fokus kami? Karena wajah daripada daerah itu ada di bidang tersebut. Ketika rumah sakit dan puskesmas ini tidak memberikan layanan yang baik, maka ini akan menjadi kesan yang buruk. Begitu juga sekolah. Sekolah kami terus mendorong kepala dinas dan seluruh stakeholder untuk bisa menjalankan kegiatan belajar-mengajar ini sesuai dengan amanah undang-undang.
2: Selain itu, pendidikan juga mendapatkan perhatian dari anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya Komisi 3 ini. Pihaknya terus mendorong kepada pimpinan OPD dan seluruh komponen agar dapat menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan amanah undang-undang. Hendra Raup melaporkan.
1: Pendengar, kontingen Kabupaten Bualemo sukses meraih perolehan medali terbanyak pada penyelenggaraan Festival Olahraga Provinsi Porpro ke-2 tahun 2026.
4: Kabupaten Bualemo keluar sebagai juara umum Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Porprov ke-2 tahun 2026. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bualemo sekaligus menjadi bukti keberhasilan pembinaan olahraga masyarakat yang diselenggarakan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Kabupaten Bualemo bersama pemerintah daerah. Ketua Kormi Kabupaten Bualemo Arman Nawawi menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan menjadi juara umum merupakan hasil kerja keras seluruh pegiat olahraga masyarakat, induk organisasi olahraga Inorga, pelatih ofisial, serta dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Bualemo.
5: Saya selaku Ketua Kormi Kabupaten Bualemo atas raihan medali dan pemenang juara umum pada pelaksanaan Forprov di Kabupaten Bualemo, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Inorga yang telah meraih emas pada perhelatan Porprov, pada Inorga-Inorga yang ada di Kabupaten Bualemo dalam pelaksanaan turnamen, atas seluruh raihan Inorga-Inorga yang mendapatkan medali emas, medali perak dan perunggu di Kabupaten Bualemo yang mengantarkan Kabupaten Bualemo peraih medali mayoritas, kami ucapkan banyak terima kasih. Insya Allah ini juga ke depan, dan juga kami Kormi Bualemo insya Allah di tahun depan akan bersiap menuju Fornas.
4: Arman mengungkapkan keberhasilan ini tidak diraih secara instan, melainkan melalui proses pembinaan yang terus dilakukan terhadap berbagai inorga di bawah naungan Kormi Bualemo. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci lahirnya prestasi pada ajang Forprov tahun 2026. Ia berharap keberhasilan ini memacu semangat bagi generasi muda untuk terus mencintai olahraga masyarakat sekaligus melestarikan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi yang menjadi bagian dari budaya bangsa. Diketahui, Forprov 2026 merupakan ajang kompetisi olahraga masyarakat yang mempertemukan kontingen dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Bobby Riawan melaporkan.
1: Pendengar, sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Norensyah. Banggai. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
6: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Baik, selamat pagi sahabat budaya, mau tatu mau ngadula, walau habari pagi hari ini yang sudah menuju ke tempat kerja. Semangat pagi juga buat adik-adik yang ke sekolah semuanya ya. Semoga pagi ini semuanya tambah semangat 45 untuk melaksanakan aktivitas di hari ini. Ada apakah di hari ini? Kita lihat info update untuk pagi hari ini dari RRI Gorontalo ya. Oke, kita cek and recheck yang hari ini ya. Ada info apakah hari ini kita recheck dulu. Ternyata gotong royong tetap dijaga, Desa Tinelo bangun kepedulian warga lewat kerja bakti. Ini sahabat budaya. Pemerintah Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo ini terus berupaya mempertahankan budaya gotong royong sahabat budaya sebagai salah satu nilai luhur yang diwariskan kepada masyarakat. Di tengah meningkatnya aktivitas warga, semangat kebersamaan dinilai tetap menjadi moral penting dalam membangun kehidupan sosial di desa. Kepala Desa Tinelo, sahabat budaya, Ibu Melis Ali kepada RRI itu menjelaskan, mengatakan ya bahwa gotong royong ini merupakan kekuatan utama dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Karena menurutnya nilai tersebut harus terus dipelihara sebagai bagian dari warisan budaya yang sudah lama hidup di tengah masyarakat Desa Tinelo. Jadi beliau mengakui semangat gotong royong saat ini menghadapi tantangan. Letak Desa Tinelo yang berbatasan langsung dengan Kota Gorontalo ini membuat sebagian besar warga memiliki aktivitas di luar desa, sehingga waktu untuk terlibat dalam kegiatan bersama ini menjadi lebih terbatas. Jadi budaya gotong royong sangat penting bagi masyarakat Desa Tinelo, dan memang kami katanya tidak memungkiri semangat itu mulai memudar karena aktivitas masyarakat itu semakin tinggi. Apalagi desa ini berbatasan dengan Kota Gorontalo. Namun hal ini tidak mengurangi nilai-nilai gotong royong yang terus dibangun oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Ini yang disampaikannya. Dan untuk menumbuhkan kembali semangat kebersamaan, pemerintah desa secara rutin menggelar kegiatan kerja bakti. Salah satu fokus utama adalah membersihkan kawasan sekitar Jembatan Jodoh yang sebelumnya kerap menjadi lokasi pembuangan sampah oleh masyarakat. Lengkapnya silakan bisa mengakses informasi ini sahabat budaya atau mengodula A di portal rri.co.id. Semangat pagi buat semuanya, dan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Kita update informasi juga, semangat juga bersama dengan Tia Ngafani dari studio.

0: Media sosial digemparkan dengan sebuah informasi yang mengatakan ketika bersin, jantung manusia berhenti berdetak dan mengalami kematian dalam beberapa detik. Tahukah Anda, ternyata informasi yang beredar tersebut adalah mitos. Clay Tiansi, seorang direktur asosiasi di Institut Kardiovaskular Bloom Universitas Northwestern, mengatakan bahwa bersin tidak menyebabkan kematian sementara. Dia mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi kardiovaskular dari bersin, dan gagasan ini hanyalah cerita rakyat. Bersin merupakan refleks yang melindungi saluran napas bagian atas dari bahan iritan. Penyakit ini disebabkan oleh peredangan pada saraf trigeminal di hidung yang mengirimkan sinyal ke pusat bersin di batang otak. Meskipun bersin dapat menyebabkan jantung Anda berdetak kencang, hal ini tidak menghentikan jantung Anda atau menimbulkan ancaman bagi kesehatan Anda.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Masih dari Sudirman 30, Sahabat Budaya, Muat atau Mengodula. Kita lanjut lagi info pagi hari ini dari rri.co.id. Sahabat Budaya, Muat atau Mengodula. Ada yang suka hobi berenang, pasti iya ya. Ada juga yang suka melukis. Dan kali ini Sahabat Budaya, ada lagi info yang ingin rangkum, di mana rumor mengenai Remcap Dino Crisis ya kembali beredar di kalangan penggemar gym. Dan klaim ini menyebut proyek ini telah dikembangkan sejak tahun 2022 dan berpotensi diumumkan di tahun 2008-2029. Meski belum ada pernyataan resmi dari Capcom mengenai keberadaan proyek ini, Sahabat Budaya. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, jangan kemana-mana ya. Karena tengah masih menemani Sahabat Budaya semuanya biar lebih semangat lagi pagi hari ini. Oke, kita masih dengan suara budaya Nusantara dengan lagu-lagu Nusantara yang ingin hadirkan.

pagi ini sahabat budaya Mungut atau Mungudula A masih dengan lagu-lagu Nusantara yang hadirkan. Biar semangatnya oke. Oke, kita lanjut lagi nih sahabat budaya. Kita lihat lagi info berikutnya di mana Aliansi Masyarakat Penambang dan Mahasiswa mendatangi Mapolres Bone Bolango untuk mendesak kepolisian segera menyelesaikan konflik yang terus terjadi di kawasan Batu Gergaji, area pertambangan Suwawa. Mereka khawatir konflik yang berlarut-larut dapat memicu jatuhnya korban jiwa. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap lambatnya penanganan persoalan keamanan di kawasan pertambangan Batu Gergaji. Massa menilai situasi di lapangan semakin tidak kondusif dan membutuhkan langkah tegas dari aparat penegak hukum. Koordinasi aksi Fahricat Dewa Yustitio Diko mengatakan para penambang menginginkan kepastian hukum dan rasa aman saat beraktivitas di kawasan pertambangan. Menurutnya konflik yang terjadi tidak boleh terus dibiarkan karena berpotensi memicu bentrokan yang lebih besar. Untuk lanjutannya silakan sahabat budaya bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, mengut atau mengudlaah, kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham Sulawesi Tengah, wilayah kerja Gorontalo menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pengarus utamaan gender atau PUG di Kabupaten Gorontalo Utara. Dukungan sekaligus juga sahabat budaya dukungan disampaikan dalam rapat pembahasan lanjutan sekaligus finalisasi RANPERDA PUG yang digelar di ruang rapat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Gorontalo Utara di hari Senin kemarin, dan rapat ini dihadiri unsur lintas sektor mulai dari Kanwil Kemenham Gorontalo, Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo, Bapeda, Bagian Hukum Setda, Tim Kerja Bupati, hingga sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Pertemuan ini membahas penyempurnaan substansi RANPERDA sebelum diajukan ke tahap berikutnya. Koordinator Wilayah Kemenham Gorontalo, Sartondali, menegaskan bahwa keberadaan pada pengarus utamaan gender sangat penting untuk menjamin kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam seluruh proses pembangunan daerah. Lengkapnya, Todualo bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

0: bola.
1: Bo odelo buto ohele.
2: Seperti otak udang, artinya tidak ada kemajuan pola pikir.
3: Taua Lolingua. Taua merupakan gelar kehormatan adat, sedangkan lingua dimaknai negeri yang kuat, tahan lama, dan awet. Kata lingua diambil dari nama kayu yang sangat kuat, biasanya dipakai sebagai tiang rumah dan pasak utama pada bangunan. Gelar Taua Lolingua disematkan pada seorang pemimpin yang kuat karena wawasannya yang sangat luas, arif karena ilmu yang dimilikinya, tegas dalam tindakan, dan konsekuen dengan apa yang sudah menjadi keputusan. Pembangunan secara fisik bagi pemimpin ini soal kedua, tetapi pembangunan moral lebih utama. Sifat keterbukaan membuat pemimpin ini tahan kritikan dan hujatan.

0: Olimpiasikaye.
1: Iya, pagi-pagi kalau dengar lagu begini terus juga bergoyang-goyang sama dengan ada berolahraga ya. Setidaknya kita orang sober olahraga biar cuma ada bergoyang-goyang. Apalagi ada basapu. Sapu halaman, aduh kayaknya Tienge so rindu sekali itu bapak sapu halaman. So lama tidak bapak sapu halaman. Cuma waktu masih anak-anak, juga waktu SMP sama ayah itu masih sapu-sapu halaman. Sekarang di halaman kan rata-rata sota, apa dulu sota mesel. Kalau dulu kan tanah toh, jadi mau bapak sapu halaman, bapak sorong-sorong itu rumput dan memang DP asik Allah tinggal lain ya. Tapi anak-anak sekarang ada tidak ya bapak sapu begitu? Kayaknya dulu Tienge rajin sekali, soalnya di muka rumah dulu itu kan di kompleks RRI lama itu ada pohon-pohon. Jadi jangan tanya lagi DP rumput, pasti banyak. Jadi pagi-pagi sama basapu halaman, sore-sore sama basapu halaman. Karena DP halaman besar, jadi begitu. Jadi mau sorong-sorong-sorong, akhirnya mau bakar rumput. Jadi rindu masa kecil Oke, sahabat budaya, mau ketemu lagi, kita lanjut lagi ya. Ada tidak yang masih sapu-sapu halaman? Pasti ada ya. Kalau di perkampungan itu masih banyak ya, karena Tienge sering kalau lihat ada yang lagi sapu halaman, apalagi kalau anak-anak muda atau anak-anak tuh lagi sapu halaman. Ya Allah, jadi ingat masa kecil dulu-dulu kamari dia mau suruh sapu halaman ya. Dulu kalau tidak mau sapu halaman, dapat disuruh sesapu. Pokoknya begitu, DP kenangan jadi indah sekali mode ingat-ingat sekarang ya. Ingat-ingat di zaman sekarang itu memang luar biasa ya. Dapat ingat masa kecil itu enak ya. Pagi-pagi pasti tipe papa sambil akan kue. Kalau sudah dapat makan kue, jam harap dapat doi. Pokoknya begitu DP masa kecil penuh dengan pokoknya DP ini pakai sistem militer. Tidak sekolah dapat strap, si manis ya, dapat rotan. Dia pukul di betis. Jadi begitu masa kecilnya, masya Allah ya. Ternyata ada DP makna di balik maknanya banyak sekali. Kenapa orang tua dulu nyuruh kita itu sekolah ya, biar kita pintar ya, terus juga kita tahu adat juga ya, tahu etika ya. Jadi dulu kalau dapat bamaki, anak-anak dulu ya. Tapi alhamdulillah ingat tidak tahu bamaki dulu. Masih aninong tidak tahu bamaki. Jadi kalau barani dapat bamaki, dapat ojo deng rica di mulu. Itu dulu ya. Kalau sekarang tentu sebab lapor lagi di kantor polisi. Kalau dulu tak salah pasti dapat pukul ya. Bagi itu yang pasti dulu itu akhirnya jadi anak yang baik ya. Jadi pendengar juga, jadi attitude-nya juga bagus karena tidak bisa ketika ada orang tua bicara, kita lihat wajah orang-orang yang lagi bicara. Pasti kena marah itu, dia bilang tidak boleh, tidak sopan ya. Tapi anak-anak sekarang, orang tua ada bercerita, orang juga tertua nggak di situ juga. Insya Allah tidak ya, insya Allah tidak akan seperti itu. Karena dulu tinggal itu di tengah dengan aturan orang tua ya. Ayah yang begitu tegas, terus juga ayah yang luar biasa ya. Cinta akan anak-anaknya dengan tidak pernah pilih kasih. Karena pilih baju, bajunya kadang dibeli sama, sepatunya dibeli sama, tinggal cari nomor kaki. Bajunya kadang beda warna tapi modelnya sama, tinggal lihat ukuran. Sosok ayah yang sangat luar biasa yang memang sampai hari ini jadi panutannya Tienge ya. Masya Allah, tapi sekarang Tienge mau balik lagi ya. Di mana Ombudsman RI perwakilan Provinsi Gorontalo itu menyatakan laporan warga Dusun Sakulati Desa Tolotio Kabupaten Gorontalo dugaan maladministrasi oleh PLN ULP Telaga telah selesai setelah tiang listrik yang berdiri di lahan rumah pelapor dipindahkan. Warga sebelumnya mengadukan dengan dugaan maladministrasi berupa tidak memberikan pelayanan oleh PLN ULP Telaga terkait keberadaan tiang listrik yang berdiri di tengah lahan rumahnya. Menindaklanjuti laporan itu, tim pemeriksa perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo melakukan permintaan keterangan kepada pihak PLN yang dihadiri oleh tim leader PLN Unit Telaga. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin B. Putra mengatakan tim pemeriksa Ombudsman Gorontalo menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai rujukan dalam pemeriksaan. Pada pasal 33 PP berbunyi penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan setelah memberikan ganti rugi hak hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman. Dan juga dari pemeriksaan ini, kata Muslimin, tim pemeriksa mendapatkan keterangan bahwa pemindahan tiang listrik yang terdapat di lahan rumah pelapor akan dilakukan setelah menunggu anggaran PT PLN UP 3 Gorontalo. Selanjutnya proses pemindahan tiang listrik dilakukan berdasarkan prosedur pelayanan yang berlaku. Lengkapnya Todualo bisa mengakses informasi ini di portal rri.go.id. Sudah ditangani PLN, Ombudsman tutup aduan tiang listrik di lahan rumah warga.

0: Tari Danadana menjadi tarian Gorontalo seiring dengan masuknya pengaruh agama Islam ke Gorontalo pada 1525 Masehi. Tarian ini mulai dikenal dan diyakini turut serta menyebarkan dakwah Islam di Gorontalo. Awalnya dipentaskan pada saat pesta pernikahan Sultan Amai dan Putri Outango. Tari Danadana lambat laun menjadi tari pergaulan remaja Gorontalo. Tarian ini dilakukan oleh 2-4 orang laki-laki dan dimainkan dengan gerakan-gerakan yang dinamis serta lincah. Dalam tarian ini seluruh anggota badan harus bergerak sesuai dengan irama musik. Tarian Danadana memang menggambarkan sosok remaja yang energik dengan gairah hidup yang besar dan keakraban pergaulan remaja. Alat musik gambus dan rebana menjadi pengiringnya serta lagu pantun yang bertema percintaan atau nasihat-nasihat yang bertemakan kehidupan remaja.
1: Sampai tialo cuma dandana.

Sahabat budaya, tari tanggai merupakan tarian penyambutan tamu yang berkembang di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang. Para penari mengenakan kuku palsu berwarna emas yang menjadi ciri khas pertunjukan. Gerakan lembut, anggun, dan penuh penghormatan kepada tamu. Tarian ini sering dipentaskan dalam acara adat, penyambutan tamu kehormatan, dan kegiatan budaya. Iringan tradisional memperkuat keindahan setiap gerakan penari. Tari Tanggai menjadi salah satu identitas budaya masyarakat di Sumatera Selatan. Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Serunai merupakan alat musik tiup tradisional masyarakat Minangkabau yang terbuat dari kayu dan bambu. Instrumen ini menghasilkan suara nyaring dengan karakter khas. Serunai sering dimainkan untuk mengiringi tari, pencaksilat, dan upacara adat. Permainannya membutuhkan teknik pernafasan yang baik agar menghasilkan melodi yang indah. Alat musik ini masih dilestarikan dalam berbagai pertunjukan budaya. Serunai menjadi bagian penting dari kekayaan musik tradisional Sumatera Barat. Sekian pas jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Wati Yatifani Mohi Odu Olo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4 Suara Budaya Gorontalo.